22 tahun 39 hari. Adapun rekor pemain tertua secara keseluruhan masih dipegang mantan kiper Mesir, Essam El Hadary, yang tampil di usia 45 tahun 161 hari pada Piala Dunia 2018. Sebastian Soria masuk dalam daftar 34 pemain profesional timnas Qatar yang diumumkan pelatih Julen untuk Piala Dunia 2026. Kareba Kaupuna, Kabupaten Sigi menargetkan pembentukan 60 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih sebagai penggerak ekonomi desa dan penguatan ketahanan pangan daerah. Target tersebut disampaikan Bupati Sigi Muhammad Rizal Injenai usai mengikuti peresmian operasional 1061 titik koperasi Merah Putih secara nasional oleh Presiden RI Prabowo Subianto di KDK MP Desa Lolu Kecamatan Sigi Biromaru pada hari Sabtu 16 Mei 2026. Rizal menjelaskan saat ini 5 koperasi di Kabupaten Sigi telah rampung 100% secara fisik dan siap beroperasi, sementara 56 koperasi lainnya tengah dalam proses penyelesaian pembangunan. Menurutnya, Koperasi Merah Putih tidak hanya menjadi lembaga ekonomi formal, tetapi dirancang sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat desa. Pemerintah Kabupaten Sigi berencana mengintegrasikan koperasi dengan sektor pertanian, distribusi pangan hingga dukungan terhadap program makan bergizi gratis. Sambing suku sarara kasih makareba salaya tinti ubalu, Yaku Arno Fiantin, Pope Kami Panjeniri, Kareba Salia Tinti, Sasio.

sampai subuh Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalingasi, Ribo 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

para pendengar di mana saja Anda berada. Saya Kombes Pol Dr. Sirajuddin Ramli SH/MH, Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI khususnya Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong enggak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT. Anak saya minta surat kelakuan baik, kok enggak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Enggak tahu.
0: Narkoba?
1: Enggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Enggak tahu.
3: Enggak tahu, enggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan enggak tahu, enggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
4: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih sahabat budaya masih setia bersama kami di Perempat RRI Kalung Suara Budaya Tapasanggani. Kita sudah berada di program acara Request Dangdut Kaili. Jadi sahabat budaya untuk kami yang mau bergabung bisa sekali kita sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah untuk Request Dangdut Kaili. Untuk kami yang mau bergabung bisa di 0811 456 03875 atau di 421 6.1. Saya tunggu atensinya sahabat budaya. Oke, sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu. Halo.
1: Halo.
0: Request Dangdut Kaili.
1: Request Dangdut Kaili dengan Arno.
0: Dengan siapa ini?
1: Bunda Yanti.
0: Wah, Bunda Yanti. Bunda Yanti mau request lagu apa?
1: Lagu yang susah.
0: Lagu apa?
1: Lagu yang susah dicari.
0: Aduh, Bunda.
1: Lagu yang Nurjan Sukri saja.
0: Nurjan Sukri. Diulangi, Bunda.
1: Matepora Kalimo.
0: Matepora Kalimo.
1: Kalimo, Kalimo. Maksud artinya teringat lagi.
0: Oke, teringat lagi.
1: Kembali seperti itu. Matepora Kalimo.
0: Matepora Kalimo, Nurjan Sukri. Oke, ketemu Bunda.
1: Iya dong. Kalau memang yang gampang-gampang ya, Bireng.
0: Oke, terima kasih. Amin.
1: Salam sehat.
0: Amin. Iya, Bunda. Salam juga.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, untuk iya, semoga monitor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Yanti. Wow. Pagi-pagi sudah dipuji cantik. Aduh, walaupun belum sarapan jadi semangat ini sahabat budaya. Oke, untuk penelpon selanjutnya kita sapa lagi. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Dangdut Kaili.
2: Request Dangdut Kaili bersama Arno Fianti di Pro 4 Jalan Kartini 39 Pauser Setengah depan, depan kantor Jasara Harja. Pihak kabar Arno Fianti.
0: Aduh, saya ini dengan Bung Joni.
2: Iya.
0: Bung Joni, kemarin saya jalan-jalan ke Jalan Jati itu.
2: Oh, Jalan Jati.
0: Iya. Iya. Cari beda lorong ya, cari apa, ada apa namanya Coto Makassar tapi tidak ketemu saya. Jadinya putar balik.
2: Oh iya nanti ketemu di studio.
0: Oke. Iya, jadi Bung Joni mau request lagu apa ini?
2: Lagu apa?
0: Apa itu?
2: Stasiun Balapan Solo.
0: Ini Kaili.
2: Oh iya, sorry.
0: Betul, Dangdut Kaili. Ke bawah.
2: Halo.
0: Ya halo, jadi request lagu apa ini Bung Joni?
2: Nipotove Nepalesi.
0: Siapa nih yang menyanyikan? Oke, sebentar saya carikan dulu, jangan ditutup. Oke, ketemu Nipotove Nipales Nipalaisi Nurjan Sukri. Nanti kita putarkan.
3: Oh ya, terima kasih Mbak Novi.
0: Sama-sama. Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih juga untuk Bung Joni sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Oke, selanjutnya kita sapa kembali di belakangnya ada siapa ini? Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Dangdut Kaili.
4: Siap.
0: Request Dangdut Kaili.
4: Request Dangdut Kaili.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Dengan Mangge Uyang.
0: Mangge Uyang di mana?
4: Di Biromaru.
0: Di mana?
4: Biromaru.
0: Di Biromaru. Oke, jadi mau request lagu apa?
4: Lagu apa?
0: Apa itu?
4: Lupa. Yuli Randa Parigi.
0: Oh, Yuli Randa Parigi. Oke, nanti kita putarkan.
4: Apa kata ini?
0: Novi.
4: Ya?
0: Dengan Novi.
4: Oh, iya, salam kenal ya.
0: Iya, Mangge.
4: Selamat bertugas, sehat selalu. Oke,
0: nanti kita putarkan.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, terima kasih Mangge Uyang ini di Biro Maru. Oke, dan selanjutnya ini sudah ada 3 lagu. Oke, saya masih menunggu atensinya sahabat budaya untuk bergabung bersama kami di Request Dangdut Kylie di pagi hari ini. Sudah ada yang bergabung? Ini siapa dia? Kita sapa dulu. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Dangdut Kylie.
5: Ya, aku dan
0: Request dan sama Request Dangdut Kylie.
5: Lagu Dangdut Kylie.
0: Dengan siapa ini?
5: Iki wong anyar iki lho, Manovi.
0: Wong anyar orang ini baru.
5: Wong anyar. Koncone Joni mau.
0: Oh. Bung Salam. Bukan.
5: Lukman. Bung Lukman.
0: Aduh, iya lupa.
5: Api.
0: Oke, Bung Lukman, jadi mau request lagu apa ini?
5: Lagunya Unen Lakono.
0: Unen Lakono.
5: Janjimu Unen Lakono.
0: Siapa nih yang menyanyikan?
5: Siapa menyanyikan lah?
0: Coba saya cari dulu. Janjimu
5: Lili Sandora. Lili Sandora.
0: Oh, Gladys Eldora. Oke, okay, yeah. Ketemu nanti kita putarkan.
5: Manovi.
0: Yeah.
5: Artinya itu.
0: Apa itu?
5: Janji tidak diingat.
0: Janji ya diingat. Ya betul.
5: Iya.
0: Harus diingat.
5: Janji yang tidak diingat.
0: Oh, yang tidak diingat. Oke. Okay.
5: Itu arti kaili itu.
0: Oh iya,
5: janji undenakono itu orang loli itu.
0: Oh, loli. Gladys.
5: Saya orang kaili asli.
0: Boleh.
5: Cuma ya bahasa apa saja. Bisa semua saya, Novi.
0: Waduh, boleh ini saya belajar dengan Bung Lukman ini.
5: Kalau ketemu dengan Joni, nanti saya artikan semua bahasanya nanti.
0: Oke, siap ayang ditunggu. Ayah
5: satu ekor. Ayah dibilang Joni, ayah satu ekor saja.
0: Aduh.
5: Bercanda.
0: Iya, terima kasih Bung Lukman.
5: Nah, Novi.
0: Iya.
5: Suaminya mana?
0: Ada di rumah Bung Lukman.
5: Sampean ini ngekos?
0: Ngekos, iya.
5: Ngekos semua nih?
0: Di jalan sekunder.
5: Jalan sekunder? Insya Allah, nembotan-nembotan alangan, buatan janji, nge?
0: Nge.
5: Kulo kali Joni mangkit jalan beriko.
0: Oh, nge. Ditenggu, nge.
5: Salam kali sing suaminya nge?
0: Nge, siap.
5: Ini ki enten ayah Lukman buat kamu. Mungkin Rioyo besar nih.
0: Nge.
5: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Lukman. Oke, ditunggu kehadirannya ya. Oke, sahabat budaya, kita ke penelpon selanjutnya di belakang Bung Lukman ini ada siapa? Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Dangdut Kylie. Iya, Bunda Asria, mau request lagu apa?
6: Agama Mate Moga Kita.
0: Mate Moga Kita.
6: Fadlia,
0: ketemu Bunda langsung ini, alhamdulillah.
6: Iya. Sudah ketemu.
0: Sudah, Bunda.
6: Di jalan apa tadi?
0: Saya?
6: Di jalan apa tadi ketemu?
0: Oh, di jalan apa ketemu? Lagunya ketemu Bunda Fatlia, Agama Teh. Oke, Bunda, terima kasih. Jangan lupa sarapan, Bunda.
6: Assalamualaikum, Bu Cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, sahabat budaya, di tengah mendung pagi hari ini kalau di Jalan Kartini ini lumayan mendung ya, belum ada terlihat terik matahari yang bersinar, tapi tenang saja sahabat budaya, saya tetap akan menemani kamu dengan lantunan lagu dangdut Kylie. Oke, kita putarkan dulu tadi ada requestan dari Bunda Yanti untuk lagu yang pertama dengan judul Nate Tora Faimo, Nurjan Sukri.

0: di Pro 4 RRI Palu. Suara Budaya Tam Pasanggani.
1: Suara Budaya Tam Pasanggani.
2: Papa.
3: Ya. Kenapa, Nak?
2: Ada tugas individu sekolah. Apa yang dimaksud dengan budaya?
3: Oh, ya budaya itu norma, tata cara, segala pengetahuan, pola pikir, atau perilaku. Bisa jadi sikap yang dimiliki, dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Karebasa Lea, Tinti Sasio, waktu Indonesia Tengah.
1: Kare Bapak Maulana pelatih timnas Tunisia Sabri Lamouchi melakukan perombakan besar dalam skuad untuk persiapan menuju Piala Dunia 2026. Sejumlah pemain baru dipanggil untuk menggantikan beberapa wajah lama. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Rani Khedira. Gelandang Union Berlin itu berpeluang menjalani debut bersama Tunisia di ajang Piala Dunia 2026 setelah tampil impresif dalam laga uji coba menghadapi Haiti dan Kanada. Sejak menangani Tunisia, Lamouchi konsisten memberikan kesempatan kepada pemain-pemain baru. Selain Khedira, sejumlah nama seperti Khalil Ayari, Red Cikai, Ryan Elomi juga mendapatkan panggilan tim nasional. Pelatih asal Prancis itu juga mengajak para supporter untuk memberikan dukungan penuh kepada Tunisia selama Piala Dunia 2026 berlangsung, yang menurutnya dukungan akan memberikan dampak pada permainan di lapangan.

Warga di Desa Wedaka, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah pada hari Jumat 15 Mei 2026. Bencana yang melanda desa di sebelah utara Kota Luwuk ini mulai terjadi pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Tengah, Asbudianto, mengatakan intensitas hujan yang sangat tinggi menjadi pemicu datangnya banjir. Hujan deras mengguyur wilayah Desa Wedaka terjadi sejak pukul 15 waktu Indonesia Tengah sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Menurutnya, durasi hujan yang panjang membuat infrastruktur pembuangan air di desa tersebut tidak mampu menampung debit air, yang banjir akhirnya sampai ke pemukiman warga Dusun 1 dan 2 Wedaka. BPBD Sulawesi Tengah mencatat 11 rumah yang dihuni 44 jiwa di Dusun 1 terdampak. Sampai sebesar arah, Pesia Mokareba Saliatin Ti Sasio Hiaku Arnoviantin, PPV kami Panjeli Rikareba Saliatin Ti 10.

sampai subuh sararaku pura-pura. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA pertama kali digelar tahun 1930 dan dimenangkan oleh Uruguay. Sejak saat itu, sejarah sepak bola dunia terus bergulir menghadirkan juara-juara legendaris. Italia pernah berjaya di era 1930-an, lalu

dan juara dengan permainan yang selalu memukau. Dunia pun pernah menyaksikan kejayaan Prancis, Spanyol, hingga Inggris di panggung terbesar sepak bola dunia. Dan pada tahun 2022, Argentina kembali mengangkat trofi setelah pertandingan dramatis melawan Prancis, sekaligus menyempurnakan perjalanan sang mega bintang Lionel Messi. Dari masa ke masa, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, air mata, dan kebanggaan yang menyatukan seluruh dunia lewat sepak bola.

Halo, saya Lukman Masyara, pelatih SSB Kelurahan Deres. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat kepada RRI yang menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI dan siaran TVRI. Nah, belo toto siaran Piala Dunia dan gampang kapa siaran. Nah, jangan sampai ketinggalan. Nemora Kalingasi. Terima kasih. Salam hormat dari saya, Lukman Masyara.

0: Hei, kok tahu dia itu?
1: Siapa?
0: Yang mana lagi ini, Kak?
1: Itu, yang kemarin ada buku bodoh kau, Dan.
0: Oh, dia.
1: Hei, jangan memang lagi kau baku teman dengan dia.
0: Kenapa, Dan, dia?
1: Apa dia itu jelek sifatnya?
0: Astaga.
1: Pokoknya, dia bisa dipercaya orang.
0: Begitu, Dan, dia orangnya.
1: Baru saya tahu, Leh.
2: Hey, ladies, jangan begitu. Belum tentu apa yang kamu bilang itu betul. Bisa jadi, dia tidak begitu. Jangan menghakimi tanpa bukti. Fitnah itu namanya.
3: Hentikan ujaran kebencian dan fitnah. Berbaik sangkalah dengan sesama kita.
2: Eh, betulkah dia begitu itu?
0: Mulai lagi.
4: TSB, Tas Siaga Bencana. Tas Siaga Bencana. Tas Siaga Bencana merupakan tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Berikut contoh kebutuhan dasar tas siaga bencana untuk 3 hari. Siapkan surat-surat penting seperti surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akte kelahiran, dan sebagainya. Siapkan pakaian untuk 3 hari. Siapkan makanan ringan tahan lama seperti mie instan, biskuit, abon, coklat, dan sebagainya. Siapkan pula air minum setidaknya bisa mendukung kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Siapkan kotak obat-obatan atau P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum lainnya. Siapkan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan sebagainya. Siapkan pula alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat seperti peluit. Siapkan masker sebagai alat bantu pernafasan untuk menyaring udara kotor atau tercemar. Siapkan perlengkapan mandi dan siapkan radio atau ponsel beserta baterai, charger, power bank untuk memantau informasi bencana. Mari wujudkan masyarakat tanggap, tangkas, tangguh menghadapi bencana dengan mempersiapkan TSB, Tas Siaga Bencana.

0: 97,5 FM Perempat RRI Palusur, berita Pasanggan. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di request dangdut Kaili ya sahabat Udaya. Untuk komi mau bergabung, saya masih menunggu atensinya. Kita masih ada di request dangdut Kaili sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya sahabat Udaya. Oke, ini sepertinya sudah ada yang bergabung. Kita sapa dulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request dangdut Kaili bersama Arno Fianti yang baik hati dan cantik bulan.
0: Aduh, jadi Bung Kadri mau request lagu apa ini?
1: Morowali Toli Toli.
0: Morowali Toli Toli. Oke, nanti kita dengarkan.
1: Iya, apa Uya Amir itu orang Toli Toli.
0: Oh, begitu.
1: Iya, kalau saya mau jadi orang Morowali.
0: Aduh.
1: Kan orang Bandung. Iya, oke, makasih Arno Fianti yang baik hati dan cantik pula. Sehat selalu, semoga selalu dapat momongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, lengkap sekali ini doa dari Bung Kadri ya. Terima kasih doanya Bung Kadri. Semoga doa terbaik juga kembali ya untuk Bung Kadri dan keluarga. Oke, sahabat Budaya, saya masih menunggu atensinya untuk bergabung bersama kami di request dangdut Kaili. Untuk masih ada sekitar 40 menit ya sahabat Budaya. Oke, sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu. Halo. Halo, assalamualaikum Bunda Sarina. Request dangdut Kaili. Hai Bunda. Bunda bagaimana? Bunda bagaimana, sehat?
2: Aku sehat.
0: Kemarin Bunda rasa ada gempa itu di Merpati.
2: Iya.
0: Saya tidak terasa Bunda di sini.
2: Lagi asik di luar.
0: Iya. Padahal pas menyiar juga terus waktu itu Bunda Asria itu kalau tidak salah telepon, Novi gempa gitu. Tapi tidak terasa. Jadi Bunda mau request lagu apa ini?
2: Berani saja.
0: Bunda suaranya putus-putus.
2: Halo.
0: Halo Bunda, suaranya putus-putus.
2: Halo.
0: Oke, request dangdut lagu apa ini Bunda?
2: Lagunya Hai Mama.
0: Apa judulnya?
2: Timpo Nulemo yang gampang-gampang.
0: Timpo Nulemo. Aduh, terima kasih Bunda langsung ketemu ini Heri Rahman Timpo. Ya,
2: daripada nanti mau pisahkan, udah tahu.
0: Aduh Bunda, pengertian sekali, terima kasih Bunda.
2: Gimana Bunda?
0: Gimana Bunda?
2: Sudah married?
0: Sudah.
2: Belum punya momongan?
0: Belum Bunda, masih disuruh itu, pacaran dulu mungkin.
2: Oh, berarti pindah di sini masih pengantin baru ya?
0: Tidak Bunda, saya menikah dari tahun 2020 Bunda. Sudah
2: berapa tahun? 6 tahun.
0: 6 tahun, iya.
2: Ikut suami?
0: Tidak, suami yang ikut saya ke sini.
2: Suaminya di mana?
0: Di sini, baru ikut kemarin waktu tahun 2025 bareng ke sini menemani.
2: Oh, dia kerja di mana?
0: Ada di resto dekat sini Bunda.
2: Oh iya. Mau cepat apa momongan ya?
0: Amin Bunda, amin. Terima kasih.
2: Lanang itu sama aja.
0: Sama saja Bunda.
2: Iya. Yang penting sehat.
0: Amin.
2: Jawa pundi?
0: Pripun Bunda?
2: Jawa pundi?
0: Jawa Tengah, Kebumen Bunda.
2: Oh, Kebumen juga.
0: Iya, sama. Satu apa nama, cuma beda kecamatan.
2: Oh, kecamatannya. Semoga bahagia ya.
0: Amin amin Bunda.
2: Dapat omongan.
0: Amin. Terima kasih Bunda.
2: Lagunya tadi sudah ya?
0: Sudah, Timpo Lemo punya Heri Rahman, nanti kita putarkan. Terima
2: Oke,
0: kasih.
2: Terima kasih Novi.
0: Sama-sama Bunda. Salam
2: sehat
0: selalu
2: sama suami ya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bunda Sarina sudah bergabung bersama kita ya di request dangdut Kaili. Oke, ke penelpon selanjutnya di belakang Bunda Sarina ini ada siapa? Kita sapa dulu. Halo.
3: Halo, assalamualaikum dan selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request dangdut Kylie.
3: Request dangdut Kylie.
0: Aduh, khas sekali ini suaranya Bapak Mahendra. Bagaimana iya. Kabarnya?
3: Kabar baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Jadi mau request lagu apa ini?
3: Bunga putih.
0: Bisa diulangi Bapak?
3: Bunga putih.
0: Oh, bunga putih. Siapa yang menyanyikan iya. Ini?
3: Pokoknya penyanyinya orang Kylie. Nanti kom yang cari.
0: Didin putih, Pratam ya. Ini, betul.
3: Barangkali.
0: Oke, nanti kita putarkan.
3: Oke, Mbak Ar, nanti kita tunggu lagunya.
0: Siap, nanti kita putarkan.
3: Oke.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu ini Bunga Putih Kadir Haryanto. Nanti kita putarkan khusus untuk Bapak Mahendra. Selanjutnya di belakangnya kita sapa lagi. Halo.
4: Halo, assalamualaikum. Mbak Novi yang cantik baik hati.
0: Aduh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dipuji-puji pagi hari. Aduh,
4: iya.
0: Walaupun belum sarapan jadi semangat ini Bunda Anizar.
4: Kenapa juga.
0: Aduh, nah, jadi
4: yang penting jangan sedih-sedih.
0: Oh, tidak, jangan. Nanti kalau saya sedih
4: nanti ikut sedih.
0: Gimana? Iya, nanti ikut sedih juga, Bunda.
4: Iya.
0: Jadi Bunda mau request lagu apa ini?
4: Lagunya Nyilangun Tengi ya.
0: Itu yang menyanyi atau judulnya?
4: Judulnya itu judulnya Nila Motenge ya, penyanyinya Ririn.
0: Nila Motenge ya, Ririn. Oke Bunda, nanti ini siapa ini? Ririn Yunus. Oke,
4: iya,
0: ketemu, nanti kita putarkan.
4: Iya, oke. Terima kasih. Saya doakan. Kami udah pemomongan juga.
0: Aduh, amin. Terima kasih.
4: Supaya doa aku dikabulkan Allah.
0: Amin.
4: Iya, oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya di belakangnya kita sapa lagi. Ini ada siapa? Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request dangdut Kylie
5: dengan Novi yang cantik dan baik hati.
0: Dengan siapa ini?
5: Orang Bandung, dengan salam di Bandung.
0: Oh, bung salam. Ini yang ditunggu-tunggu, baru bergabung ya. Jadi ya, mau request lagu apa?
5: Lagunya Timpono Lemo.
0: Timpono Lemo sudah tadi.
5: Pantoloan.
0: Pantoloan.
5: Iya, dari Kristen aja.
0: Oke, nanti kita putarkan.
5: Ke Kalimantan.
0: Aduh. Ke Kalimantan?
5: Iya, bisa dimontan. Bosan di Bandung, jadi di merantau dulu.
0: Aduh, oke. Hati-hati di jalan.
5: Oke, terima kasih Mbak Novi.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, satu lagi sebelum kita ke lagu ya. Kita sapa dulu ini ada siapa? Halo.
6: Halo. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Bapak Udin, request dangdut Kylie.
6: Request dangdut Kylie.
0: Iya Bapak Udin, mau request lagu apa ini?
6: Mega.
0: Mega, siapa yang menyanyikan?
6: Iri Rahman.
0: Oke, nanti kita putarkan.
6: Terima kasih Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Udin di Sibalaya sudah bergabung bersama saya di request dangdut Kylie di siang hari ini. Oke, satu lagi sebelum kita ke lagu, sahabat budaya, kita sapa dulu. Halo.
7: Halo, assalamualaikum Denovi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request dangdut Kylie. Bunda Hanin, bagaimana kabarnya? Ya. Sehat, Bunda?
7: Sehat.
0: Alhamdulillah.
7: Sama juga dengan Denovi.
0: Sehat, alhamdulillah. Jadi Bunda mau request lagu apa ini?
7: Lagu Imarjan Sukri.
0: Apa judulnya?
7: Sintutu.
0: Sintutu.
7: Sintutu.
0: Oh, Sintutu. Oke. Iya. Ketemu Bunda, nanti kita putarkan.
7: Iya. Terima kasih Renovi.
0: Sama-sama Bunda.
7: Salam sehat. Amin. Mengajak berarti berikan momongan.
0: Amin.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hanin sudah bergabung bersama kita ya di rikasedang.kaili. Oke sahabat budaya, kita ke lagu dulu. Ini sudah ada beberapa lagu yang mengantri, takutnya nanti tidak cukup waktunya untuk diputarkan semuanya. Jadi kita ke lagu. Tadi ada requestan dari Bung Kadri ya, dengan judul Morowali Toli Toli.

Sahabat Budaya, tidak terasa kebersamaan kita sudah di penghujung acara. Jadi terima kasih untuk Komi yang sudah bergabung bersama saya di Rikes Dangdut Kaili di pagi hari ini. Dan saya Arnovianti pamit undur diri. Setelah ini Komi akan ditemani oleh Ratu Balgi sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan terima kasih Sahabat Budaya selalu stay tune bersama kami di Pro 4 RRI Palu. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di Request Dangdut Kaili di segmen selanjutnya nanti, tetap di hari Sabtu dan Minggu. Minggu depan ya Sahabat Budaya, di jam yang sama, pukul 8 sampai dengan 10 waktu Indonesia Tengah. Dan Sahabat Budaya, saya Arnov yang pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tabi'.

Indonesia. Indonesia. Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, sampai semua sarana dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu Balgis bisa hadir menemani Anda semua tentunya di pagi hari ini. Sudah siang ya, ini mungkin karena mendung ya, jadi aura-aura paginya itu masih berasa gitu. Ya, sampai semua sarana di Palu saat ini kita mendung ya, mendung-mendung manja kata orang. Lagi enak-enaknya, sejuk-sejuknya buat yang hari ini lagi jalan pagi. Ini dapat apa ya, sebuah kemewahan ya. Ya, kemewahannya karena tidak terpapar sinar matahari. Ya, karena ya ini tadi mendung ya cuaca di sini. Tapi yang pasti sampai-sampai sararap, cuaca seperti apapun kita harus mensyukurinya ya. Dikasih panas, kita bersyukur. Dikasih hujan, kita bersyukur. Dikasih mendung, wah, kita sangat bersyukur. Kita bisa menjalankan aktivitas kita di luar ruangan dengan lebih nyaman karena tidak terlalu terpapar dengan sinar matahari. Apa kabar dengan Anda semua yang pagi ini baru mungkin saja bangun ya, bermalas-malasan? Ingat, besok kita akan memulai aktivitas lagi ya. Ini bulan Mei ya, sama-sama sarara. Di tahun-tahun atau di bulan-bulan Mei ini begitu banyak hari-hari libur. Kita akan jelang libur-libur berikutnya lagi. Jadi kita harus tetap semangat ya untuk beraktivitas ya. Karena memang kalau tidak salah balance ya antara libur dengan hari aktif kerja ya sama-sama sarara di 15 hari libur, 15 hari ini juga ya hari aktif bekerja kalau tidak salah. Nah, makanya dari itu ketika nanti besok kita mulai melakukan aktivitas, jangan lupa prepare mulai dari sekarang segala sesuatunya. Ada catatan mungkin kaitannya dengan pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai dikerjakan. Ayo semangat kita mengerjakan pekerjaan kita dan target-target yang harusnya bisa dicapai di bulan ini tentunya. Oke, jangan lupa buat Anda yang mungkin hari ini lagi kurang enak badan, sebaiknya istirahatlah dengan baik ya. Yang paling bagus itu adalah tidur malam yang harusnya selalu diutamakan. Karena di tidur malam ini ternyata kita juga bisa kalau dibilang tubuh kita itu lagi healing. Healing dalam artian membersihkan segala sel-sel yang kotor yang ada di dalam tubuh kita. Makanya tidur malam itu sangat berkualitas. Kalau Anda mungkin punya aktivitas atau lebih suka punya pekerjaan yang harus dikerjakan dan itu butuh waktu malam itu, sebaiknya Anda tidur di jam 9, nanti bangunnya di jam 12, Anda mulai melakukan aktivitas itu sampai pagi. It's okay, tapi tetap harus mengganti jam tidur malam Anda dengan tetap tidur di malam hari gitu. Nah, itu pilihannya ya sama-sama sarara untuk Anda, walaupun begadang Anda tidak akan merasa kecapean atau mengantuk ya, karena memang sudah mengambil waktu tidur di jam 9 sampai jam 12. Waktu-waktu yang sangat apa ya, kalau dibilang waktu yang harusnya memang dipakai untuk tubuh kita untuk beristirahat dan mulai membersihkan apa ya kalau dibilang sampah-sampah di dalam tubuh kita tentunya, memulihkan sel-sel yang rusak. Nah, seperti itu ya, waktunya memang dari jam 9 sampai jam 12. Nah, ketika pun Anda terbangun di jam 1, ini sudah dalam posisi yang fresh, yang segar gitu. Anda bisa melaksanakan sholat. Terus mungkin juga Anda mulai mengerjakan pekerjaan Anda. Apalagi buat Anda yang mungkin pekerjaannya dibawa pulang ke rumah ya, sama-sama sarara. But it's okay. Yeah. Dan kita ke lagu-lagu dulu. Sebenarnya saya masih akan hadir dengan informasi-informasi dan tips-tips menarik untuk Anda semua. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RR Palu, suara budaya terpesan kayaknya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, sebetulnya Sarara, kita ada di pukul 10 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, bicara soal mengatur waktu produktif, ini bukan berarti sibuk sepanjang hari ya, tetapi bagaimana memanfaatkan waktu dengan lebih terarah dan efektif, di mana kita akan bicara soal bagaimana sih cara kita mengatur waktu yang produktif tentunya.

Nah, sahabat-sahabat Sarara, kita bicara soal menentukan prioritas. Ini di awal ya, kerjakan hal yang paling penting terlebih dahulu ya, yaitu dengan membuat daftar kegiatan pekerjaan yang lebih teratur dan tidak mudah lupa. Makanya kita harus kalau dibilang mungkin startnya lebih awal ya. Di pagi hari biasanya pikiran masih segar, cocok untuk digunakan merencanakan aktivitas dan menyelesaikan pekerjaan penting. Makanya paling bagus itu adalah bangunnya lebih awal. Kalau kata orang tua dulu, bangun pagi, bangun subuh, biar rezekinya tidak dipatok ayam ya. Ini sebenarnya sama dengan prinsip ini ya, bangun lebih awal, karena memang pagi hari itu sebenarnya cocok digunakan untuk merencanakan aktivitas dan menyelesaikan pekerjaan penting. Selanjutnya, sama-sama Sarara, hindari menunda pekerjaan. Kebiasaan menunda hanya membuat tugas menumpuk. Mulailah dari pekerjaan kecil agar lebih mudah untuk dikerjakan. Jadi seperti Anda yang mungkin tiap harinya memiliki pekerjaan-pekerjaan rutin, ini harusnya diselesaikan hari itu juga. Jangan sampai dia menumpuk seminggu ya, sama-sama Sarara. Ini akan membuat Anda sendiri yang keteteran, apalagi bicara soal kualitas pekerjaan, itu akan jadi lebih tidak maksimal, karena memang dikerjakan hanya dalam beberapa jam, padahal itu pekerjaan yang harus dilaksanakan selama rentan waktu seminggu atau sebulan. Selanjutnya, menggunakan waktu istirahat dengan bijak. Tubuh dan pikiran juga perlu istirahat. Luangkan waktu sejenak agar fokus dan tidak cepat lelah. Nah, ini penting ya, sahabat-sahabat Sarara, menggunakan istirahat yang bijak agar kita tidak kelelahan pada saat mengerjakan aktivitas kita, apalagi yang memang pekerjaan ini akan jadi sesuatu yang kalau dibilang ya, ada target-targetnya ya, sahabat-sahabat Sarara. Nah, yang selanjutnya, membatasi gangguan media sosial atau hal-hal yang membuat konsentrasi terganggu saat bekerja atau belajar. Nah, ini kalau dibilang ketika kita mengerjakan sesuatu, mengurangi gangguan ini sangat penting ya. Ada beberapa orang yang malah sampai mematikan handphone gitu untuk tidak terdistraksi ya, atau distorsi, tidak diganggu oleh hal-hal yang mungkin agak memusingkan, apalagi laki-laki ya, ini butuh fokus yang lebih ya daripada perempuan. Nah, itu beda ya. Selanjutnya, buat jadwal harian. Kita menyusun jadwal untuk belajar, bekerja, beribadah, berolahraga, hingga waktu bersama keluarga agar hidup kita lebih seimbang. Nah, ini penting juga kita ketahui bahwa jadwal harian itu sangat penting. Selanjutnya itu kita evaluasi aktivitas setiap hari. Lihat kembali apa yang dilakukan setiap hari. Dengan begitu kita bisa memperbaiki kebiasaan dan menjadi lebih produktif ke depannya. Nah.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: selalu hidup dalam sanubariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rosalia Tinti Sepuseng waktu Indonesia Tengah.
1: Karya Bapak Maulana, sama-sama sarana, dukungan terhadap sepak bola selalu hadir dalam berbagai bentuk. Sebagian penggemar mengikuti setiap pertandingan secara dekat, sebagian lainnya terlibat melalui cuplikan pertandingan, gym lokasi, atau dengan menjadi bagian dari momen-momen besar dalam budaya sepak bola. Hingga saat ini perilaku tersebut sebagian besar berjalan secara terpisah. Kini melalui peluncuran FIFA Rewards, FIFA memperkenalkan cara baru agar keterlibatan penggemar dapat diakui, dihargai, dan terus berkembang di seluruh ekosistemnya. FIFA Reward dibangun berdasarkan kesuksesan program beta yang diluncurkan FIFA World Cup 2025 ketika tahap pengujian awal membantu membentuk pengalaman tersebut sekaligus mengkonfirmasi tingginya kebutuhan akan sistem yang lebih terstruktur agar penggemar dapat berinteraksi dan memperoleh pengakuan dari FIFA. Meski turnamen besar seperti Piala Dunia FIFA 2026 menjadi salah satu momen utama dalam program ini, FIFA Rewards dirancang sebagai ekosistem berkelanjutan yang berjalan sepanjang tahun di berbagai kompetisi, konten, dan interaksi penggemar. Intinya dari FIFA Reward adalah sistem berbasis poin yang dirancang untuk mengakui berbagai bentuk aktivitas penggemar di seluruh ekosistem FIFA. Penggemar dapat memperoleh FIFA Points melalui berbagai bentuk keterlibatan, mulai dari mengikuti konten, berpartisipasi dalam pengalaman digital, menghadiri acara, hingga berinteraksi dengan sepak bola melalui platform FIFA. Poin tersebut akan terakumulasi seiring waktu dan membuka manfaat berdasarkan tingkat dengan level yang lebih tinggi, menawarkan akses ke hadiah dan pengalaman yang semakin bernilai. Prinsipnya sederhana, semakin aktif seorang penggemar terlibat dalam sepak bola melalui

di FIFA, semakin besar pula keterlibatan itu akan diakui. Hal itu menciptakan perjalanan terstruktur di mana partisipatif tidak hanya didorong tetapi juga dihargai secara nyata dan terus tercermin dalam penggemar kepada penggemar seiring waktu. Karena kau pun dan dibutuhkan 28 tahun hingga Piala Dunia, FIFA mencatat hasil imbang tanpa gol pertamanya. Momen ini terjadi pada ke-6 turnamen pada pertandingan 110 dalam sejarah kompetisi. Menariknya, pertandingan di Swedia 1958 tersebut mempertemukan dua tim yang kemudian memenangkan 4 trofi berikutnya secara beruntun, Brazil dan Inggris. Sampai jumpa sarara, besok mau karya basa lihat tinti sapu sangu ya kuratu bagis.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah sudah loh.
2: Eh, Zizi, kamu udah kerja kah?
0: Ini
2: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat RRI Palu, suara budaya tak pasanggani sampai subuh sarara. Dan tentunya pada siang hari ini kita masih melanjutkan kebersamaan di udara sejuk kita ya. Oke, yang pasti ini enaknya ada kopi apa teh begitu menemani kita sambil mungkin bersenda gurau bersama keluarga, mungkin quality time ya. Ada mungkin cemilan yang dibuat oleh ibu-ibu kita, atau mungkin makanan-makanan panas seperti bubur manado, binte yang enak dimakan rame-rame ya. Sup ubi kah atau apa gitu. Biar apa ya, biar laparnya dapet gitu. Wah, oke. Sama-sama Sarara, kalau kita bicara soal memilih barang bekas ya, terutama mobil, ini kunci utama membeli mobil bekas ini kita harus bisa menyesuaikan budget juga ya, dengan kebutuhan. Dan kita harusnya mampu apa ya, memastikan bahwa mobil atau kendaraan yang kita pakai nantinya, walaupun ini bekas ya, itu benar-benar sehat ya. Oke. Nah, sahabat-sahabat Sarara, ini beberapa hal yang harus Anda perhatikan ya ketika Anda akan membeli mobil bekas. Nah, yang pertama itu kita akan menyesuaikan dengan budget dan kebutuhan. Nah, menyiapkan dana cadangan. Jangan habiskan seluruh budget untuk membeli unit. Sisakan sekitar 10-15% dari harga mobil untuk biaya balik nama, servis pertama, dan ganti oli. Nah, selanjutnya kita ketika membeli mobil jenis apa yang akan kita pilih? Nah, bagi pemula, mobil jenis city car atau seperti Honda Brio atau Toyota Agya, atau LCGC seperti Daihatsu Ayla dan Toyota Kayla, ini sangat direkomendasikan karena ukurannya yang kompak dan irit BBM. Sekali lagi, yang paling penting adalah bentuknya atau ukurannya yang bagus dan kompak atau irit ya. Ini bukan bicara soal kita lagi berpromosi ya sahabat-sahabat Sarara, cuman bagaimana caranya memang kita memilih jenis mobil sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau kita memang butuh mobil yang agak besar, banyak sekali mobil-mobil juga ini ukurannya agak besar. Tapi kalau memang untuk pribadi, dalam artian mobilnya cukup hanya untuk keluarga kecil, nah jadi mobil-mobil tadi bisa jadi apa ya, referensi juga ya. Nah, selain kita memilih jenis mobil, yang harus kita pastikan adalah mengecek kelengkapan dokumen dan pajak. Nah, pastikan nomor yang tertera di fisik mobil benar-benar sama persis dengan yang ada di BPKB atau STNK ya sahabat-sahabat Sarara, karena memang kita menghindari apa ya, mobil-mobil yang sebenarnya bodong atau mobil-mobil bekas curian ya. Nah, status pajak ini penting kita cek jatuh tempo pajak tahunan, di mana pajak ini menunggak akan menambah biaya pengeluaran. Nah, itu dia. Jadi kembali cek ya, pajaknya apakah sudah terbayarkan atau memang ternyata ada penunggakan yang ini. Karena ini bisa jadi adalah biaya tambahan atau yang bikin kita akan terkaget-kaget ya, bahwa ada biaya-biaya lainnya gitu, selain biaya bensin dan biaya reparasi ya sebesar Sarara. Yang selanjutnya, waspada riwayat banjir dan tabrakan. Nah, kita cek tanda banjir, periksa bagian kolong dashboard atau rel jok mobil. Jika ada endapan lumpur, karat di area pedal atau bau apa, kemungkinan besar mobil pernah terendam banjir. Nah, ini perlu diwaspadai ya. Dan yang selanjutnya, cek, perhatikan sambungan cat atau baut di kap mesin atau pintu. Jika baut terlihat pernah dibuka atau sealer karetnya tidak rata, mobil tersebut mungkin pernah mengalami tabrakan atau benturan keras. Nah, ini jangan sampai terjadi ya sahabat-sahabat Sarara. Selanjutnya, kita melakukan pengecekan mesin test drive ya. Dimana saat mesin dingin, dengarkan mesin saat pertama kali dinyalakan. Suara halus dan knalpot tidak mengeluarkan asap putih atau pekat ya sahabat-sahabat Sarara. Selanjutnya, test drive. Kendaraan mobil melewati berbagai kondisi jalan. Rasakan
perpindahan transmisi, apakah responsif atau tidak, menyentak. Nah, kinerja rem dan pastikan setir tidak bergetar di kecepatan tinggi tentunya. Nah, juga jika Anda awam dan ragu untuk mengecek sendiri, disarankan juga Anda itu harus menggunakan jasa orang-orang ya yang sangat mengetahui tentang mobil ya, sahabat-sahabat Sarara. Nah, gimana? Apakah Anda ada niat untuk beli mobil? Minimal mobil bekas dulu ya, sesuai budget ya. Karena kalau kita beli baru itu bukan saya bilang ini, memang enak ya beli yang baru, cuman ya itu tadi kemampuan kita juga kita harus bisa pastikan ya bahwa kedepannya tidak akan ada namanya penarikan mobil hanya karena kita menunggang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples, dirawat gitu biar awet.
2: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
1: Yalah, bebas.

Sampai subuh salah aku pura-pura. Umba pura mo komi to kai lidah atau toko daah. Gamai pura mo kita maroa-roa. Umpake bahasa tamboto, bahasa daah. Ne maya mata, mo tesa ante bahasa tamboto. Mo atas sanava, mo buya sabala, mo jaula sambeba. Etu mo moto ta topo daah.

Baik, sahabat Sarara, kita di pukul 11.33 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat Sarara, di siang ini tentunya kita berharap besok ya kita bisa mendapatkan hal-hal baik tentunya yang sebenarnya menjadi bagian penting ya. Ini kalau kita bicara soal keinginan dan kenyataan itu agak susah ya.

Dan memang terkadang apa yang kita inginkan itu tidak selalu sama dengan kenyataan. Nah, keinginan ini adalah harapan yang ingin dicapai, sedangkan kenyataan ini adalah kondisi yang benar-benar terjadi ya dalam hidup kita. Nah, namun memang bukan berarti kenyataan harus mematahkan semangat ya. Justru di perbedaan antara keinginan kenyataan, kita belajar untuk lebih sabar, kuat, dan menghargai proses. Tidak semua hal bisa didapat dengan cepat ya, karena memang setiap orang memiliki waktu dan jalannya masing-masing. Nah, keinginan boleh tinggi, mimpi boleh besar, tetapi kita juga perlu menerima kenyataan dengan bijak sambil berusaha memperbaiki keadaan. Nah, karena keberhasilan sering lahir dari proses panjang yang penuh perjuangan. Nah, ini dia nih yang perlu kita sadari, bahwa memang kita tidak boleh menyerahnya karena kenyataan belum sesuai harapan kita ya. Tapi tetap melangkah, karena memang usaha hari ini bisa jadi akan menjadi kenyataan yang indah di masa depan. Jadi kalau saya bilang, proses kita saat ini yang kita lakukan itu pasti akan ada hasilnya ya, sebesar-besar. Mungkin agak panjang, proses kita panjang untuk melaluinya, tapi setiap hal yang kita kerjakan hari ini dengan konsisten pasti akan ada hasilnya di kemudian hari. Kalaupun memang agak panjang prosesnya, kita cintai prosesnya, kita jalani dengan baik ya sebesar-besar rara. Karena dengan begitu kita sedang hidup di dunia, itu intinya ya. Karena kalau kita langsung ada di capaian-capaian kita tanpa proses, itu kayaknya tidak akan ada kenikmatan dalamnya. Tapi kita melalui proses yang cukup panjang, ketika kita ada di akhir dari kenyataan indah, ini bisa jadi sesuatu yang nikmat dan patut untuk dirayakan tentunya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu, saat umroh dan haji, pria muslim mengenakan pakaian ihram. Menariknya, pada momen tertentu, bahu kanan dibiarkan terbuka. Apa alasannya? Praktik ini disebut ittiba. Ittiba dilakukan dengan cara menyampirkan kain ihram di bawah ketiak kanan dan di atas bahu kiri, sehingga bahu kanan terlihat. Mengapa demikian? Ittiba merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya saat melakukan tawaf kudum atau tawaf umroh. Tujuannya bukan untuk pamer fisik, melainkan sebagai simbol kesiapan, kekuatan, dan keteguhan iman seorang muslim di hadapan Allah. Selain itu, ittiba juga menjadi pengingat sejarah saat kaum muslimin menunjukkan keteguhan mereka meski pernah diremehkan secara fisik oleh kaum Quraisy. Catatan penting, bahu kanan tidak selalu terbuka sepanjang ibadah. Ittiba hanya dilakukan saat tawaf, dan setelah itu kain ihram kembali dikenakan seperti biasa. Maknanya sederhana namun dalam. Dalam ihram, semua manusia sepanjang

0: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu nggak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Dri.
1: Oh, gitu. Ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Karema Pamulana, Samsung Sarana Kapten Inggris berbicara tentang upaya negaranya untuk meraih gelar juara dunia pertama sejak 1966. Bagaimana ia menghadapi ekspektasi tinggi dan kekagumannya kepada legenda NFL Tom Brady. Hal ini menunjukkan mentalitas Harry Kane bahwa momen kekecewaan mendalam justru semakin memperkuat tekadnya pada akhirnya mengangkat performanya yang sudah berada di level sangat tinggi. Penyerang superstar tersebut dipersiapkan untuk kembali menjadi kapten negara di Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menjadi ajang kebangkitannya di panggung sepak bola dunia setelah akhirnya menyakitkan pada kampanye Qatar 2022. Dalam perempatan final Inggris melawan Prancis, Kane memiliki peluang emas untuk menyamakan kedudukan, namun penalti pada menit ke-84 melambung di atas mistar saat Three Lions kalah 2-1.

Kareba kau pun ya. ASDP dikabarkan segera membuka penyeberangan dari Luwu Kabupaten Banggai ke Desa Leme-Leme, Kecamatan Buko Banggai, Kepulauan Sulawesi Tengah. Informasi yang dihimpun Dinas Perhubungan Sulteng ASDP Cabang Luwuk, Unit Penyelenggaraan Pelabuhan UPP Kelas 2 Luwuk telah melakukan survei. Survei ini juga melibatkan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Servi Kambei. Pembukaan rute ke Leme-Leme untuk mendukung wisatawan dengan tujuan Dai Danau Pai Supok di Desa Luk Panenteng, Kecamatan Bulagi Utara. Dari Leme-Leme, waktu tempuh melalui jalur darat hanya 1 jam. Selama ini penyeberangan di Pelabuhan Rakyat Luk ke Leme-Leme menggunakan kapal rakyat. Sampai sebesar Rafi Subakarewa Saliatinti Sapuran 2, Yakuratu Pakis.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat RRI Palu Suara Budaya Tepas Sangkeni. Sampai-sampai Sarara pukul 12 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Di siang hari ini sampai-sampai Sarara.

Nah, sebelum Sarara, untuk Anda yang mungkin saat ini sedang belum memiliki pekerjaan, memang ini adalah menjadi masalah kita bersama ya. Masalah negeri ini di mana ada sebagian orang yang belum memiliki pekerjaan karena memang kenyataannya mungkin ada beberapa hal yang tidak dimiliki, baik itu secara skill, kemampuan dan kualifikasi yang mungkin sudah lebih tinggi ya sampai Sarara. Nah, begitu banyak langkah-langkah yang bisa diambil untuk memaksimalkan pencarian kerja tentunya. Anda bisa memanfaatkan aplikasi atau seperti LinkedIn atau Glint atau Kaliber untuk melamar pekerjaan yang sesuai dengan keahlian atau pendidikan Anda. Beberapa hal yang harus dilakukan yaitu pertama mungkin mengunjungi portal pencarian kerja terpercaya ya. Ya, tentunya dengan menggunakan platform penyedia lowongan kerja resmi untuk mencari posisi full time, freelance atau magang di sekitar sini ya, kita ambil di Sulawesi Tengah. Nah, ada juga namanya Job Street. Ini kita bisa menemukan berbagai daftar pekerjaan khusus di area kita ya, sebelum Sarara. Nah, ada aplikasi alternatif seperti LinkedIn, Glint dan Indeed dari ponsel. Nah, ini bisa juga digunakan untuk mengisi segala kualifikasi kita ya sebesar Sarara dan pekerjaan apa yang kita cari. Nah, beberapa pelamar ini harus memastikan memiliki dokumen yang penting ya berikut, apalagi terkait dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengalaman yang harus banget tersimpan rapi ya. Jadi ada dua, mungkin soft copy dan hard copy ya, dalam bentuk PDF ya kalau soft copy. Nah, yang pertama ada CV atau curriculum vitae atau resume. Pastikan desainnya rapi, cantumkan kontak yang valid, riwayat pendidikan, keahlian, skill yang relevan. Jadi sebenarnya resume atau curriculum vitae ini menceritakan tentang diri Anda dan riwayat pendidikan, keahlian dan juga skill yang Anda miliki yang akan menjadi pertimbangan pencari kerja atau pencari karyawan untuk bisa mempertimbangkan apakah Anda akan diterima atau tidak berdasarkan keahlian dan riwayat-riwayat pendidikan yang relevan tentunya. Buat surat lamaran yang disesuaikan dengan posisi yang Anda tuju. Nah, ini juga penting, berarti Anda harus memiliki kemampuan juga untuk bisa melihat bahwa membuat surat lamaran ke beberapa tempat itu memang menjadi wajib ya. Nah, satu juga yang harus penting ada portofolio. Jika ada, lampirkan bukti hasil karya atau pencapaian dari pekerjaan sebelumnya. Ini juga penting ya sebelum Sarara, apalagi buat orang-orang yang memang sudah ahli di bidangnya ya. Nah, portofolio itu penting untuk Anda, entah itu hasil kerja atau hasil capaian-capaian yang pernah Anda gapai ketika di tempat Anda bekerja sebelumnya. Kalaupun Anda adalah orang-orang yang memang memiliki pengalaman yang sudah pernah bekerja bertahun-tahun.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Main yuk!
2: Baiklah!
1: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya Dr. Nyoman Slamet, S.Pd., M.Si., anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, dengan senang dan bangga menyampaikan ucapan selamat kepada RRI yang selalu menghadirkan program-program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo terus kita ikuti siaran RRI, radio kebanggaan kita semua. Dengarkan terus Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai jumpa saudaraku, pura-pura sahabat budaya Komio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tapasangkari 97,5 MHz. Dan perlu kami informasikan ke ruang dengar Komio, kita jelang pukul 13 menantikan informasi pas jam. Setelah informasi pas jam, kita akan mengikuti satu acara T1 Kaili, di mana sebentar kita akan mengangkat satu topik literasi budaya generasi muda, dan juga nanti hadir narasumber dari Sekretaris Dewan Adat Sigi Pak Atman SPTMSI Baipon, kemudian juga ada pemerhati budaya dan juga Sekretaris Historia Sulawesi Tengah Pak Muhammad Herianto. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: itu bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi?
1: Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Nggak tahu.
0: Narkoba?
1: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Nggak tahu.
3: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
4: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tata Lo waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Sarara. Kabupaten Sigi menargetkan pembentukan 60 koperasi desa atau kelurahan merah putih sebagai penggerak ekonomi desa dan penguatan ketahanan pangan. Saat ini 5 koperasi telah rampung 100% secara fisik dan siap beroperasi. Sementara 56 koperasi lainnya masih dalam tahap penyelesaian pembangunan. Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenai menjelaskan bahwa Koperasi Merah Putih tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi formal, tetapi juga sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat desa. Pemerintah daerah berencana mengintegrasikan koperasi dengan sektor pertanian, distribusi pangan, hingga program makan bergizi gratis MBG, sehingga petani memiliki kapasitas, kepastian pasar, dan juga akses pembiayaan. Model koperasi ini juga diharapkan mengurangi ketergantungan petani pada tengkulak dan sistem pembiayaan informal dan selama ini membebani masyarakat. Kariba Kaufuna, ASDP dikabarkan segera membuka penyeberangan dari Luwu Kabupaten Banggai ke Desa Leme-Leme, Kecamatan Buko Banggai, Kepulauan Sulawesi Tengah. Informasi dihimpun dari salah satu media cetak Dinas Perhubungan Sulawesi Tengah ASDP Cabang Luwuk. Unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Luwuk telah melakukan survei pada hari Rabu. Survei ini juga melibatkan Wakil Bupati Banggai Kepulauan, Servi Kembei. Pembukaan rute Leme-Leme untuk mendukung wisatawan dan tujuan Danau Paisupok di Desa Luk Penenteng, Kecamatan Bulagi Utara. Dari Leme-Leme, waktu tempuh melalui jalur darat hanya 1 jam. Sampai Sufu Sarara, Fesiamo Kariba Salia Tinti Sapu Tatalu. Yakwarni Popiah Fai Kami Panjili, Ri Kariba Salia Tinti Sapu Ampah.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, kita berjumpa lagi di acara T1 Kailis yang hari ini. Saya Warni akan temani Komyu kurang lebih 50 menit ke depan di acara ini. Saya tidak sendiri, dan juga di studio Pro 4 sudah hadir narasumber saya yang pertama, Bapak Muhammad Herianto. Beliau ini sebagai Sekretaris Historia Sulawesi Tengah, penulis buku tentang budaya sekaligus pemerhati budaya. Saya akan menyapa beliau. Assalamualaikum, Bang Herianto.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, jadi gimana kabarnya nih?
2: Belo bau takelo.
1: Wah, mantap ya. Dan baik, terima kasih sudah hadir di Pro 4 RRI Palu. Dan juga narasumber kita yang satu, beliau Pak Atman SPT MSI sebagai Sekretaris Dewan Adat Sigi. Nanti beliau akan hadir by phone ya, kurang lebih 20 menit ke depan ya. Dan baik, sahabat budaya, kali ini kita akan berbicara tentang literasi budaya generasi muda. Siaran kita juga Komio dapat nonton di channel YouTube-nya LPP RRI Palu. Ya, dan baik sahabat budaya, sebelum kita berbincang-bincang mengenai tentang literasi budaya generasi muda, kami berharap juga partisipasi Komio yang mau bergabung di acara ini, nanti silakan kita buka nanti di layanan telepon kami di 421621 dan juga di 0811 456 03875. Dan baik sahabat budaya, nah di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat ya, generasi muda saat ini hidup dalam dunia yang penuh dengan perubahan. Nah, bagaimana budaya dari luar dengan mudah masuk melalui media sosial, film, musik, hingga gaya hidup sehari-hari. Di satu sisi, hal ini membawa banyak sekali pengetahuan dan juga wawasan baru bagi mereka. Nah, namun di sisi lain, generasi muda juga diharapkan pada tantangan yang untuk tetap mengenal, memahami, dan juga mencintai budaya bangsanya sendiri. Dan baik, Bang Herianto sebagai penulis buku tentang budaya dan juga Komio sebagai pemerhati budaya. Nah, bagaimana pandangan Komio melihat generasi muda sekarang? Apakah mereka masih peduli dengan budaya? Karena sekarang persaingan seperti kami sampaikan tadi ya, di media sosial tuh kebanyakan mereka melihat budaya barat dan juga karena dengan handphone dan lain sebagainya, mereka itu seolah-olah tidak mempedulikan lagi ya, tidak saling menengok ya. Bagaimana pandangan Komio sebagai penulis dan juga pemerhati budaya? Silakan.
2: Saya mau awali dengan, karena ini tanggal 17 Mei. Oh, ya. 17 Mei dan besok 18 Mei. Mm-hmm. Ini bagi kami penulis, orang-orang yang berkecimpung di dunia buku, penulisan ini seperti hari rayanya kita. Karena 17 Mei ini adalah hari buku dan perpustakaan nasional.
1: Oh, hari spesial rupanya.
2: Iya, hari ini hari spesial. Mm-hmm. Jadi saya mengucapkan selamat merayakan dulu kepada semua yang pecinta buku, penulis, teman-teman pegiat literasi. Mungkin juga besok tanggal 18 untuk kawan-kawan pegiat arsip, karena besok hari kearsipan nasional, saya juga mengucapkan selamat hari arsip. Nah, ini bagus sekali tadi diawali dengan literasi kebudayaannya. Dan orang-orang muda, saya menyebutnya orang muda gitu. Karena ada orang tua, tidak ada orang muda. Supaya adil. Nah, kalau kita bicara tentang literasi kebudayaan, pada hakikatnya sebenarnya kita bicara tentang 6 dasar literasi. Kalau di 6 dasar literasi itu kan ada disebut literasi baca tulis, kemudian ada literasi finansial, ada literasi sains, numerik, kemudian ada juga budaya sendiri dan keluargaan dan digital gitu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara hari ini, konteks hari ini, budaya itu bukan cuma masuk di satu literasi. Literasi ini kalau kita mau kasih konteks sebenarnya kemampuan dasar. Dia kemampuan fundamental yang harus kita miliki. Tetapi bagi kami sebenarnya yang teman-teman pegiat literasi, pegiat buku dan arsip di sini berpikir sebenarnya bukan cuma 6 yang harus kita jadikan sebagai dasar literasi. Kami berpikir karena kita hidup di atas patahan gitu ya. Teman-teman berpikir perlu menambahkan satu kemampuan dasar kita yang disebut dengan literasi kebencanaan gitu. Jadi kalau teman-teman di sini berbicara tentang literasi itu ditambah di plus satu literasi kebencanaan. Nah, sebenarnya kalau mau kita berbicara tentang dalam rumah besar kebudayaan, kita mau melihat dulu dari bagaimana negara memandang ini ya. Negara itu kan sebenarnya sudah membuat sekira 2 undang-undang ya tentang kebudayaan. Ada undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Kemudian ada undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Nah, itu di breakdown sama pemerintah daerah hari ini. Ada undang Perda 8 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kebudayaan. Dan alhamdulillahnya, syukurnya, puji Tuhannya, hari ini pemerintah daerah sudah menurunkan lagi ke Perbup. Jadi Perbup nomor 42 tahun 2025. Jadi kalau kita membaca besar kebudayaan yang di roadmap kebudayaan Indonesia itu mengenal 10 objek pemajuan kebudayaan dan plus 1 cagar budaya, Sulawesi Tengah itu sudah menambahkan 1 lagi objek pemajuan kebudayaan sebenarnya dalam Perda dan Perbup. Dia menyebut sebagai 1 OPK plus sejarah lokal. Jadi hari ini kalau kita tidak menemu sejarah sebagai salah satu objek pemajuan kebudayaan dan di nasional gitu, Sulawesi Tengah sendiri sebenarnya sudah mencantumkan sejarah lokal sebagai salah satu OPK. Jadi 12 kira-kira begitu kalau dalam kacamata provinsi tentang kebudayaan. Nah, ini menarik kalau bicara tentang sekait orang muda gitu ya. Mau bicara tentang orang muda ini tentunya kalau bicara undang-undang ada batasan usia. Tapi bagi kami sebenarnya itu semangat sebenarnya. Siapapun hari ini yang masih semangat berkebudayaan, dia bisa dikatakan orang muda dalam kebudayaan. Jadi teman-teman yang hari ini kemudian berkebudayaan, itu masuk juga teman-teman seni di Dewan Kesenian, Dewan Kebudayaan, melihat sebenarnya perlunya satu ekosistem kebudayaan yang harus dibuka, diberi ruang seluas-luasnya. Ekosistem kebudayaan ini sebenarnya yang akhirnya memberi ruang kepada orang-orang muda ikut nimbrung berbicara. Karena sebenarnya konsep regulasi kebudayaan yang ada di undang-undang yang saya sebut tadi itu kan sebenarnya ada 4 sebenarnya. Dia ada perlindungan, ada pembinaan. Kemudian dia juga ada pemanfaatan, kalau tidak keliru juga ada perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan, 4 ya. Jadi ruang-ruang ekosistem kebudayaan sebenarnya memasukkan unsur-unsur itu. Nah, di tengah hari ini Provinsi Sulawesi Tengah mengambil moto umpamanya negeri 1000 megalit. Yang sebenarnya itu bukan harusnya bukan jadi slogan. Orang-orang muda harus masuk ke situ gitu. Yang hari ini kan kita sebenarnya melihat dari undang-undang itu ada satu dokumen strategis yang harus dihasilkan yang disebut dengan PPKD, pokok-pokok kebudayaan daerah gitu. Nah, PPKD ini kan sifatnya dia dari kota kemudian provinsi sampai ke nasional gitu. Ya. Nah, orang-orang muda harusnya bisa baca itu, bisa akses itu. Mm-mm. Orang-orang muda bisa membuat, karena sifatnya empat tadi, bukan hanya perlindungan, ada pembinaan juga di situ. Mm-mm. Ini bisa mengedukasi orang-orang muda di sini gitu, untuk lebih mengenal banyak tentang kebudayaan lokal. Mm-mm. Yang harus dipahami hari ini sebenarnya, melihat keadaan kita, kebudayaan baik lokal maupun nasional itu harusnya bisa menjadi alat untuk membuat kita tidak segregasi, terpecah belah gitu, atau terpolarisasi. Harusnya kebudayaan menjadi pondasi dasar pembangunan hari ini. Dengan kalau kita bicara di lembah ini saja, dalam satu bahasa Kaili misalnya, kita punya 20-30 dialek. Ya harusnya itu jadi modal pembangunan kita, bukan menjadi alat untuk terpolarisasi atau tersegregasi gitu. Nah, orang-orang muda harus bisa masuk ke situ. Karena salah satu OPK adalah bahasa. Yang harus hari ini kan kita miris sekali melihat adalah bagaimana bahasa daerah sudah mulai kehilangan gitu tempatnya. Nah, bahkan mungkin kalau saya yang paling seot kalau dalam bahasanya orang di media sosial hari ini tentang kawan-kawan muda yang menyebut baya gitu.
1: Baya. Baya ini artinya apa?
2: Baya ini kan kalau orang, kalau kita dulu, baya ini orang yang dengan gangguan mental gitu.
1: Iya, orang gila orang yang katakan begitu. Tapi itu sudah menjadi
2: anak-anak muda, orang-orang muda sekarang kan sebenarnya dengan baya yang memanggil
1: baya. Seperti bahasa pergaulan mereka pakai. Iya. Padahal itu artinya bagus ya.
2: Ada banyak sebenarnya contoh yang hari ini harus kita duduk dan berbicara bersama-sama tentang kebudayaan. Jadi bukan cuma bicara perlindungan, bicara pembinaan, bicara tentang pemanfaatan, ya harusnya ada ekosistem yang terbangun, ekosistem kebudayaan yang itu bisa menjadi akses orang-orang muda masuk ke dalamnya. Kira-kira begitu.
1: Baik. Iya, wow, menarik sekali. Jadi dari Kumyu sampaikan tadi Bang Herianto tentang, nah hari ini juga kan berkaitan dengan Hari Buku Nasional. Iya. Dan tadi kalau kita singgung masalah anak muda, nah gerakan apa yang dilakukan secara sederhana? Nah, memang mereka itu, oh, orang mengatakan, oh, kita menghargai budaya. Nah, kalau menghargai, oh, kita tidak boleh ini, kita tidak. Bagaimana kita mencintai budaya itu? Mencintai berarti apa yang kita kejar? Mencintai artinya bagaimana kita mengejar sesuatu itu supaya kita berbuat, ya. Nah, untuk generasi muda, hal yang sederhana apa yang contohnya mereka harus lakukan?
2: Ini agak berat sebenarnya. Begini, saya pernah dengan kawan-kawan menggagas suatu gerakan anti plastik, contoh ini yang paling kecil ya. Jadi kita memikirkan mengganti plastik dengan alat benda yang dulu dipakai oleh orang tua kita. Kita umpamanya tidak lagi pakai kresek gitu, kemudian kita berharap itu digantikan dengan kalau kita bilang kamboti atau tonda gitu. Nah, permasalahannya di sini muncul, ada tidak percaya diri orang-orang muda saat ini untuk berbudaya dengan menggunakan budaya-budaya lokal gitu. Artinya masih ada mindset bahwa itu ketinggalan zaman gitu. Kita berbicara kebudayaan berarti kita berbicara tentang masa lalu, masa di mana yang tidak relate dengan hari ini. Nah, tantangannya sebenarnya di situ. Bagaimana caranya kita membuka ruang berbicara sebenarnya. Karena orang-orang muda ini sebenarnya orang-orang yang hari ini kritis. Kalau kita lihat sebenarnya orang-orang yang kritis gitu. Nah, kita harus punya banyak bacaan, banyak referensi tentang itu. Ketika mereka menanyakan kenapa kita harus melakukan ini, kenapa umpamanya tidak harus begini dalam konteks kebudayaan, kita harus punya jawaban. Nah, makanya saya katakan dari awal tadi, kalau bicara tentang kebudayaan, berarti kita bukan cuma berbicara tentang satu literasi dasar yang enam itu. Kita akan berbicara tentang baca tulis juga di situ. Kita akan bicara tentang digitalnya. Bahkan hari ini bicara tentang numerik dan finansialnya. Bagaimana budaya hari ini bisa dikemas menjadi satu income mungkin kalau mau bicara lebih besar, itu bisa jadi potensi daerah untuk dikembangkan jadi pariwisata. Pun kalau teman-teman hari ini orang-orang muda yang banyak sebenarnya mau jadi entrepreneur gitu, bisa jadi culture entrepreneur. Jadi budaya-budaya itu menjadi objek untuk mendatangkan benefit, gitu. Income.
1: Menghasilkan sesuatu ya. Dan baik sahabat budaya, Komio juga yang mau bergabung, silakan kami beri waktu di 421621 dan juga di 0811 456 0387 5 ya. Kalau kita berbicara orang muda ya, kalau tidak ada orang muda tidak ada orang tua. Ya, orang muda mereka ini bukan saja cerdas secara akademik ya. Nah, mereka ini harus punya jati diri, harus punya apa yang namanya itu percaya diri. Nah, kemudian bagaimana mereka ini bisa menghargai budaya? Dan juga mereka harus ya menghargai terutama budaya lokal ya. Nah, dari Komio melihat sisi ini seperti apa, khususnya generasi zaman sekarang ini?
2: Sebenarnya kalau mau mengukur itu dari tolok ukur pemerintah misalnya, di pemerintah itu ada namanya indeks pemajuan kebudayaan, IPK. Yeah. Nah, kita itu berada di posisi bawah-bawah lah gitu. Kalau saya tidak keliru di angka 28 dari 30 berapa sekarang? 36 provinsi. Artinya kita sebenarnya punya banyak potensi besar kebudayaan yang hari ini tidak tersampaikan bagus kepada orang muda. Nah, undang-undang sudah dibuat, kemudian ada diturunkan, di breakdown menjadi perda, jadi perbup. Nah, PPKD-nya sudah dibuat. Pertanyaan besarnya hari ini adalah peta jalan itu, roadmap yang dibuat itu, apakah melibatkan orang-orang muda? Nah, kalau kita melihat tadi tentang data yang statistik kasihkan, berarti itu baru saja hanya menjadi seperti dokumen di atas meja. Teman-teman bisa belum akses itu, teman-teman belum termanfaatkan dengan itu. Nah, yang dibobotnya adalah harus kita duduk sama-sama sebenarnya. Pemerintah ini kan tidak bisa bekerja sendiri. Kalau memang dia mau memakai tolok ukur indeks pemajuan kebudayaan, harus banyak pihak yang ada di situ. Harus mungkin yang dalam bahasa sekarang yang pentahelix itu ya. Pemerintah, pengusaha, masyarakat dan seterusnya. Nah, kita harus memang duduk sama-sama untuk itu. Bagaimana kalau kita saya membaca dokumen PPKD itu, pokok-pokok kebudayaan daerah kita itu, potensinya besar sekali kan. Dari 10 OPK itu kita punya semua. Kita bahkan hari ini negeri 1000 megalit. Bagaimana itu bisa jadi slogan pemerintah daerah? Tapi kan apakah orang-orang muda merasakan itu? Maksudnya merasakan, jangan-jangan dalam pikiran saya slogan itu dibuat hanya untuk pemerintah. Orang-orang muda tidak ikut dalam slogan itu, dalam tanda petik ya. Maksudnya dia tidak merasa memiliki slogan itu. Nah, kawan-kawan di beberapa kelompok misalnya atau komunitas. Saya menyebutnya mungkin beberapa ada teman yang di literasi gitu. Yang kemudian menyadari betul bahwa salah satu ruang yang mungkin bisa dibuka sebagai jalan untuk membuat ekosistem kebudayaan adalah dengan memanfaatkan misalnya media sosial gitu. Atau membuat tulisan atau buku. Nah, kawan-kawan sudah mulai ke situ. Nah, teman-teman juga sebenarnya sudah ada beberapa pemikiran kemudian untuk menyampaikan data-data kebudayaan itu untuk lebih dekat dengan cara orang-orang muda hari ini. Bagaimana mereka misalnya bisa membuka akses web, atau mereka misalnya bisa ikut serta dalam ini saya lupa juga sebenarnya. Hari ini kita di Sulawesi Tengah sudah punya namanya Balai Pelestarian Kebudayaan, BPK. Yang dulu yang namanya Balai Pelestarian Cagar budaya BPCB yang dulu masih 3 provinsi. Mm-hmm. Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. Kemudian ada 18 diubah jadi Balai Pelestarian Cagar Budaya 18 yang waktu itu masih 2 provinsi. Mm-hmm. Hari ini kan kita sudah berdiri sendiri. Mm-hmm. Kita sudah Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Tengah. Artinya kita sebenarnya punya banyak ruang yang kalau menurut saya masih ada gap komunikasi gitu. Pemerintah dengan balainya, pemerintah dengan aturannya sendiri, tapi tidak, masih ada jurang yang memisahkan dengan orang-orang muda yang itu tidak, belum bisa connect. Nah, tugasnya teman-teman yang di komunitas sekarang itu sebenarnya seperti itu, membuatnya lebih dekat. Sama halnya seperti buku, jadi buku itu menjadi instrumen untuk menyampaikan bagaimana kebudayaan itu bisa masuk, bisa relate dengan orang-orang muda hari ini.
1: Wow, so menarik tadi seperti Bang Herianto sampaikan, ini masalah berbicara budaya tidak bisa berdiri sendiri ya. Nah, sejauh mana bersentuhan dengan pemerintah, terutama di Pak Herianto ini atau Bang Herianto ini kan bagian komunitas menulis dan juga pemerhati budaya. Sejauh mana bersentuhan dengan pemerintah?
2: Sebenarnya kalau kita membaca di Perda. Perda nomor 8 2021 itu di pasal 40 kalau saya tidak keliru. Di pasal 40 itu ada 3 lembaga yang harus di pemerintah dirikan, buatkan gitu. Ada Dewan Kesenian Daerah, ada Dewan Kebudayaan Daerah, dan ada Lembaga Adat gitu. Nah, hari ini kan kita melihat sudah ada Dewan Kesenian, mungkin saya tidak paham bagaimana teman-teman pekerja seni di dalam situ. Kemudian kita yang penulis kebudayaan, pemerhati kebudayaan kan masih agak berjarak dengan ini. Atau kan mungkin saya tidak paham bagaimana pemerintah akhirnya membaca regulasi ini untuk membuat satu lembaga lagi tentang kebudayaan, Dewan Kebudayaan Daerah, atau di apa, digabungkan dengan kesenian. Itu kan sebenarnya masalah taktis saja. Kalau kita bicara tentang adat pasti sudah ada sekarang apa, badan musyawarah adat gitu. Sudah ada forum komunikasi pemangku adat. Nah, ini kan sebenarnya tiga lembaga ini saya menegaskan ada perbedaan sebenarnya, perbedaan orang-orang di lembaga adat, di BAMUS, dan forum komunikasi. Apakah ada regenerasi teman-teman orang muda yang bisa sudah dimasukkan ke situ di dalam kepengurusan? Pun begitu, apakah sudah ada teman-teman yang di kesenian masuk ke situ? Ini kan sebenarnya kalau kami, dari saya kacamata sebagai apa, pemerhati budaya, harusnya ini bukan pembentukan 3 lembaga ini bukan menjadi pengelompokan secara usia mungkin ya. Jadi ini menjadi tempat untuk sama-sama berproses dalam memajukan kebudayaan.
1: Ya, baik. Bang Herianto, saya sudah terhubung dengan Pak Atman. Seperti kami sampaikan tadi, Pak Atman ini sebagai Sekretaris Dewan Adat Sigi. Saya coba halo, assalamualaikum Pak Atman.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya,
1: ya, gimana kabarnya nih Pak Atman?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Ya, baik. Ya, seperti mungkin Pak Arman sudah monitor ya, tentang percakapan kita, bincang-bincang saya dan juga Bang Herianto hadir di studio pada kesempatan siang hari ini. Pak Arman, ini kan kita berbicara tentang literasi budaya generasi muda. Nah, Pak Arman sebagai sebagai dewan, Sekretaris Dewan Adat Sigi. Nah, bagaimana Bapak melihat kondisi pemahaman budaya di kalangan generasi muda saat ini, Pak Atman? Silakan.
3: Ya, terima kasih banyak. Ya, menurut pandangan saya ya sebagai orang tua, dan ini bahwa saya lihat untuk generasi muda ini cukup baik dalam hal untuk tanggapannya tentang kebudayaan, terutama dalam hal literasi tentang digital. Digital, di mana budaya-budaya itu mereka sudah dibuatkan digitalisasinya. Nah, itu salah satunya. Jadi mereka ini, generasi muda ini, kebanyakan ini hanya sebenarnya tinggal diberdayakan. Nah, itu karena kita sendiri ketahui bahwa sebenarnya untuk mengenai literasi kebudayaan ini, nah itu pelaksanaannya itu kita lakukan di lingkungan keluarga dulu. Nah, contoh ya, dalam kehidupan sehari-hari kita membiasakan menggunakan bahasa daerah. Nah, terus yang kemudian kita juga mengadakan setiap misalnya itu kita mengajarkan tentang kuliner dan tradisi, misalnya untuk membuat resep makanan, misalnya utanda ada apa, itu kita biasakan dari lingkungan keluarga.
1: Iya.
3: Terus itu yang ketiga itu cerita rakyat. Ini tadi yang sangat penting. Biasanya generasi muda sekarang ini cerita-cerita rakyat tadi itu diangkat. Nah, mereka angkat dalam digital. Nah, kalau dulunya biasanya kita hanya didongengkan, diceritakan pada saat mau tidur. Nah, misalnya ada ini peristiwa-peristiwa ini, itu. Nah, tetapi dengan adanya ini, sudah mulai ini para generasi muda, terutama biasanya yang perkumpulan-perkumpulan komunitas itu, sudah mulai mereka membuat cerita rakyat itu dalam digital. Nah, itu. Nah, terus untuk boleh biasanya juga itu selain di lingkungan keluarga tadi, di lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah itu diadakan festival budaya, contoh karya seni, pameran-pameran, tari tradisional dan pergelangan busana daerah. Itu sering dilakukan oleh generasi muda. Kemudian bahasa daerah. Nah, di sini salah satu bagian dari situ itu bahasa daerah ini kan dia masuk salah satu, kalau dalam undang-undang nomor 5 tentang pemajuan itu salah satu objek pemajuan kebudayaan. Sehingga bahasa daerah itu membuka, biasa dibuatkan ekstrakurikuler gitu kan. Nah, itu. Terus kunjungan ke museum. Nah, biasanya di sekolah-sekolah itu tadi itu biasa melakukan kunjungan wisata edukatif secara berkala ke museum atau situs bersejarah. Nah, itu sebenarnya. Nah, terus kalau di lingkungan masyarakat, di sini kita perlu lihat itu adalah budaya gotong royong, aktif kerja bakti apapun, itu salah satu bagian dari literasi kita, budaya kita. Terus melakukan perayaan-perayaan, contoh ya misalnya ada bunja, syukuran panen. Nah, itu di situ semua. Nah, sehingga menumbuhkan rasa kesadaran kita, kebanggaan kita. Terus dibuat juga festival kuliner, contoh kemarin di Marawala ya, kalau kami di sini ini di Marawala ada festival hutan dada, di Kulawi ayam bambu. Nah, itu sebenarnya bagian daripada di lingkungan masyarakat itu. Sedangkan yang perlu ini itu yang perlu kita kembangkan sebenarnya terutama di generasi muda itu dia karena kita ketahui bahwa literasi ini adalah literasi baca tulis, numerasi atau menggunakan angka atau simbol, sains. Nah, di sini sains memahami fenomena alam dan proses ilmiahnya. Nah, terus digital sendiri, finansial, budaya dan literasi budaya. Di sini yang perlu kita lihat bahwa literasi sains itu tentang memahami fenomena alam tadi. Nah, salah satu tadi itu bagaimana kita di daerah dengan pengalaman di 28 kemarin itu gempa besar dan tsunami itu. Nah, di situ kita perlu menambahkan bahwa literasi kebencanaan. Karena secara filosofi selama ini bahwa di dalam budaya masyarakat kali itu hanya lewat budaya tutur. Nah, contoh salah satunya dalam syair-syair itu Nasaraka Lando Ratu Penube, berarti ada air naik. Rano Kaku Dalaku Kuose, berarti itu daerah longsor. Itu sebenarnya mitigasi bencana yang sudah ada diberikan oleh orang tua kita dulu. Nah, itu. Nah, makanya sekarang ini kita tinggal dorong generasi muda itu untuk merawat, melestarikan budaya lokal melalui literasi budaya. Nah, itu untuk membantu untuk mengenali dan memahami dan melestarikan tradisi itu sendiri. Nah, itu misalnya tradisi bahasa dan lain sebagainya, sehingga tidak menjadi punah. Kemudian dia sebagai penguatan identitas nasional, membangun rasa bangga dengan budayanya dan kebudayanya, sehingga tidak terpengaruh oleh globalisasi tadi ini. Misalnya dia lewat media, terus meningkatkan kemampuan berpikir kritis, Perluasan melatih individu untuk menganalisis bersikap kritis terhadap informasi terkait dengan budaya serta memahami sejauh mana di balik warisan budaya itu nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, terus meningkatkan rasa toleransi. Nah, dengan adanya seni, budaya, apa semua kita itu, kita meningkatkan persatuan kita. Terus pemberdayaan masyarakat, masyarakat dan berpartisipasi aktif. Nah, di sini yang perlu kita lihat, tekankan di sini terutama pemberdayaan masyarakat generasi muda. Nah, kita untuk meningkatkan keterlibatannya dalam kegiatan budaya, pembangunan karakter bangsa. Nah, terutama itu biasa dinilai dengan indeks pembangunan kebudayaan. Nah, itu yang saya lihat ini. Tapi biasanya itu masih jalan masing-masing di antara pemerintah ini. Contoh Balai Pelestarian Kebudayaan, Dinas Kebudayaan, itu biasanya masih jalan dan belum terlalu melibatkan masyarakat. Nah, yang tadi perlu disampaikan juga, yang perlu nilai-nilai sosial di masyarakat ini, yang perlu kita tetap pertahankan dan kita kembangkan bila perlu kita lebih mengkaji lebih jauh itu, ada Mosi Jampangi, saling peduli. Mosi Angga, saling menghargai. Mosi Amasei, saling perbaikan. Mosi Kadepaka, saling menerima. Dan Mosi Potobe, saling menyayangi.
1: Wow. Baik, Pak Adman. Ya, apa yang Pak Adman sebagai Sekretaris Dewan Adat Sigi ini, apa yang diharapkan kepada pemerintah dan juga dunia pendidikan dalam pelestarian budaya daerah? Kan baru-baru ini kalau saya baca ya, pemerintah Kabupaten Sigi itu melaksanakan gerakan bertutur untuk tingkat sekolah ya. Ya, tingkat sekolah. Nah, ini supaya mereka anak-anak muda sekarang generasi penerus ini bisa menghargai, mencintai, punya jati diri. Bukan saja mereka berwawasan secara akademik, ya cerdas secara akademik. Diharapkan bagaimana bisa menghargai budayanya, mencintai budaya lokal. Nah, seperti Pak Adman, bagaimana pandangannya terhadap ini yang sudah dilakukan pemerintah Sigi?
3: Ya, itu sudah merupakan salah satu bagian dari kita untuk mempertahankan nilai budaya kita. Itu itu sudah memang itu dalam diadakan dalam bentuk perlombaan maupun festival. Nah, itu cukup bagus dan perlu ditingkatkan ke depannya, terutama di anak muda, terutama di anak-anak sekolah itu kita perlu membuat suatu lebih banyak. Membuat kegiatan-kegiatan yang dalam bentuk nyata, supaya mereka langsung mau mempraktekkan, bukan hanya kalau biasa disebut teori begitu, tapi langsung dipraktekkan. Kita juga mendorong bahwa untuk supaya budaya ini di Sigi ini, karena ada nanti rencana kami ini, Dewan Adat juga itu adalah kami Sinoada, kami di Sigi Topoada. Kami Sinoada, kami Sigi Topoada, dan setiap hari Kamis menggunakan atribut adat. Nah, itu sementara kita dorong untuk dilaksanakan dalam bentuk nanti mungkin perbu, sehingga masyarakat itu bisa menggunakan Sampolu, Siga, atau Talibonto ini, sehingga dengan adanya penggunaan Siga semua ini, perputaran ekonomi masyarakat itu ada karena ada nilai jualnya.
1: Baik. Dan baik, Pak Adman.
3: Nilai jualnya di dalam itu.
1: Baik, iya. Pak Adman, nanti direncanakan tiap hari apa memakai Siga ini?
3: Hari Kamis.
1: Hari Kamis, ya?
3: Hari Kamis. Iya, kami Sinoada, kami Sigi Topoada setiap hari Kamis menggunakan atribut adat itu.
1: Baik, ya. Pak Adman, yang terakhir mungkin ada yang perlu disampaikan khususnya bagi generasi muda berkaitan dengan budaya. Silakan.
3: Harapan untuk generasi muda ya, terutama anak muda ini, nema yang mata dengan budaya kita. Jangan malu dengan budaya kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Aneledo kita isema bayi. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Nah, artinya di sini, budaya kita ini adalah identitas kita. Himo kita. Hi kita to siki. Nah, itu jangan malu. Itu saja harapan kami bahwa jangan malu dengan budaya kita dan sebagai jati diri kita, terutama dalam hal penggunaan alat-alat musik tradisional. Nah, itu nanti bisa jadi dengan adanya misalnya lalove apa itu, dia bisa jadi maestro musik. Nah, itu
1: baik.
3: Jadi jangan malu dengan budaya kita.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Atman sudah menyita waktunya di hari libur ini. Sukses ya untuk Pak Atman, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sahabat budaya, ya, itulah tadi bincang-bincang saya sejenak dengan Sekretaris Dewan Adat Sigi. Saya masih bersama Bang Herianto pada kesempatan siang hari. Dan baik, kita break dulu sesaat, nanti siap, kita kembali lagi. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari seputaran Kartini 39 Palu, ya, kita masih memiliki waktu sejenak lagi di acara T1 KLI pada kesempatan siang hari ini, ya. Saya masih bersama Bang Herianto. Siap. Pada kesempatan siang hari ini. Dan baik, seperti tadi Pak Atman katakan, beliau sebagai Sekretaris Dewan Adat Sigi melihat generasi muda ini sudah panjang lebar disampaikan, tentu kita sudah mendengarkan bersama-sama. Ya, yang mau bergabung tadi ada yang terputus, boleh dicoba ya, 421-621 dan juga di 0811-456-03875. Yang bisa saya garis bawahi tadi Bang Herianto, seperti pernyataan Pak Atman ya, generasi muda ini jangan hanya memperkenalkan teori saja kepada mereka, nah harus memperkenalkan bagaimana prakteknya ya. Seperti apa Bang Herianto kita melihat ini generasi muda? Ya, jangan hanya teori-teori. Yeah. Orang kalau hanya teori, kadang kalau tidak dipraktekkan ini akan ini juga ya, apa namanya, tidak bisa juga ya. Dan baik, ya, Bang Herianto sebagai penulis dan juga pemerhati budaya, ya, melihat generasi muda saat ini, ya itu kan banyak melihat hanya ya sekarang di TikTok apa yang lagi viral ya. Yeah. Seperti tadi hanya menghargai budaya. Nah, bagaimana kita mencintai budaya itu? Nah, itu dengan gerakan-gerakan sederhana. Nah, ini seperti tadi ya, marilah kita membuat suatu apa yang bisa bernilai ya untuk melestarikan budaya ini. Silakan Bang Herianto.
2: Ini menarik sekali. Saya biasa minggu kemarin saya ketemu, saya menyebutnya Om, Mangge Atman Givulando ini.
1: Oh, sudah ketemu.
2: Iya. Bahkan beliau ini kan sebenarnya salah seorang narasumber kami. Kami sekarang kan lagi mengadakan apa namanya penelitian, riset tentang penamaan wilayah di lembah ini. Jadi tiga wilayah, Palu, Sigi, dan Donggala. Jadi kecenderungan orang-orang tuanya kita ini kan dulu karena tidak memiliki aksara, kemudian dia kuat di bertutur gitu.
1: Bertutur,
2: dan akhirnya menamakan wilayah yang mungkin jadi pesan gitu. Nah, salah seorang narasumbernya Mangge Atman Givulando yang tadi berbicara. Saya sangat setuju ketika beliau mengatakan seperti itu, karena beliau ini kalau kami di komunitas gitu, saya juga sebagai seorang penulis seringkali menjadikan beliau ini sebagai narasumber penulisan gitu. Tidak semua orang tua seperti beliau gitu. Tidak semua juga orang tua yang bersedia ketika kami orang-orang muda untuk mencoba mendekatkan diri khususnya tentang apa namanya, menggali tentang budaya-budaya ini. Jadi mindset orang tua dulu itu juga ada yang mereka misalnya Makabunto gitu, Pamali, Nakapali gitu.
1: Oh, Pamali.
2: Nah, jadi budaya kita ini kan seperti eksklusif gitu. Jadi ada budaya-budaya tidak semua sebenarnya orang-orang tua kita masih eksklusif. Dia hanya memberikan informasi itu di orang-orang tertentu dan ruang-ruang tertentu gitu. Dia masih memegang itu. Kalau Mangge Atman ini sudah sangat open minded, dia sangat terbuka tentang kebudayaan. Nah, saya berharap ada Mangge Atman yang lain gitu. Mungkin Manggi Atman ini bisa menjadi influencer kepada orang-orang tua yang lainnya yang masih berpikiran seperti itu. Kalau tadi dikatakan kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan saat ini kapan lagi. Itu mungkin juga bukan cuma untuk orang-orang muda hari ini. Orang-orang tua kita juga harus sebenarnya sudah mulai memikirkan. Kalau dia tidak menceritakan, tidak berbagi pengetahuan, dan tidak memberikan nilai-nilai budaya kepada orang-orang muda saat ini, ya jurang itu sebenarnya sudah terbuka lebar.
1: Ya, mereka tidak akan mengetahui.
2: Sebenarnya saya dan teman-teman ini mengambil peran sebagai jembatan sebenarnya. Ada orang-orang muda yang hari ini tidak terakses kebudayaan lokal gitu. Nilai, tata cara, segala-segala pengetahuan. Nah, kami berada di tengah antara orang-orang muda dan orang-orang tua. Bridging ini agak sulit biasanya. Jembatan ini agak sulit biasanya untuk masuk. Kita agak sulit masuk, biasanya sudah dapat pengetahuannya, untuk menyampaikan ke orang-orang muda itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Ada penolakan-penolakan kecil misalnya. Apalagi kalau umpamanya bicara hari ini tentang ada beberapa alat musik yang dianggap sebagai salah satu penyebab 28 September misalnya.
1: Itu.
2: Jadi sebagai jembatan ini kita juga biasanya menyatukan frekuensi. Sebenarnya kita kan berbicara tentang frekuensi hari ini kan.
1: Bagaimana mereka mungkin kayak ada trauma.
2: Itu tidak bisa disalahkan juga. Itu tidak bisa disalahkan juga karena fakta seperti itu. Tapi kan akhirnya kita harus berdialektika dalam bahasa kami. Membahasakannya itu, budaya dibahasakan dengan budaya. Jangan budaya dibahasakan dengan tidak berbudaya gitu. Jadi ada budaya akan menemukan jalannya sendiri untuk sampai kepada generasi orang saat ini, orang-orang muda hari ini gitu. Dan kami sebagai bridging tadi itu, ya, teman-teman di komunitas, penulis yang pemerhati budaya, hari ini mengambil peran itu.
1: Bagaimana respon? Apakah sudah ada generasi muda yang terespon? Mari kita jangan trauma lagi terhadap misalnya musik lalu V, bukan saja mengingatkan kepada kejadian pernah pneumonia itu ya. Jadi sejauh mana peran dari penulis dan komunitas terutama di Historia?
2: Riset teman-teman itu sebenarnya mau mengantarkan itu. Nah, yang uniknya kalau dikatakan bagaimana responnya kan, ya sudah ada perubahan. Misalnya ada di beberapa penampilan-penampilan yang dulunya daerah itu menentang keras untuk dibunyikan gitu. Hari ini sudah mulai boleh. Walaupun mungkin belum boleh, dia sudah boleh diperdengarkan secara digital. Kan bertahap kan? Kita tidak harus langsung mengatakan A jadi B gitu. Nah, di teman-teman juga sebenarnya kalau kita melihat bahkan di usia-usia SMP, SMA gitu, sudah mulai banyak yang tertarik mengembangkan. Jadi sudah dalam tahap bukan lagi perlindungan, pengembangan dan pembinaan. Sudah masuk ke situ sebenarnya. Ya hanya memang kalau kita mau bicara faktanya hari ini, ya apa ya? Walaupun sudah ada regulasi, sudah ada badan-badannya, sudah ada lembaga-lembaganya, nah memang masih ada jurang komunikasi itu. Frekuensinya tidak sama gitu. Frekuensinya teman-teman orang-orang muda itu agak di bawah frekuensinya orang. Jadi saya berharap sebenarnya ada kesamaan frekuensi, kita duduk sama-sama kemudian betul-betul mengangkat budaya daerah menjadi identitas lokal.
1: Harus mungkin saja harus mesti banyak bersosialisasi sama anak-anak muda ini. Begini ya.
2: Itu masalahnya juga, kampanye di media sosial itu kadang tidak jadi viral masalah budaya, tapi viral untuk hanya kejadian-kejadian yang lain.
1: Baik ya. Kemudian solusi apa agar budaya lokal ini juga bisa bertahan di tengah pengaruh harus budaya luar ini?
2: Menyesuaikan. Teman-teman di musik itu yang saya paling angkat jempol untuk teman-teman di musik. Jadi teman-teman ada beberapa kelompok musik gitu ya. Mereka mulai mengkolaborasi musik-musik eksperimental gitu, musik daerah tradisional kemudian dengan elektrik-elektrik itu sudah mulai. Kalau di kami di penulisan sebenarnya sudah mulai memikirkan alih media, gitu. Yang tadi seperti dibilang Mang Gatman tentang digitalisasi, kami sudah mulai berpikir untuk kawan-kawan muda, orang-orang muda ini, mengakses budaya cerita ini tidak lagi karena mereka mau cepat gitu, baca berapa menit sudah bosan, kita mulai mengalih mediakan ke grafis, ke cerita-cerita bergambar gitu, dibuat lebih simpel. Tapi kita tetap mendorong sebenarnya mereka untuk terlatih untuk biasa membaca.
1: Berarti sudah ada digalakan itu dari
2: sudah teman-teman yang mural gitu, bahkan hari ini kan tema-tema muralnya sudah tema-tema tradisional gitu, atau simbol-simbol tradisional.
1: Ya, dan baik, sayang sekali waktu kita terbatas ya. Tapi ini agenda kedepannya apa nih dari komunitas Historia nih, Bang Heri?
2: Kalau kiranya sebenarnya karena ini momentum Hari Buku, kita mau buat seperti pameran arsip ya. Latar belakangnya begini, provinsi ini kan kita mengakui hanya sebagai lahir karena birokrat dan pelajar. Tapi kita tidak mau berpikir bahwa ada sejarah atlet di situ, orang-orang olahraga yang di mana tahun 55 sorry dengan 61 sebelum 64 provinsi ini berdiri, tapi mereka sudah mengibarkan panji-panji provinsi di Makassar dan Bandung. Dan itu arsipnya ada. Kami berpikir sebenarnya penting untuk mengedukasi masyarakat dalam memori kolektif gitu, bahwa atlet itu, olahraga itu bisa dijadikan seperti sebuah diplomasi gitu. Bukan cuma diplomasi untuk mendirikan provinsi, tapi ada catatan penting, arsip dan buku itu menjadi diplomasi perdamaian gitu. Ada berapa daerah yang bertikai kemudian dipersatukan oleh olahraga gitu.
1: Dan baik, Bang Herianto, sukses untuk kawan-kawan di Historia. Ya, dan juga terima kasih juga Pak Arman tadi yang sudah bisa bergabung di acara ini. Kita dibatasi oleh waktu, sukses ke depan dan salam buat teman-teman. Dan kami akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

Di musim penghujan seperti sekarang ini, ancaman bahaya longsor akan semakin meningkat. Kejadian bencana longsor di Karangkobar, Banjarnegara yang menelan korban jiwa juga bisa mengancam daerah lain. Pemukiman rumah penduduk yang berada di daerah lereng perbukitan memiliki resiko terkena ancaman longsor. Longsor disebabkan oleh gerakan tanah disertai dengan suara gemuruh atau suara gemeretak dari arah atas lereng yang pada awalnya dapat disertai batu-batu kecil atau kerikil yang menggelinding ke arah bawah lereng. Apabila terdengar suara gemuruh ini, jangan segera menghampiri lokasi gerakan tanah atau bahkan berkerumun pada lokasi tersebut, tapi segera menghubungi aparat pemerintah setempat dan mencari bantuan penyelamatan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: Waktu Indonesia Tengah.
1: Dari Bapak Mulana sampai Sufu Sarara, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mengapresiasi pelaksanaan panen raya jagung serentak kuarta 2 tahun 2026. Kegiatan ini dipusatkan di Desa Loru, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi pada hari Sabtu. Selain panen raya, agenda tersebut dirangkaikan dengan groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan dan juga peluncuran operasional 166 sentra pelayanan pertanian guna Polri. Anggota DPR

Jakarta, Polda Sulawesi Tengah pada hari Minggu. Kedua terduga masing-masing berinisial MI berumur 30 tahun dan A berumur 28 tahun warga desa Langalesu, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi. Mereka diciduk bersama barang bukti narkotika jenis sabu seberat bruto 0,473 gram. Kapolresta Sigi Palu melalui kaset Res Narkoba Polresta Palu Usman mengatakan, kedua terduga sebelumnya diamankan anggota patroli di Samapta Polda Sulawesi Tengah sebelum diserahkan ke Satres Narkoba Polresta Palu sekitar pukul 01 dini hari lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Sampai sufi sarara VCM kariba salia tinti sapu ampa. Ya kuwarni popi afai kami panjili. Ri kariba salia tinti sapu alima.

0: ampun. Ali udah capek, gak dapat uang.
1: Ampun, Bu. Rina capek, tapi gak dapat uang. Ampun, Bu. Ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana. Pergi sana, Ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompat RRI Palu Suara Budaya Tabasanggani. Setelah tadi kita ikuti bersama dialog mengenai Dites atau Kaili ya, mengenai literasi budaya generasi muda yang dipandu oleh rekan saya Mbak Warni. Dan tentunya tadi narasumbernya ada Muhammad Haryanto dan juga Pak Atman SPT MSI yang sudah memberikan begitu banyak hal ya, kaitannya pasti dengan informasi-informasi penting mengenai literasi budaya generasi muda. Oke, kita melanjutkan kebersamaan ini sampai pada pukul 15 nanti sampai sarara. Dan yang pasti siang hari ini kita tidak relay bersama Perompat Jakarta ya, sampai sarara, karena memang bicara soal hari ini merupakan hari libur. Nanti di hari Senin lagi baru ada siaran berjaringan Nusantara tentunya bersama RRI Pro 4 Jakarta.

Nah, sampai sebuah Sarara, jika kita berbicara soal Piala Dunia, nah persiapan timnas Iran tampil di Piala Dunia 2026 ini sudah mulai kelihatan ya, di mana memang timnas Iran memilih Turki sebagai tempat persiapan sembari menggelar pemusatan latihan di sana. Nah, mereka membawa 30 pemain untuk menjalani pemusatan latihan tersebut. Nah, nantinya tim pelatih akan mengikisnya menjadi 26 pemain saja untuk dibawa ke Piala Dunia 2026 mendatang. Nah, selain melakukan pemusatan latihan, Iran juga berharap bisa menggelar pertandingan uji coba selama di Turki. Nah, mereka masih mencari lawan yang bersedia dan tepat untuk diajak bertanding nantinya. Nah, pelatih timnas Iran, Amir Galenoi, mengatakan cukup sulit hanya membawa 30 pemain saja untuk pemusatan latihan ini. Apalagi, dia harus menguranginya lagi menjadi 26 pemain saja untuk benar-benar tampil di Piala Dunia mendatang. Nah, kemampuan para pemain Iran yang merata membuat tugasnya merampingkan pemain tidak akan mudah. Ini akan menggunakan kriteria yang jelas dan menentukan skuad yang akan bertanding di ajang 4 tahunan ini ya, sahabat-sahabat Sarara. Dan memang membeli 30 pemain untuk pemusatan latihan menjelang Piala Dunia ini adalah keputusan teknis yang paling sulit yang pernah dijalani sepanjang Galenoi menjadi pelatih ya, sahabat-sahabat Sarara. Selain menjalani agenda tersebut, ada tujuan lain yang dicapai Iran dengan singgah di Turki. Mereka juga akan mengurus segala hal yang diperlukan untuk menerbitkan visa yang akan digunakan ke Amerika Serikat. Nah, untuk diketahui, Iran dan Amerika Serikat tidak punya hubungan diplomatik sejak 1980. Yang pasti kalau kita bicara perkembangan Piala Dunia, sebetulnya Sarara ini akan jadi seru ya. Ya, dua negara yang lagi bertikai, lagi berperang, dan akhirnya memutuskan untuk berhenti berperang karena ada Piala Dunia. Event-event seperti event dunia seperti ini memang sangat berperan penting ya, minimal untuk menjaga kedamaian ya, perdamaian kita, salah satunya dengan olahraga sebenarnya. Yang saya berharap ini bisa juga menjadi sebuah apa ya, sebuah ajang atau wadah untuk lebih mempererat silaturahmi ya, apa hubungan bilateral juga antara satu negara dengan negara lainnya. Indonesia bagaimana? Kita berharap nanti ke depannya Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia. Kita berharap bersama ya, nanti kita punya generasi-generasi yang sangat keren untuk bisa masuk ke Piala Dunia. Kita menantikan itu.

0: di sini? Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hai, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau penghutan kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa kah, mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai jumpa sekarang pukul 14:35 waktu Indonesia Tengah. Nah, di sore hari ini saya masih akan menemani Anda sampai pada pukul 15 nanti ya, Sabzul Sarara. Nah, kalau kita bicara soal ketajaman berpikir atau ketajaman mental, ini adalah kapasitas otak untuk memproses informasi, fokus, mengingat, bernalar, dan mengambil keputusan secara jernih. Nah, kualitas ini dapat diukur menggunakan berbagai instrumen psikologis dan kognitif. Nah, tes logika penalaran menilai kemampuan memecahkan masalah secara rasional dan menganalisis informasi. Nah, evaluasi standar itu yaitu merupakan tes yang akan digunakan, yaitu tes intelijensi atau QUATS, di mana evaluasi standar seperti Wechsler Adult Intelligence Scale atau WISE dan Stanford Binet untuk mengukur kemampuan verbal, memori, dan kecepatan memproses informasi. Nah, ada namanya juga tes berpikir kritis, dirancang untuk menilai kemampuan membedakan fakta, mengenali bias, dan menarik kesimpulan logis dari data kompleks. Ada juga tes neuropsikologis, yaitu pemeriksaan klinis untuk mengukur fungsi eksekutif dan memori, biasanya dilakukan oleh profesional seperti psikolog. Nah, ada beberapa cara untuk mengasah ketajaman berpikir, yaitu dengan mempelajari hal baru, keluar dari zona nyaman dengan mempelajari keterampilan bahasa ataupun hobi baru. Selanjutnya, cara melatih asah otak adalah bermain teka-teki silang, catur, atau permainan strategi yang menuntun Anda untuk fokus dan mengingat. Selanjutnya, aktivitas fisik secara rutin ini terbukti dapat memperlancar aliran darah ke otak dan meningkatkan fungsi kognitif. Nah, tidur yang cukup dengan kualitas tidur yang baik ini sangat penting untuk konsolidasi memori dan menjaga kejernihan otak untuk keesokan harinya. Nah, jadi memang jika ingin mengukur tolak ukur secara objektif, Anda dapat mengunjungi platform layanan psikologis yang terpercaya dan berkonsultasi dengan psikologis klinis guna mendapatkan asesmen yang lebih akurat tentunya.

0: Mama, boleh gak aku main hujan?
1: Boleh, tapi gak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya Dr. Nyoman Slamet, S.Pd., M.Si., anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, dengan senang dan bangga menyampaikan ucapan selamat kepada RRI yang selalu menghadirkan program-program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo terus kita ikuti siaran RRI, radio kebanggaan kita semua. Dengarkan terus Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

Lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat Besar Harap, tak terasa kebersamaan kita harus saya cukupkan sampai di sini. Dan saya mohon maaf kalau sumpah ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda semua. Dan saya Ratu Bahagia sendiri diri dari ruang dengar Anda. Setelah saya akan ada rekan saya Mbak Warni yang akan menemani Anda tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Tadek.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Iya, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya berfoto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa berfoto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante.
0: Uh-uh.
1: Untuk berfoto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mama?

Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

0: Sapu A5 Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Sarara. Piala Dunia 2026 menghadirkan sejumlah aturan baru yang berpotensi mengubah perilaku pemain di lapangan. Salah satu aturan yang paling menyita perhatian adalah larangan bagi pemain menutupi mulut saat berbicara dengan lawan atau wasit. Aturan baru dari FIFA tersebut memungkinkan wasit langsung memberikan kartu merah kepada pemain yang kedapatan menutup mulut ketika terlambat konfrontasi di lapangan. Mantan wasit FIFA sekaligus analis Fox Sport, Christina Ankle, menilai aturan itu bisa memunculkan konsekuensi yang tidak diinginkan selama turnamen berlangsung. Menurut Ankle, kebiasaan pemain menutupi mulut saat berbicara sudah terlalu melekat dalam sepak bola modern. Banyak pemain melakukannya agar ucapan mereka tidak terbaca kamera atau lip reader. Kareba Kaufuna. SMP Negeri 4 Palu menyerahkan penghargaan kepada para siswa berprestasi dalam kegiatan perpisahan dan pelepasan

Kota Palu. Kesuksesan kegiatan tersebut turut didukung panitia yang dibentuk oleh perwakilan orang tua siswa, yakni ketua panitia, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan wakil bendahara. Sampai susu serarafis ya mau kariba salia tinti sapu alima. Ya kuari popiafai kami panjili, ri kariba salia tinti sapu aono.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggahnya.
1: Suara budaya tanpa sanggahnya.

0: Ya, kita sudah diawali dengan sebuah lagu dangdut keangkuhan dari Revina Alvira. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warni akan temani Komio di acara ini 2 jam ke depan sampai di jam 17 ya. Yang suka dengar lagu-lagu dangdut, silakan bergabung di 2 layanan telepon kami 421-621 dan juga di 0811-456-0375. Halo, Mangi Pidadi Dangdut.
1: Ya, aku dangdut tersejati, Le.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Salam di Bangga, Mbak Warni.
0: Oke, salam, silakan.
1: Lagunya Ogah Pulang.
0: Ogah Pulang. Siapa yang bawa?
1: Nasar.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih Mbak Warni.
0: Baik. Waalaikumsalam. Di belakangnya Komio. Halo, Mange Peda Dia Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ante isema Komio.
2: Ya, aku dangdut tersejati. Ante orang jalan-jalan yang Mbak Warni.
0: Joni.
2: Iya.
0: Lagu apa?
2: Lagunya lagunya apa? Mengejar Maria.
0: Apa judulnya?
2: Mengejar badut nih, mengejar badai.
0: Mengejar badai.
2: Iya.
0: Oke.
2: Terima kasih Mawar nih, saya selalu sama keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Di belakangnya Komio 421 yang terputus boleh bergabung. Halo, Mangi Pidadi Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
2: Ya, aku dan untuk sejati, Le.
0: Siapa ini, Le?
2: Dengan Ayah Lukman, Le Warni.
0: Oke, silakan Pak Lukman.
2: Lagunya dari Mansur S.
0: Judulnya apa? Judulnya apa?
2: Pelaminan Kelabu.
0: Pelaminan Kelabu.
2: Iya.
0: Baik.
2: Oke, Mbak Warni.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Halo, Mange Pedade Dangdut.
3: Ya, aku dangdut tersejati, Le.
0: Iya, lagu apa?
3: Lagunya Reforamon, 135 juta.
0: 135 juta.
3: Iya, penduduk Indonesia, Mbak Warni.
0: Oh ya, kira doi iya. Nih.
3: Dengan uang jujurannya ane itu, Bung Joni.
0: Kira uang panah ini, ya?
3: Iya, uang panah sama penduduk Indonesia.
0: Iya, iya.
3: Oh, terima kasih Mbak Warni, baik. Saya selalu bersama keluarga,
0: yeah.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore, intermezzo ya dan baik. Kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana. Tetap bersama Pro 4 RRI Palu.

0: Kita tinggalkan Mansur S. Pelaminan Kelabu Keruan Dengar. Kumio sudah mengantarkan kita di pukul 15 lebih 33 menit waktu Indonesia Tengah. Mange Pedadi Dangdut, kita lanjutkan kembali. Halo, Mange Pedadi Dangdut.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
1: Anizar Ipandar, Mbak Warni.
0: Oke, Anizar, lagu apa?
1: Punya Abang.
0: Eh, apa punya Abang?
1: Punya Abang.
0: Abang.
1: Punya Abang.
0: Oh ya. Oke dong. Ya. Nanti dicari.
1: Punya Abang Ani tuh Mbak Warni.
0: Punya Abang apa?
1: Punya Abangnya Bung Jo.
0: Oke, nanti kita carikan lagunya.
1: Terima kasih.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Punyanya punya Abang. Apanya yang dipunya? Banyak ya. Halo, Mangi Pedadi Dangdut.
2: Ya, sedang diterjatuh.
0: Iya, Ibu Asria, silakan lagu apa?
2: Lagunya Besrian.
0: Judul?
2: Titip Cintaku.
0: Titip Cintaku.
2: Iya.
0: Siapa tadi yang bawa?
2: Besrian.
0: Asrian.
2: Besrian.
0: Besrian.
2: Iya.
0: Oke, nanti kita carikan ya.
2: Terima kasih.
0: Baik. Waalaikumsalam. Halo.
3: Halo.
0: Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Pak Udin.
3: Iya.
0: Lagu apa Pak Udin?
3: Cincin permata biru.
0: Apa? Cincin permata biru?
3: Iya.
0: Siapa yang bawa?
3: Tidak tahu kan siapa yang bawa itu.
0: Oke, nanti kita carikan ya.
3: Terima kasih Pak Warni. Selamat ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Wow, cincin permata biru rupanya. Baik, jangan kemana-mana Kumio. Kita break dulu dengan lagu berikut ini.

0: Titip cintaku, kita tinggalkan dulu lagu ini ya, kawan dengar Kumio dan baik. Kita masih punya waktu, wow cukup panjang sampai di jam 5 atau jam 17 ya. Kita langsung saja menyapa, halo Mangepe dari Dangdut.
1: Halo Mangepe dari Dangdut, ya aku dan terus jati le Mbak Warni.
0: Iya, Ibu Hanin silakan.
1: Lagunya Cita Citata.
0: Judulnya apa?
1: Lagunya tuh di sini.
0: Sakitnya tuh di sini.
1: Iya.
0: Baik.
1: Pertama, salam Tuhan. Mbak Warni.
0: Iya, oke.
1: Salam sehat Mbak Warni.
0: Sama-sama.
1: Masih banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Hanin yang ada di Dolo. Nanti lagunya saya hadirkan. Di belakangnya Ibu Hanin. Halo, Mang Epe dari Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ibu Anti.
2: Ya, aku Danut yang terjadi. Ya, aku Danut tersejati le.
0: Iya, silakan lagu apa?
2: Lagunya Nela Karisma.
0: Ah, judulnya?
2: 02.
0: 02.
2: Iya.
0: Berarti ada 01 ya?
2: Iya, suami 01.
0: Oh ya, nanti dicarikan lagunya ya.
2: Bercanda.
0: Iya ya.
2: Oke, nama Warni, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. 01, 02. Waduh, ini lagu. Nanti 03, 04 dan serutnya ya. Halo, Mang Epe dari Dangdut.
3: Halo, selamat sore Mbak Warni.
0: Selamat sore Pak Ardin ya.
3: Ya.
0: Oke, silakan lagu apa?
3: Romai Rama.
0: Judul?
3: Bencana.
0: Bencana?
3: Iya,
0: aduh,
3: iya.
0: Jangan lagi kasihan.
3: Cuma lagu yang Mbak Warni. Mengingatkan iya. Saja yang Mbak Warni.
0: Benar, ya. Baik.
3: Oke, makasih Mbak Warni.
0: Sama-sama. Selamat sore. Iya. Kalau tadi ada selingan hujan. Wow, berkah sekali ya. Karena itu yang kita tunggu-tunggu. Ya, mudah-mudahan hujannya hujan berkah yang kita terima tadi ya. Baik, jangan kemana-mana. Masih banyak waktu Kumio bersama kami. Kita ke lagu dulu karena ini sudah ngantri nih. Ya, kita ke lagu Cincin Permata Biru dari Rita Sugiarto.

0: Wow, lagunya memang 02. Oh, Sumiring 402 ini. Ini lagu ya. Dan baik. Kita buka lagi layanan telepon tuh Komio 421621. Halo, Mang Epi Dedi Dangdut.
1: Halo.
0: Iya. Iya, dengan siapa ini?
1: Pak Ali. Dengan orang Kaisa.
0: Pak Ali, silakan lagu apa? Siapa?
1: Sapu Tangan Merah.
0: Sapu Tangan Merah?
1: Iya.
0: Wana Sutra.
1: Dari Yosemite.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih.
0: Iya. Waalaikumsalam. Oke, di belakangnya Komio Pak Ali, di belakangnya Pak Ali yang nabotu-botu boleh coba lagi ya. Halo, Mang Epi Dadi Dangdut.
1: Aku Dangdut Sejati, Le.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Pak Nur Palolo.
0: Pak Nur Palolo?
1: Iya, iya.
0: Oke, ya. Lagu apa Pak Nur?
1: Isa Mulyadi, Bunga Dahlia.
0: Bunga Dahlia. Baik, nanti saya carikan ya.
1: Makasih Bunda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya. Baik. Berikutnya, ya. Komio coba di 421621 ya. Kayaknya nih bagus sih tadi punya apa jernih ya. Halo, Mang Ipe Dedi Dangdut. Halo. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ibu Ani.
2: Iya, Ibu Ani Huntap Tondo.
0: Silakan.
2: Lagunya Elvis Kesi.
0: Judul?
2: Sengaja.
0: Sengaja?
2: Iya.
0: Apa? Apa ini disengaja ini?
2: Ya, disengaja.
0: Oke, nanti.
2: Lagu.
0: Baik.
2: Yang Mbak Warni, selamat bertugas.
0: Terima kasih. Iya. Oke, dan baik. Lagu berikutnya, lagunya siapa yang belum saya hadirkan? Pak Ardin ya. Lagunya Bencana. Ini hanya sebuah lagu dari Roma Irama.

0: kemuliaan.
1: Sampai jumpa saudaraku pura-pura sahabat budaya. Ini lagu-lagu lama yang kita simak ini ya. Tapi kalau bisa lagunya yang coba lain ya, jangan itu-itu terus. Kadang kita bosan mendengar lagu itu. Bagaimana kalau Komio, bagaimana lagu-lagu terbaru sekarang? Coba dari yang lain ya. Jangan itu-itu terus ya. Banyak penyanyi-penyanyi dangdut ya. Minimal ya lagunya memang yang dangdut original ya. Yang 90-an, ya ini sudah, mungkin saya belum lahir dengar lagu ini ya. Tapi itulah yang namanya, apa ya, pencinta dangdut ya. Itu boleh, jangan monoton, penyanyinya itu-itu terus. Jadi kalau ini, besok lain lagi, supaya ada variasi ya. Baik, saya mau menyapa dulu. Oh, ini, halo.
2: Ya. Halo, selamat sore Mbak Wani.
1: Ya, selamat sore Ibu Sarina.
2: Ya, aku Sarina. Langsung
1: tercati, Le. Benar, silakan.
2: Lagu Rita Sugiyato.
1: Judul?
2: Awan Bercinta. Cinta Berawan.
1: Aduh, hehehe. Awan Bercinta, bagaimana itu Awan Bercinta? Serta campur-campur itu dia.
2: Cinta Berawan.
1: Baik. Oke, nanti carikan lagi.
2: Terima kasih
1: Mbak Wani. Sama-sama.
2: Salam sehat, selamat sore.
1: Selamat sore. Tabalik-balik. Lama-lama ini lagu tabola-balik yang munculin di sini ya. Awan Bercinta, cinta berawan. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya.
3: Ada ke laguku.
1: Ibu Ani tadi ya? Ibu siapa?
3: Iya.
1: Hey, lagu
3: lagunya Sukesi, sengaja.
1: Oh belum, nanti saya putarkan. Oke, okay, baik.
3: Oh iya, makasih Mbak Warni.
1: Sama-sama.
3: Sukses selalu.
1: Iya. Halo. Nabotu, kelamaan kasihan ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan?
4: Ya, aku dapat tersejati, Len.
1: Iya, Ibu Yanti. Siapa ini?
4: Bunda Yanti di Sumari.
1: Silakan lagu apa?
4: Lagunya ini Sintia, 5 menit lagi. Saya mau jalan, sudah mau luncur OTW.
1: Oh iya?
4: Baik. Ada di Palu sekarang yang Mbak Warni.
1: Baik, ya singgah. Sekali-sekali, sekali-sekali singgah sini ya.
4: Salam sayang buat Bunda Haja Sarina tadi di Merpati. Makasih
1: iya.
4: Mbak Warni, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Komio jauh-jauh dari Sumari. Kalau bertandang ke Palu sekali-sekali singgah di RRI ya. Halo, Mangi Pedadi Dangdut.
5: Halo.
1: Ya.
5: Assalamualaikum Warni.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
5: Jamal di Sidondo.
1: Pak siapa?
5: Jamal di Sidondo.
1: Pak Jamal, sama dengan suaranya Pak Udin ya?
5: Mungkin Pak Saudara barangkali.
1: Iya, lagu apa?
5: Cinta Sabun Mandi.
1: Cinta Sabun Mandi?
5: Iya.
1: Baik.
5: Kasih
1: Mbak Warni. Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ya, satu penelpon sebelum saya ke lagu. Halo, Mangi PDD Dangdut.
6: Halo, ya aku dari Tersejati, Le.
1: Iya, silakan.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu Trimedian.
6: Iya.
1: Lagu apa?
6: Lagunya Arifin Alfira, Anugerah Terindah.
1: Anugerah Terindah.
6: Ya,
1: Revina.
6: Oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Revina tadi ya.
6: Revina Alfira.
1: Iya, baik. Terima kasih. Kita ke lagu dulu.

0: Ya, durasi lagunya cukup panjang ya. Dan baik, masih bisa dua penelpon terakhir sebelum saya akhiri acara ini. Oke, halo Mang Epeda de Dangdut.
1: Halo.
0: Ya, Mang Epeda de Dangdut. Ya, ku dangdut tersejati.
1: Ku dangdut tersejati nih.
0: Dengan siapa ini?
1: Dari Kulau Selatan.
0: Siapa?
1: Dari Kulau Selatan, Pak Nolu.
0: Pak Nolu?
1: Ya,
0: oke, Pak Nolu lagu apa?
1: Belum berakhir.
0: Judul?
1: Maimuna.
0: Apa?
1: Maimuna.
0: Maimuna?
1: Ya.
0: Baik.
1: Oke, lanjut kita sebesar sama pelatih sama.
0: Iya, terima kasih. Penelpon terakhir. Halo, Mang Epeda de Dangdut.
2: Iya, dangdut tersejati, Le, Mbak Warni.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Erik, Mbak.
0: Erik, ini baru muncul lagi suaranya Erik nih.
2: Iya.
0: Kemana saja kamu, Erik?
2: Ada sibuk saya, Mbak.
0: Aduh, sibuk ya. Oke, iya. Lagu apa?
2: Lagunya apa ya?
0: Apa ya?
2: Lagunya Nazar saja.
0: Nazar tadi sudah.
2: Sudah Nazar.
0: Iya, yang lain aja. Apa ya?
2: Nela Karisma.
0: Judulnya?
2: Aku tak biasa.
0: Aku tak biasa.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Makasih Mbak Warni.
0: Sama-sama.
2: Sehat sejahtera selalu.
0: Amin. Terima kasih. Selamat
2: sore.
0: Selamat sore. Ya, yang sudah bergabung di acara ini karena kita dibatasi oleh waktu ya. Dan saya cari dulu lagunya. Ini apa tadi judulnya? Maimuna. Kemana Maimuna ini akhir pekan? Apakah dia berjalan-jalan? Dan terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan bisa terhibur. Yang belum sempat bergabung juga terima kasih. Ya, kami cukupkan sampai di sini. Mang Epeda de Dangdut ke ruang dengar Kumiu. Selamat sore dan selamat berakhir pekan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inilah kisah si koboi pada suatu malam minggu.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
1: Masuk.
0: Malam minggu berikutnya.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
3: Aduh.
4: Passwordnya udah diganti.
3: Passwordnya apa?
4: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
5: Cepat bereskan kuliahmu kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Sahabat budaya, sore hari ini kita dengan informasi berikutnya. Kariba Pamulana, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafon memastikan pembicaraan dengan Federasi Sepak Bola Iran berjalan positif menjelang Piala Dunia 2026. Pernyataan itu disampaikan di tengah ketidakpastian terkait keikutsertaan Iran akibat situasi politik dan keamanan yang melibatkan Amerika Serikat serta Israel. Timnas Iran dijadwalkan memainkan seluruh laga grup G di Amerika Serikat pada Piala Dunia 2026 yang berlangsung 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Namun situasi menjadi rumit setelah pecah konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel pada akhir Februari lalu. Dalam kunjungannya ke Istanbul pada hari Sabtu waktu setempat, Gavtrom mengaku puas dengan hasil pertemuan bersama Presiden FFIRI Mehdi Taj. Kareba Kaufuna. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sulawesi Tengah mencatat sebanyak 77 jiwa terdampak banjir di Desa Uadaka, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai. Curah hujan tinggi mengakibatkan drainase meluap sehingga air masuk ke permukiman warga di Dusun 1 dan Dusun 2, kata Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Tengah, Asbudianto, dalam laporannya di Palu pada hari Minggu. Ia mengatakan banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut pada hari Jumat sore. Luapan air dari drainase yang tidak mampu menampung debit air kemudian merendam permukiman warga. Sampai sufu sarara fesiamo kariba salia tinti sapu papitu. Ia kewarni popia fe kami panjili, ri kariba salia tinti sapu sasiu.

0: Sampai jumpa saudaraku, pora-pora sahabat budaya. Sore hari ini kita menjayo-jayo Ripalu saja. Karena kenapa? Cuacanya mendung hari ini, tidak bersahabat. Apalagi jelang, apalagi jelang maghrib ya. Mungkin jam-jam seperti ini Gemiu bisa melihat-lihat sekeliling rumah ya, menjayo-jayo seputaran rumah ya. Atau sekali-sekali Komiu menjayo-jayo menghampiri tetangga. Karena kenapa? Ya, terkadang kita tinggal di lingkungan kita, kita tidak mengenal tetangga sebelah, ataupun ketua RT-nya, ataupun ibu-ibu dasawismanya. Nah, perlu kita sekali-sekali saling mengenal. Bukan saja mengenal lingkungan orang lain, lingkungan sendiri kita tidak kenal. Nah, ini perlu kita membaur ya. Karena kenapa tetangga itu adalah keluarga yang paling dekat. Kalau Komiu kenapa-kenapa paling yang menolong duluan bukan keluarga kita ya. Melainkan tetangga duluan yang biasanya mendengar informasi ataupun yang membantu kita. Maka dari itu menjayo-jayo seputaran rumah ya. Kalau saya biasanya menjayo-jayo saya kalau sore. Saya karena depan rumah itu pos ya, jadi ibu-ibu dasawisma itu ngumpul di pos, jadi asik juga. Bukan saja kita sekedar bergosip sebenarnya kalau di pos itu. Mungkin banyak, ada yang mengikuti arisan, wow benar ya, ada program-program acara misalnya di dalam dasawisma itu. Apa sesuatu yang berarti ya, bukan berarti kita ngumpul-ngumpul, lalu makan, lalu cerita-cerita, lalu pulang. Nah ini seolah-olah tidak bermakna. Marilah kita kumpul itu ya, membuat suatu kegiatan yang positif ya ibu-ibu ya, itu akan lebih bermakna ya. Atau mungkin Komiu mengunjungi ya, atau teman atau sahabat kita yang sakit. Kalau ada yang sakit juga sore ini ya, kita berharap cepat sembuh ya. Dan juga nah itu, apalagi cuaca kemarin itu sampai dengan saat ini nih agak mendung-mendung. Tadi pun turun hujan. Hujan berkah ya, sekali-sekali kita menikmati suasana hujan. Dan baik sahabat budaya, kalau sore-sore begini manjau-jau setiap hari yang paling ramai itu ya kulinernya di seputaran lapangan Fatu Lemo. Nah di situ Komiu bisa jajanan-jajanan kuliner ya, sesuai dengan selera masing-masing. Wah banyak sekali ya. Jadi sekaligus bisa menikmati suasana luar rumah yang berbeda ya, karena mungkin nongkrong ketemu teman dan lain sebagainya itu bisa kita refresh jenak ya, karena besok akan beraktivitas lagi. Wah sudah cukup Komiu menikmati hari libur dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari ya. Ya dan Komiu yang ya, kalau rekan-rekan operasional tidak boleh ngiri ya, karena jam-jam libur kita berbeda ya. Jadi namanya aktivitas itu ada positif negatifnya. Jadi ya, kita jalani dengan senang hati, dengan yang terpenting sehat. Ya itu tadi, kalau kita sehat semua pekerjaan bisa kita handle, segala sesuatunya kita melaksanakan. Karena sehat itu wow, harta yang tidak ternilai ya. Dan baik sahabat budaya, manjayo-jayo kita sore ini di seputaran Palu, menikmati kuliner ya, lihat-lihat pemandangan. Wow, cuacanya mendung-mendung ya. Kalau cuaca mendung begini ya, biasanya ngumpul-ngumpul, ngeteh hangat, kopi hangat ya, camilan-camilan itu pasti ya, kalau kita nongkrong-nongkrong. Apapun itu, nikmati suasana ini dengan happy dan santai.
1: Menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia, menurut buku Trevor Horn berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik.

0: Papa.
1: Ya, kenapa nak?
0: Ada tugas individu sekolah. Apa yang dimaksud dengan budaya?
1: Oh, ya, budaya itu norma, tata cara, segala pengetahuan, pola pikir, atau perilaku. Bisa jadi sikap yang dimiliki, dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat, dan diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun sampai sekarang, nak.
0: Terus bagaimana cara mengapresiasi budaya?
1: Oh, apresiasi itu bagaimana sikap kita menghargai budaya, menghargai atas apa yang telah diberikan, memberikan nilai atau melakukan penilaian terhadap sesuatu. Ya, lebih pada penghargaan.
0: Oh.
2: Generasi muda harus aktif dalam segala kegiatan kebudayaan untuk menjaga eksistensi sebuah tradisi. Tanamkan rasa bangga akan budaya bangsa kepada mereka.

kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Baik, sahabat budaya dimanapun Komio berada, selanjutnya kita akan bergabung dengan program Satu Palu menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya, akan diawali dengan persembahan lagu-lagu bernuansa Islami.

Pendengar, baru saja kita mendengarkan kumandan azan sholat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Semoga apa yang kita kerjakan menjadi amal dan tabungan kita di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah.

bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

Indonesia di mata dunia dikenal sebagai negara yang memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Mulai dari tradisi, budaya, gaya hidup, kuliner, serta spot pariwisata menarik lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Perkaya informasi Anda, kekayaan Indonesia melalui Jelajah Negeriku di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palembang, informasi dan inspirasi kembali hadir dan menemani pendengar semua di jelajah negeriku menyusuri pesona dari Kabupaten Sigi nih ya. Di mana Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah menjadi salah satu daerah yang menyimpan kekayaan alam, budaya hingga wisata petualangan yang begitu menarik nih ya untuk dijelajahi. Dan wilayah ini sebagai
1: sudah beres Pak motornya. Silakan dicoba Pak.
2: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya, Nak. Kok enggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
1: Saya masuk sore, Pak. Kalau pagi, saya kerja di bengkel. Ya, lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
2: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
3: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.
4: Rompen RRI Palu, 97,5 FM, suara budaya tanpa senggara.

Sampai subuh sararaku pura-pura. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA pertama kali digelar tahun 1930 dan dimenangkan oleh Uruguay. Sejak saat itu, sejarah sepak bola dunia terus bergulir menghadirkan juara-juara legendaris. Italia pernah berjaya di era 1930-an, lalu

juara dengan permainan yang selalu memukau. Dunia pun pernah menyaksikan kejayaan Prancis, Spanyol, hingga Inggris di panggung terbesar sepak bola dunia. Dan pada tahun 2022, Argentina kembali mengangkat trofi setelah pertandingan dramatis melawan Prancis, sekaligus menyempurnakan perjalanan sang mega bintang Lionel Messi. Dari masa ke masa, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, air mata, dan kebanggaan yang menyatukan seluruh dunia lewat sepak bola.

Pendengar dimana saja Anda berada. Saya Kombes Pol Dr. Sirajuddin Ramli SH/MH, Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah. Sangat senang dan bangga. Saya juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia menghadirkan beragam program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI, khususnya Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Jaya, Tinti, 10 Sasio, waktu Indonesia Tengah.
1: Kare Bapak Melana sampai subuh Sararko Prapura. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Sulawesi Tengah mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya berfokus pada pengembangan kuantitas destinasi wisata namun juga pada sisi kualitas. Hal ini disampaikan Ketua PHRI Sulawesi Tengah Ferry Taula dalam perbincangan di program Palu Menyapa bersama RRI Palu beberapa waktu lalu, dan ia juga mencontohkan kebijakan terkait penetapan lebih dari 100 destinasi wisata prioritas harus menjadi hal yang harus diperhatikan, dan angka ini menurutnya terlalu bias, tidak fokus, dan justru berisiko membuat anggaran daerah yang sudah terbatas menjadi tidak efisien. Pendapatan destinasi menjadi terlalu bias kalau sampai sedemikian banyak, sementara di satu sisi anggaran kita memang terbatas.

Terebak Opuna sampai subuh sararku pura-pura. Informasi seputar Piala Dunia, Brazil hingga Argentina, ini negara dengan trofi Piala Dunia terbanyak. Rumba sampai subuh sararku pura-pura, Piala Dunia menjadi ajang sepak bola paling bergengsi yang mempertemukan negara-negara terbaik dari seluruh dunia. Turnamen yang digelar 4 tahun sekali ini selalu menghadirkan persaingan ketat dan momen bersejarah. Sejak pertama kali digelar 1930, tidak banyak negara yang mampu meraih gelar juara dunia. Beberapa tim nasional bahkan berhasil menciptakan dominasi dan menjadi langganan juara dalam sejarah Piala Dunia. Koleksi trofi Piala Dunia yang sering menjadi ukuran keberhasilan sebuah negara dalam dunia sepak bola, semakin banyak gelar yang diraih, semakin kuat pula reputasi dan tradisi sepak bola negara tersebut di mata dunia. Brazil masih menjadi negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak hingga saat ini. Tim berjuluk Seleção, dan itu telah meraih 5 trofi juara dunia. Brazil berhasil menjadi juara pada edisi 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Selain itu, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia. Sampai sebesar aku pura-pura, biasa mau kareba saliat inti sapu sesio, antai aku arfa hubo.

0: hindi pa mo ito itutunan ko. Ano mo po niya maliya harap ka na kapunga. Pagkajaring po pa maliya sa barata na bunda. Maya ka po sa bisig na makabaw.
1: Komiudanan Talingay Pro Ampa RRI Palu.
2: Messi.
3: Siapa God sejati di Piala Dunia? Kalau kamu sebut Lionel Messi, kamu wajib tahu 3 fakta gila ini. Fakta pertama, Messi adalah pemain dengan penampilan terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Dan total ada 26 pertandingan dia mainkan dan ini nyalahin rekor legenda Jerman Lothar Matthäus konsistensi tingkat dewa. Fakta kedua, La Pulga adalah satu-satunya pemain dalam sejarah yang berhasil menangin Golden Ball atau pemain terbaik Piala Dunia sebanyak 2 kali. Pertama waktu di tahun 2014 dan puncaknya di tahun 2022. Fakta ketiga adalah fakta yang paling gila. Di Qatar tahun 2022, Messi jadi pemain pertama yang selalu cetak gol di semua fase dalam satu edisi, dari fase grup sampai dengan final. Dari 3 rekor ini, mana yang paling bikin kamu merinding? Coba komen di bawah ya, dan jangan lupa untuk saksikan serta dengarkan program Piala Dunia di RRI Palu dan juga di aplikasi RRI Digital.
4: Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan

0: Selama dua dekade di level tertinggi, bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, dua nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk keenam kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
2: Oh, well played again. A chance shot. That's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, satu penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
2: And he can do

0: 18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai.
1: Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa saya Radku Prapura. Senang sekali rasanya saya Arif Lahubo bisa kembali lagi menyapa Komipura. Ribongihi bongi Rita angka 10 papi tetang dia di malam Senin. Ani pangani nari aro aku ya numpura Komipura. Ada koritin di sapa 5 pangani ya. Ini ketetuhan ini numpura Komipura. Karena waktunya ya aku Arif Lahubo tentunya numpura Komipura. Hingga ritintir opulang pengenak. Jadi ada beberapa informasi program yang akan saya hadirkan di ruang dengar Anda ya. Salah satunya ini adalah Tessa Tokaili. Setelah itu nanti ada program request lagu daerah Nusantara. Setelah itu dilanjutkan dengan drama legenda. Setelah drama legenda kita akan ikuti juga nanti di program Mototur apresiasi budaya ya. Jadi ke Komipura sampai sebut saya Rarko Prapura, Remora Kalingasi, FNJU, Pro 4 RR Palu, Free 97,5 MHz, sahabat budaya Tapasanggani.

Oke, baik, sampai dulu saya Rargo Prapura. Ya, Indonesia itu memang kaya akan budaya, ya, kaya akan tradisi. Nah, salah satu kekayaan budaya yang begitu menarik datang dari Pulau Kalimantan, ya, untuk malam hari ini, yaitu suku Dayak. Jadi selain dikenal dengan rumah, ya, adatnya, rumah adatnya, tariannya dan senjata tradisionalnya, masyarakat Dayak juga memiliki berbagai aksesoris khas yang syarat makna, budaya dan filosofi, ya. Aksesoris khas Dayak bukan hanya sekedar hiasan tetapi juga menjadi simbol identitas, keberanian, kehormatan hingga status sosial dalam masyarakat adat, ya. Jadi ada beberapa jenis aksesoris khas Dayak, diantaranya adalah kalung manik-manik Dayak, ya. Kalau kamu lihat pasti sering lihat ada yang warna-warni begitu, ya. Kalung ini dibuat dari manik-manik warna-warni dengan motif khas, ya, biasanya dipakai saat upacara adat, tarian tradisional hingga acara penyambutan tamu. Jadi setiap warna dan pola memiliki makna dan tradisi seperti keberanian, ya, kesejahteraan dan persatuan. Terus selain dari kalung manik-manik ada juga gelang dan ikat lengan. Jadi aksesoris ini sering terbuat dari anyaman rotan, ya, manik-manik atau logam tradisional dipakai oleh pria maupun wanita. Wanita Dayak, ya, sebagai simbol kekuatan dan perlindungan diri. Terus ada juga sumping atau hiasan kepala. Jadi hiasan kepala khas Dayak biasanya dihiasi bulu burung enggrak, ya, enggang, ya, kalau tidak salah itu burung enggang, yang menjadi simbol kehormatan, kebijaksanaan, ya. Dan burung enggang ini sendiri dianggap hewan sakral bagi masyarakat Dayak. Terus ada juga anting, ya. Kalau anting panjang tradisional, jadi sebagian perempuan Dayak zaman dahulu mengenakan anting panjang sebagai lambang kecantikan dan kedewasaan. Dan tradisi ini menjadi ciri khas yang unik dan dikenal hingga mancanegara. Dan selain itu juga ada tas anyaman Dayak. Jadi tas tradisional yang dikenal dengan motif etnik khas Dayak juga dibuat dari rotan atau serat alami. Selain digunakan sehari-hari, tas ini kini juga menjadi produk fashion modern yang banyak diminati. Selain itu juga ada sabuk dan ikat pinggang tradisional, ya. Jadi biasanya dihiasi ukiran atau manik-manik khas Kalimantan, digunakan dalam pakaian adat saat tarian atau upacara adat berlangsung. Nah, tidak kalah juga kalau Komiu jalan-jalan ke sana, ke Kalimantan, khususnya di suku Dayak begitu, ada namanya Talawang. Talawang ini pertahanan terakhir dari suku Dayak, ya. Dulu digunakan sebagai tameng, ya, jadi berdaya magis dalam berperang, kini menjadi pajangan bernilai estetis dan ekonomis. Tapi nanti sebentar deh, ya, saya bagikan ke Komiu, jangan kemana-mana tentunya. Tetap dengarkan Pro 4 RRI Palu.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi?
1: Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Gak tahu.
0: Narkoba?
1: Gak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Gak tahu.
3: Gak tahu, gak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan gak tahu, gak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
4: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Oke, jadi memang Indonesia ini kaya akan budaya dan tradisi. Salah satunya kekayaan budaya yang begitu menarik ya, datang dari Pulau Kalimantan. Seperti sebelum saya informasikan bahwa tadi ada beberapa pernak-pernik, hiasan ya. Nah, ini juga salah satu dari Kalimantan, itu namanya Talawang. Talawang itu pertahanan terakhir dari suku Dayak. Jadi sampai itu secara kupura-pura untuk melengkapi Mandau ya, masyarakat suku Dayak ini menggunakan Talawang atau tameng atau perisai begitu ya. Jadi dalam berperang sama halnya dengan Mandau ya, Talawang ini merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat Dayak terhadap kekuatan magis ya. Selain itu juga Talawang juga memiliki sisi estetis yang ditunjukkan ya pada motif ukirannya. Jadi Talawang ini dibuat dari kayu ulin atau kayu besi ya, tapi ada juga yang terbuat dari kayu liat. Kayu jenis ini merupakan bahan pokok yang sering digunakan dalam pembuatan Talawang ya. Kayu-kayu tersebut dipilih karena selain ringan ya, juga mampu bertahan hingga ratusan tahun begitu ya. Dan selain itu juga seperti perisai pada umumnya, Talawang berbentuk persegi panjang yang dibuat runcing pada bagian atas dan bawahnya. Panjang Talawang sekitar 1-2 meter dengan lebar maksimal 50 cm. Sisi luar Talawang dihias dengan ukiran yang mencirikan kebudayaan Dayak. Sementara bagian dalam diberi pegangan ya. Konon, sampai itu secara kupra-pura, konon ukiran pada Talawang memiliki daya magis yang mampu membangkitkan semangat hingga menjadi kuat orang yang menyandangnya. Jadi ukiran Talawang pada umumnya bermotif burung tinggang, yaitu burung yang dianggap suci oleh suku Dayak. Selain motif burung tinggang, motif lain yang sering digunakan adalah ukiran kamang. Kamang ini merupakan perwujudan dari roh leluhur suku Dayak. Dan motif kamang digambarkan dengan seseorang yang sedang duduk menggunakan cawat dan wajahnya berwarna merah. Walaupun setiap subsuku Dayak mengenalkan kebudayaan Mandau dan Talawang, ternyata penggunaan warna dan motif ukiran pada Talawang berbeda-beda juga ya. Nanti kita lanjutkan kembali deh ya, masih banyak nih informasi seputar Kalimantan, seputar Dayak. Jadi untuk Komiu yang mungkin sekarang lagi berkumpul bersama keluarga atau lagi rindu sama orang tua, lagi sama papa, ini lagu spesial untuk Komiu. Ada Ilham Haji Sukri ya, dengan judul Papa.

0: Cerebas Alea, Tinti 20 Waktu Indonesia Tengah.
1: Karena Bapak Melana sampai subuh secara Argo Prapura, Badan Musyawarah Adat dan Polda Sulawesi Tengah bersinergi selesaikan konflik sosial. Rumpas sampai subuh secara Argo Prapura, sinergitas antar lembaga adat dan aparat penegak hukum dinilai menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas sosial di Sulawesi Tengah. Hal tersebut mengemukakan dalam upaya kolaborasi antara Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah dan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial melalui pendekatan hukum adat dan hukum negara secara seimbang. Ketua BEMA Sulawesi Tengah, Dr. Andes Mulyadin Malib mengatakan lembaga adat memiliki peran penting dalam pembinaan adat istiadat. Pelestarian nilai budaya serta penyelesaian konflik di tengah masyarakat, menurutnya pendekatan adat seringkali lebih diterima masyarakat karena mengedepankan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hukuman sosial. Dian Ejo menjelaskan keberadaan hukum adat atau living law kini juga semakin mendapat penguatan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang mengakomodasi nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Kareba Kopuna sampai subuh sararku prapura seputar Piala Dunia. Rumba sampai subuh sararku prapura, Piala Dunia tidak hanya menghasilkan pertandingan sepak bola yang bersejarah, tetapi juga melahirkan jersey-jersey ikonik yang dikenang hingga sekarang. Desain warna hingga momen yang tercipta membuat beberapa jersey menjadi simbol erat tertentu dalam budaya dunia sepak bola. Setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan identitas baru bagi masing-masing negara peserta. Tidak sedikit jersey yang kemudian menjadi favorit penggemar karena dianggap mempresentasikan kejayaan tim nasional mereka. Selain faktor desain, popularitas sebuah jersey juga dipengaruhi penampilan para pemain. Pemain-pemain bintang di lapangan, jersey yang dipakai saat menjuarai Piala Dunia biasanya memiliki nilai historis tersendiri bagi para penggemar sepak bola. Sampai subuh sarangku prapura, Vesiamu karibasalia, Tinti 20 Antai aku Arif Lohubo, Pupai Panjelingan, Rika Ribasalia.

0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
1: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Jadi keberagaman budaya itu loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Alah, gurunya cerewet banget deh. Ah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh sararku pura-pura. Sahabat budaya tepat sanggane kita malam hari ini sudah berada di program request lagu Nusantara. Dan buat komiu yang mau bergabung nanti aku Arif Lubu, silakan di 0811-4560-3875 atau di 0451-421-621. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request lagu Nusantara.
0: Betul sekali. Dengan siapa di mana, Le?
1: Di Orang Parigi.
0: Aduh, Parigi mana ini, Kak?
1: Parigi dong.
0: Apa kabar Bunda Anti?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Bagaimana cuaca di Parigi malam hari ini?
1: Ini malam ini belum hujan ya. Tapi... kalau tadi satu hari hujan deras.
0: Tahan tuh, tidak bisa kemana-mana.
1: Memang tidak kemana-mana satu hari, kasihan di rumah terus.
0: Kasihan.
1: Aja bisa kemana-mana aja suara di radio.
0: Oh tadi masa juga di mengepeda dangdut.
1: Iya masuk.
0: Oh, absen eh. Ya, jadi malam hari
1: tetap hadir.
0: Oh, tetap hadir ya, betul.
1: Kecuali tidak hadir, tidak ada di rumah.
0: Oh, kemana kah?
1: Ada keluar.
0: Oh.
1: Keluar pergi di pasar saja.
0: Jadi malam hari ini kita mau kemana ini dulu? Mau dengar lagu kalau dari mana?
1: Tidak mau jalan-jalan ini malam.
0: Jadi?
1: Ini malam mau bawa saja.
0: Oke, okay. Mau dengar lagunya siapa dang?
1: Batang Sapu.
0: Hah?
1: Jadi betul lagi pokoknya kalau siapa aja di pemirung tidak tahu batahan sakit.
0: Batahan sakit.
1: Iya.
0: Batahan sakit.
1: Coba lihat dulu.
0: Batahan sakit.
1: Iya.
0: Siapa itu kah?
1: Lagu Manado.
0: Oh lagu Manado.
1: Iya.
0: Jadi kita mau ke Sulawesi Utara dulu nih Dan.
1: Iya.
0: Oke Dan.
1: Yang dulu sepertinya tidak ada yang dimulikan.
0: Batahang Saki ini dari Kinan Harun, perempuan yang bawa.
1: Oh itu betul.
0: Betul?
1: Betul. Oh,
0: oke Dan, ini lagu dari era tahun 2020 ini. Aduh, baru oh, lahir iya. Baru lahir kita ini Bunda kalau begini ini.
1: Gimana?
0: Baru lahir kita.
1: Aduh, gimana itu lagu Dan?
0: Iya, lagu populer di tahun 2020.
1: Lama sekali.
0: Saya baru lahir tahun 2020 juga. Oke, makasih Bunda. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi di belakangnya Bunda Anti. Jadi malam hari ini kita diawali dengan lagu-lagu Manado. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
2: Lagu Nusantara bersama Bung Arif, Fataja Jokodi yang belorara dan ganteng pula.
0: Aduh, apalagi sampai teman satu ini yang dari Bandung, Balarua.
2: Iya.
0: Eh, bukan Bandung. Eh, Bandung ya.
2: Iya, Bandung. Bangga dekat gunung.
0: Apa kabar di Bangga ini, Bang Kadri?
2: Aduh, habis nabangga tadi ini.
0: Oh, nabangga Bahamail ya.
2: Iya, tapi sudah reda Bung Arif.
0: Oh sudah reda, alhamdulillah.
2: Iya, jadi lagunya lagu siapa? Dari Ambon.
0: Oh lagu Ambon, siapa bawakan itu?
2: Abulado Purap dan Ocha Sapriyarsa.
0: Judulnya?
2: CCTV Tetangga, lebih kejam dari Mama Tiri.
0: CCTV Tetangga?
2: Lebih kejam dari Mama Tiri.
0: Lebih kejam dari Mama Tiri. Oh deh, ini lagu tuh apa ini kah? Curhat kah?
2: Tidak curhat, itu lagu saja.
0: Oke, tapi kalau di Bangga ada yang begini tuh?
2: Oh, ada juga, jadi bilang. Oke, makasih Bung Arif.
0: Oke.
2: Bersama keluarga dan krunya lagu-lagu bebas tugas.
0: Iya, betul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa so ada dua ini DP lagu ini? Napa kita ke Sibalaya lagi dulu, Dang? Hey, halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari
0: iya betul sekali dari Pak Udin di Sibalaya. Kalau di Sibalaya, lagu Tobugi yang siapa? Yang mana?
3: Bulalalalita.
0: Hah?
3: Bulalalalita.
0: Balolipa. Halo.
3: Bulalalalita. Bulu alau matempe.
0: Bulo?
3: Bulu alau matempe.
0: Bulu aluna tempe.
3: Alau matempe.
0: Alau matempe. Apa artinya itu, Pak? Oke, dan kalau begitu.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, lengkap kita malam hari ini. Manado, terus kita ke Ambon, habis itu kita ke Sulawesi Selatan ya. Oke, jangan kemana-mana dulu, dengarkan perempat ya. Karena kita ke Manado dulu. Batang hang sakit, kasihan ini orang leh.

0: Oke, baik, sampai situ saranku pura-pura ya. Kita lanjutkan kembali masih di program request lagu Nusantara. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request lagu Nusantara.
0: Aduhnya enggak ada, sudah tutup kita dan.
1: Ada di mana?
0: Ih, sudah tutup ini. Sudahnya enggak ada, sudah bisa bar request.
1: Sudahnya enggak ada dan.
0: Iya, sudah boleh. Apalagi oh, untuk orang.
1: Sudah boleh,
0: apalagi untuk orang parigi.
1: Kesiang.
0: Oh, kesiang. Eh, dan siapa ini kan tuh?
1: Ya?
0: Dan siapa
1: dengan,
0: diberi nama dan?
1: Ati.
0: Oh, iya, kalau tadi dan Anti, sekarang Ati. Terus kalau
1: sekarang
0: sebentar?
1: Ati.
0: Terus kalau ada lagi sebentar tinggal Ti atau tinggal An, eh?
1: Jadi
0: ada jadi mau dengar lagunya siapa ini dan untuk malam hari ini?
1: Lagu Manado, Pelabuhan Bitung.
0: Pelabuhan Bitung?
1: Iya.
0: Semua pulang ke Manado kah?
1: Mau pulang ke Manado.
0: Kenapa? Kenapa mau pulang?
1: Begini Bunda Anti ini tentu tombol ajar-ajar ini.
0: Iya, mau batu-tusuk dari belakang kan?
1: Besok-besok mau berangkat ini.
0: Jangan dulu pulang, kita belum makan durian semua pulang.
1: Iya, ini lah itu. Iya, kata durian, coba ini. Bung Ari, lengkap mana kan berangkat besok?
0: Hah?
1: Lu berangkat besok,
0: kemana?
1: Iya, Mak, kita mau isi yang kamu berangkat. Aduh, kita ingat orang pencahan, kita sama Bung Ari.
0: Ih, pergi jauh dulu. Aduh, kurang kaget. Kita juga mau... Ini apa-apa. Karena kayak ini kayaknya banyak jadwalku ini.
1: Kita mesti pada hari raya di sini.
0: Oh. Oke, Dani. Makasih Bunda Anti. Bunda Anti.
1: Terima kasih.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pelabuhan Bitung. Spesial untuk Bunda Anti. Ya, ada lagi di belakangnya Bunda Anti. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam, Pak Nyoman. Apa kabar?
2: Kabar sehat.
0: Oke. Mau dengar lagi siapa? Soal ada babunya di belakang itu toke mahal itu.
2: Ya, banyak sekali nih di kamar ini.
0: Oh ya, ilah. Dia takut begitu Pak Nyoman?
2: Sudah ada 2 tahunan ya.
0: Ih, so besar itu.
2: Anu beranak dia.
0: So besar itu.
2: Beranak bertelur.
0: Ada
2: panjangnya 30 cm.
0: Ih, so boleh itu dijual, ditangkap terus dijual.
2: Jual di mana? Laku berapa?
0: Aduh, Pak Nyoman mau dengar lagunya siapa ini, Dang?
2: Lagu Betawi.
0: Lagu apa?
2: Betawi.
0: Lagu Betawi yang mana?
2: Si Jali Jali.
0: Si Jali Jali. Oke.
2: Oke, terima kasih. Selamat malam.
0: Malam. Oke, baik, sampai sebesararku pura-pura ya. Kita sudah ada 2 penelpon. Ada lagi. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali Bunda Yanti di Pantai Barat.
3: Sudah boleh jalan di Kurangan atau
0: so itu dah. Makanya kita ini so bingung ini DP nama sudah ada Bunda Yanti, sudah ada Bunda Anti.
3: Entah mau saya ini. Siapa di Pak? Karena tadi benda Anti.
0: Iya.
3: Terpaksa saya tinggal An dengan ini.
0: So itu, no, makanya kita bilang, mau di mana kita taruh nama ini? Hanya orang kira dan kita.
3: Kalau dia itu, Amri. Istrinya kalau di Lupu yang ditolong oleh Dan.
0: Oh, itu.
3: Iya, kakak adik sama itu. Benda Anti.
0: Ya.
3: Gitu.
0: Kita ke sana ini, Bunda Anti.
3: Lagu Ambon.
0: Eh sudah tadi lagu Ambon.
3: Oke, kita satukan lagu
0: spesial itu. Kalau untuk Bunda Yanti berapa kita kasih?
3: Sudah begitu. Tidak utang kita kali ini.
0: Eh memang sampai sekarang alpukat itu ada datang-datang. Eh.
3: Itu ada tanggal 20 tapi karena saya kan mau lebaran di Indonesia nanti ada di Indonesia ya.
0: Hmm?
3: Saya kan tanggal 20 mau pulang ke Semarang mau diambil tahun. Saya kan mau lebaran di Indonesia rencana.
0: Oh ya ya ya.
3: Jadi nanti kalau saya di sana nanti saya ini tuh nanti sudah di cairan ada nih
0: berjauh toh bikin banyak-banyak dulu anu apa namanya burasa kamu ke situ toh
3: insyaallah muncul itu ini saya satu ya
0: lagu apa
3: mana,
0: apa
3: Ale ada di mana
0: eh so pulang dia kasihan
3: sama gitu Ale ada di ada bunda di samping sini dia suka sekali lagu dia bilang bunda yang sih masuk dong kita ini lagu dari kemarin malam.
0: Ale,
3: bisa lagi.
0: Ale ada di mana?
3: Kang Arif atau referamu ini ada di orang baik ini.
0: Ale ada di mana?
3: Iya, cuma satu kabupaten bawa.
0: Sayang Ale.
3: Lain Ale selalu ada, tapi ini Ale ada di mana? Kita udah baca ini.
0: Ada yang satu ini namanya Sayang Ale di mana?
3: Sayang Ale ada di mana sih? Ale di Ale ada di mana saja?
0: Ale Ale di mana? Adanya Ale di mana?
3: Itu John.
0: Ale di mana atau di
3: mana
0: Ale pun mana?
3: Ini orang tadi juga di samping sini. Cuma dia minta di ya. Mungkin mata tanya dia yang berarti tadi.
0: Ale ada di mana? Ada sayang Ale ada di mana? Kenapa ini Ale sudah dicari-cari? Nggak ada ini anak Ale. Banyak sekali nggak ada ini Ale.
3: Ale ini kalau tidak ditolong ini di kelurahan Nere. Oke dan Nere Ramon. Pokoknya yang mana-mana aja mau sayang Ale ada di mana, sempat Ale ada di mana, yang penting ada Ale-Ale ini.
0: Yang penting ada Ale-Ale ya.
3: Iya dan.
0: Oke dan. Iya.
3: Dan Nere Ramon. Salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Iya. Sama-sama.
3: Selamat datang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah apa ini judul ya, judul lagu ini. So banyak sekali ini DP Ano, Ale. Ale ini ada di mana kah? Menghilang atau di mana kah? Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun Maninili apa kabar?
2: Iya.
0: Halo.
2: Halo.
0: Eh apa kabar ini di Maninili ini? Kasihan baru kita tinggal lagi DP suara.
2: Sama-sama kita baik-baik selalu.
0: Alhamdulillah.
2: Ada pesusah juga tabur di telepon.
0: Eh jadi supaya tidak anu sia-sia mau dengarnya siapa ini Dang?
2: Kita Ale dah.
0: Aduh putus-putus ini Pak Nasrun. Lagunya siapa? Halo.
2: Halo, Bang.
0: Iya, lagunya siapa ini, Pak Nasrun?
2: Dan.
0: Putus-putus, Lea. Aduh, cuma tinggal dan.
2: Iya, cari yang sini, Bang. Lagunya Yunita.
0: Yunita yang mana?
2: Masa, Lapanes.
0: Halo? Aduh. Kenapa ini putus-putus Pak Nasrun ya? Nanti boleh balik ulang Pak Nasrun ya. Saya coba carikan lagunya ya. Jadi untuk komio sampai subuh secara kupra-pura kita ke Dadi Veruro ya. Kita ke Pelabuhan Bitung ya. Yang mau pulang ke ini ya, ke Manado.
4: Pelabuhan Bitung adalah pelabuhan yang terletak di bibir Pasifik. Tepatnya berada di Jalan DS Sumolang, Kelurahan Pateten, Kecamatan Air Tembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Pelabuhan Bitung merupakan satu-satunya pelabuhan di Sulawesi Utara yang disinggahi dan dilabuhi oleh kapal-kapal penumpang antar kota besar di Indonesia dan internasional. Bahkan Pelabuhan Bitung saat ini dijadikan sebagai gerbang timur internasional. Pelabuhan Bitung menjadi salah satu faktor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembangan di Sulawesi Utara. Pelabuhan Bitung sendiri dikelola PT Pelindo IV

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: TSB, Tas Siaga Bencana. Tas Siaga Bencana. Tas siaga bencana merupakan tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Berikut contoh kebutuhan dasar tas siaga bencana untuk 3 hari. Siapkan surat-surat penting seperti surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akte kelahiran, dan sebagainya. Siapkan pakaian untuk 3 hari. Siapkan makanan ringan tahan lama seperti mie instan, biskuit, abon, coklat, dan sebagainya. Siapkan pula air minum setidaknya bisa mendukung kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Siapkan kotak obat-obatan atau P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum lainnya. Siapkan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan sebagainya. Siapkan pula alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat seperti peluit. Siapkan masker sebagai alat bantu pernafasan untuk menyaring udara kotor atau tercemar. Siapkan perlengkapan mandi dan siapkan radio atau ponsel beserta baterai, charger, power bank untuk memantau informasi bencana. Mari wujudkan masyarakat tanggap, tangkas, tangguh menghadapi bencana dengan mempersiapkan TSB, Tas Siaga Bencana.

0: Di suatu malam di lembah Bukit Lipan, udara terasa berat. Suara burung malam bersaut-sautan seperti memberi pertanda buruk. Penduduk desa berkumpul dengan wajah cemas di sekitar api unggun.
1: Entah kenapa setiap malam terasa mencekam begini. Suara burung malam seakan membawa kabar kematian.
2: Aku juga merasakan hal yang sama. Mungkin ada yang menanggung dosa besar di antara kita.
3: Atau mungkin ini ulaman itu. Dia lelaki angkuh dari haluan itu. Sudah banyak nyawa melayang karena tangannya yang kejam.
0: Begitulah rasa takut menyelimuti seluruh lembah. Manitu dikenal memiliki kekuatan gaib dari sungai haluan itu. Setiap kali ia murka, selalu ada korban jiwa yang dicekiknya hingga mati. Orang-orang hanya bisa berdoa agar hari esok masih milik mereka. Pagi buta, seorang berlari menembus kabut. Dia adalah Pekelo, lelaki licik namun berani. Dengan napas terengah, ia tiba di rumah bangsawan besar, Molindo.
1: Siapa di luar? Masih pagi sudah datang kemari dengan napas yang tersengal-sengal.
3: Tuan Molindo, Tuan Amahile, saya datang membawa kabar yang tak bisa ditunda.
1: Masuklah, Pakelo. Wajahmu pucat. Ada apa gerangan?
3: Tuan, di lembah Bukit Lipan, ada seseorang bernama Manitu, lelaki sombong yang tak kenal ampun. Dia sudah membunuh banyak orang, bahkan yang tak bersalah sekalipun. Setiap malam, rakyat hidup dalam ketakutan. Anak-anak menangis, para ibu tak berani keluar rumah.
1: Apa? Pembunuh?

0: Maka berangkatlah Molindo dan Pakelo menuju Poitoa, tempat Manitu tinggal. Sesampainya di sana, Pakelo tiba-tiba ketakutan. Ia memilih bersembunyi di balik semak, takut ketahuan oleh Manitu.
1: Aku akan diam di sini saja. Kalau Manitu tahu aku yang melapor, tamatlah riwayatku.
2: Hai perempuan, apa yang kau lakukan di sini sendirian?
3: Oh, tuanku, aku sedang menumbuk obat dari kunyit. Ini untuk persiapan aku akan melahirkan, sebab waktu itu sudah dekat.
2: Kau tampak tabah. Semoga kelak anakmu sehat dan membawa keberkahan bagi desa ini.
3: Terima kasih, tuanku. Aku hanya berharap hidupku tenang, tanpa kekerasan dan ketakutan lagi.
4: Apa yang aku lihat ini? Istriku tertawa bersama pria lain. Tidak bisa dibiarkan. Hei kau, siapa kau? Berani-beraninya mendekati istriku yang sedang hamil besar.
2: Aku tak berniat jahat, Manitu. Aku hanya ingin berbincang, tidak lebih dari itu.
4: Beraninya kau bohong. Aku lihat sendiri kau tertawa dengannya. Kau kira ini aku tidak punya mata? Kau kira saya buta?
2: Aku kesini bukan untuk wanita. Aku bukan pria penggoda, Manitu. Aku datang mencari kebenaran. Banyak orang mati karena ulas seseorang yang katanya kejam dan sombong. Semua itu petunjuk mengarah kepadamu.
4: Oh, jadi kau datang menuduhku. Siapa yang berani menghasutmu? Hah? Kubunuh kau seperti yang lain.
5: Fakan!
4: Oh, tanganku! Aduh!
0: Manitu mencoba mencekik Molindo seperti biasanya membunuh korban. Namun Molindo lebih sigap menangkis dengan kekuatannya, membanting Manitu hingga terkapar. Tangannya menarik Manitu hingga putus. Manitu tewas. Bihe yang menyaksikan suaminya terbunuh menjerit histeris dan berlari.
3: Suamiku! Manitu!
2: Berhenti, perempuan. Aku tidak ingin melukaimu. Aku hanya ingin menjelaskan apa yang terjadi.
3: Jangan mendekat. Kau sudah membunuh suamiku, Molindo. Aku tak mau mati. Tolong!
0: Tubuh Bihe tergelincir dan jatuh ke jurang Poitoa. Molindo berlari menuruni lembah, menyusuri sungai hingga akhirnya menemukan Bihe. Tapi semuanya sudah terlambat.
2: Ya Tuhan, aku hanya ingin menegakkan keadilan, bukan mencabut nyawa. Apa yang telah kulakukan?
0: Molindo berjalan kembali ke kampungnya di Saloge Kulai. Namun sebelum sampai, ia menoleh ke arah Bukit Lipan. Dan di sana, ajaib, semua yang ada berubah menjadi batu. Manitu menjadi batu tanpa tangan. Bihe menjadi batu perempuan hamil. Bahkan Pakelo, si penghasut, berubah menjadi batu.

politikum yang menjadi saksi amarah, cinta dan penyesalan. Patung Molindo kini dikenal sebagai Watu Palindo, batu penghiburan. Dari kisah ini kita belajar bahwa kesombongan dan kemarahan hanya membawa kehancuran. Kerendahan hati adalah kekuatan sejati manusia.

Sekian drama legenda persembahan RRI Palu dengan judul Perselisihan Malindo dan Manitu yang Berujung Maut, dengan para pemain Malindo diperankan oleh Seki, Iyek Maulana sebagai Pakelo, Suso diperankan A.R. Novi, Nur sebagai Bibi, Jojo Jumba sebagai Manitu, narator Adinda Kurnia, penulis naskah Niketut Warni, teknik rekaman Irfan Maulani, teknik montase Amal Fajri, produser Arif Lahubu, penanggung jawab umum Kepala LPP RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Bu, ya, Rita mau berhenti kuliah saja.
1: Kenapa, nak?
0: Rita mau nikah saja, Bu. Kasian ibu sama bapak. Rita hanya bisa jadi beban.
1: Jangan, nak. Ibu dan bapak sekolahkan kamu agar kelak kamu bisa merubah keadaan ekonomi kita. Jangan seperti bapak dan ibu yang hanya lulusan SD dan bisanya kerja serabutan, nak.
0: Tapi, Bu, buat makan sehari-hari kita saja kan susah. Belum lagi biaya kuliah Rita sama biaya sekolah adik-adik.
1: Sudah, kamu cukup sekolah dan belajar yang rajin saja.
2: Semakin rendah tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan.
3: Halo, para pendengar di mana saja Anda berada. Saya Kombes Pol Dr. Sirajuddin Ramli SH/MH, Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI khususnya Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kupu Sararaku Pura-Pura. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA pertama kali digelar tahun 1930 dan dimenangkan oleh Uruguay. Sejak saat itu, sejarah sepak bola dunia terus bergulir menghadirkan juara-juara legendaris. Italia pernah berjaya di era 1930-an, lalu muncul dominasi Brazil dengan 5 gelar juara dunia yang membuat negeri Samba dikenal sebagai raja.

Pernah menyaksikan kejayaan Prancis, Spanyol, hingga Inggris di panggung terbesar sepak bola dunia. Dan pada tahun 2022, Argentina kembali mengangkat trofi setelah pertandingan dramatis melawan Prancis, sekaligus menyempurnakan perjalanan sang mega bintang Lionel Messi. Dari masa ke masa, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, air mata, dan kebanggaan yang menyatukan seluruh dunia lewat sepak bola.

0: Pak, bagaimana Bapak bisa mengatur kualitas produk ini untuk memenuhi permintaan pasar?
1: Kita selalu menjaga proses produksinya dengan cara memperhatikan setiap proses alur-alur produksinya untuk menciptakan kualitas yang bagus seperti permintaan atau yang diinginkan konsumen.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Palu di frekuensi 97,5 MHz setiap saat, di mana saja, selalu setia menemani. Bravo RRI Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om.

Pendengar dimana saja Anda berada. Saya Kombes Pol Dr. Sirajuddin Ramli SH/MH, Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI, khususnya Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat subuh sarar kupura-pura, sahabat budaya terpasang jani, senang sekali rasanya saya Arif Lohubo bisa kembali lagi menyapa Komi Pura di malam hari ini di program T1 Kayuli. Dan seperti sebelumnya saya sudah informasikan di mana malam hari ini spesial ya, kita akan bincang-bincang bersama BMA dan juga dari Polda Sulawesi Tengah, di mana kali ini dengan topik membangun sinergitas adat dengan aparat penegak hukum dalam mengatasi konflik. Sampai jumpa Sararko Prapura. Untuk malam hari ini juga kita live di channel YouTube-nya Rari Palu. Jadi untuk Komio mau tanya-tanya ketiga narasumber kita, silakan nanti ya. Karena ada dari BMA dan ada juga dari pihak kepolisian sendiri, begitu sampai jumpa Sararko Prapura. Dan Komio bisa gunakan di line telepon di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621. Baik, saya langsung saja untuk malam hari ini saya menyapa ke tiga narasumber kita. Komio bisa langsung begitu bergabung dengan kita di malam hari ini. Karena untuk malam hari ini sekali lagi topik kita membangun sinergi adat dengan aparat penegak hukum dalam mengatasi konflik. Nah, tentunya sampai subuh Sararko Prapora, Indonesia itu dikenal sebagai bangsa yang kaya akan budaya ya, adat istiadatnya, serta tentunya juga nilai-nilai luhur yang diwariskan turun-temurun di tengah perkembangan zaman. Dan tantangan ini tantangan sosial yang semakin kompleks, dan tentunya keberadaan lembaga adat tetap memiliki posisi penting dalam menjaga harmoni dan bagaimana menyelesaikan konfliknya, dan tentunya hingga memperkuat nilai kebersamaan di tengah masyarakat. Baik, sampai subuh Sararko Prapura, saya memperkenalkan dulu ketiga narasumber kita di malam hari ini. Ada Ketua BMA yaitu Bapak Dr. Randus Mulyadin Malik tadi Gimpul MSI CIGS ya, sebagai Ketua Umum BMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Gerimba karibo.
1: Karibo belo.
0: Alhamdulillah. Siap siapa ya?
1: Amin.
0: Siap. Alhamdulillah. Dan malam hari dari Direktur Binmas Polda Sulawesi Tengah ada Bapak Kombes Pol Dr. Haji Sirajuddin Ramli SHMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar malam hari ini, Pak?
2: Ya, kareba belo.
0: Kareba belo, nasihat-nasihat, Pak, ya?
2: Nasihat-nasihat, Alhamdulillah.
0: Dan tidak lupa juga, malam hari ini sampai juga Sararko Prapora, narasumber kita dari BMA yang selalu setia memberikan informasi kepada publik, ada Bapak Dr. Suhaib Jafar MSI, selaku Dewan Pakar dari BMA Sulawesi Tengah. Assalamualaikum, Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Karibu Nabi Allah, Pak, ya?
3: Iya, karibu.
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Akhirnya bisa ketemu lagi kita malam hari ini, ya. Oke, sampai subuh Sararko Prapura. Sekali lagi kita live di channel YouTube-nya Rari Palu. Jadi kami mau bertanya ke tiga narasumber kita, silakan. Ada dari Ketua BMA Sulawesi Tengah, ada dari Direktur Binmas Polda Sulawesi Tengah, dan ada juga dari Dewan Pakar BMA. Sekali lagi topik kita membangun sinergitas adat dengan aparat penegak hukum dalam mengatasi konflik. Baik, untuk malam hari ini saya mulai dari Ketua BMA dulu, begitu sampai subuh Sararko Prapura. Saya langsung ke Bapak Dr. Randus Mulyadin. Pak, ini mungkin bisa dijelaskan ke kita, bagaimana sih BMA sendiri melihat posisi dan peran lembaga adat di tengah dinamika sosial, begitu, Pak? Apalagi ini kita bergabung dengan Polda Sulawesi Tengah untuk melihat sinergitas antara BMA dengan pihak kepolisian, Pak.
1: Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Tentu yang pertama dan utama ini terima kasih banyak kepada RRI dalam mengundang BMA terkait dengan acara malam ini. Ini acara yang sangat penting dalam rangka bagaimana penegakan hukum di wilayah Sulawesi Tengah, khususnya wilayah hukum daripada Polda Sulawesi Tengah. Sampai subuh pura-pura rekan dan adinda yang saya hormati dan saya sayangi, perlu barangkali saya sampaikan bahwa sesuai dengan Perda nomor 8 tahun 2001, BMA ini memegang posisi kunci terkait dengan bagaimana pembinaan dan pengembangan adat istiadat dan nilai di budaya di Sulawesi Tengah, pembinaan tugas dengan adat pada 13 kabupaten kota, pelestarian adat istiadat dan nilai daerah, termasuk fasilitasi penyelenggaraan penyelesaian masalah adat lintas kabupaten. Jadi sangat konek antara BMA dengan Polda. Kemudian tugas dari BMA juga pasal 48, tadi pasal 48, sekarang pasal 49 dalam Perda itu menyatakan bahwa tugasnya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat adat pada Pemda. Yang kedua, membantu Pemda menyelenggarakan pembangunan terkait lembaga adat. Kemudian pembinaan Dewan Adat Kabupaten Kota melestarikan dan mengembangkan adat istiadat nilai budaya, termasuk sekali lagi menyelesaikan perselisihan antar Dewan Adat, pemangku adat dan pemangku agama. Dan bagaimana membantu pemerintah daerah, aparat penegak hukum dalam pencegahan dan penyelesaian konflik. Tentu ini sangat erat kaitan dengan Polda. Oleh karena itu, malam hari ini menurut kami ini sangat tepat untuk kita bahas, kita sampaikan bagaimana posisi daripada peraturan daerah yang sudah dibuat oleh Bapak Gubernur.
0: Okay.
1: Selain itu juga bahwa kita sudah mengalami perubahan kitab undang-undang hukum pidana, yang mana dalam hal ini Undang-Undang 1 dan 3 termasuk hukum acara pidana nomor 20 tahun 2025, yang mana pelaksanaannya baru saja pada 2 Januari 2006. Ini tentu juga seiring sejalan dengan keadatan yang sesungguhnya leluhur kita sudah menyiapkan itu sama, karena tujuannya adalah bagaimana mengutamakan manusia. Kami tentu kami gauruhai Mosipeli, Mosipetuhu. Ini sebenarnya dari sisi agama ya Rahman ya Rahim.
0: Okay.
1: Yang bagaimana kasih sayang, saling menyayangi, ini luar biasa.
0: Okay.
1: Nah, undang-undang ini yang terbaru di KUHP dan acaranya ini mengutamakan HAM,
0: hak asasi manusia.
1: Jadi ada pemulihai ngulung nariamu. Nah, ini barangkali menjadi catatan dan luar biasa. Orang tua kita telah meninggalkan itu, bahwa adat kita di tanah kairi ini luar biasa, sudah lebih dulu melakukan hak asasi manusia. Nah, yang berikut tanda-tanda yang digambarkan dari keadatan juga, yaitu sesungguhnya ketua kita lain memberikan hukum, tetapi notar,
0: notar
1: ini penengah,
0: penengah.
1: Jadi tidak ada keberpihakan kepada si korban maupun si pelapor, tetapi mencari jalan tengah. Ini juga sesungguhnya adalah bagaimana menempatkan manusia itu sesungguhnya. Maka ditandai dengan sambulkana. Sambulkana itu kan tanda dari
0: adatnya, Pak, ya.
1: Bagaimana manusia ke manusia. Para bisa untuk awal ini.
0: Okay. Yeah. Baik, terima kasih Pak Dokter. Yeah. Saya ke Dewan Pakar dulu sebelum ke Pak Kontestan sebentar ya. Ini Pak, menurut dari Pak Dokter Said ini, bagaimana sih seberapa penting begitu kolaborasi antara lembaga adat ini, BMA ini, dengan pihak kepolisian sendiri, Pak? Seberapa penting menurut Bapak sendiri sebagai Dewan Pakar?
4: Iya, terima kasih. Saya kira sebuah pura-pura, ya, apa yang saya sampaikan tadi, maupun dikembangkan berkaitan dengan terkait dengan BMA dan musyawarah adat. Saya kembali dulu, substansi daripada, pertama adalah kita bangga di Palhui, di Sulawesi Tengah, potensi cukup luar biasa diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan potensi yang saya sebut dengan can culture, agriculture, natural. Budaya yang kita punyai, potensi sumber daya alam, kearifan lokal yang kita punyai, itulah yang bergerak dulu melakukan potensi-potensi ini dilakukan dengan cara-cara gotong royong. Nusyala pale Jadi potensi yang ada pertanian itu, ya kan?
0: Ya.
4: Itu dilakukan kegiatan secara bersamaan. Nusialapale, Nolunu, bekerja sama. Tetapi kemudian diatur. Makanya nariana niatur nu ada, diatur dengan aturan adat. Pembagian itu nusialapale seperti apa? Kemudian dibagi dulu, Pak, kegiatan-kegiatan itu. Nari namanya nubuso untuk alat pertanian, ya membuat parang, ya kan? Itu nubuso. Jadi ada dibagi. Jadi adat itu totuanu ada, totuanu ngata mengatur agar supaya satu kesatuan. Kemudian untuk alat-alat untuk bisa memecah untuk pertanian itu namanya yang biasa disebut dengan nuevu, bengga dan sebagainya, nuparuja, ya kan? Ah, dibagi di situ nanti hasilnya seperti apa itu. Nah, tataran inilah yang dibawa sampai sekarang. Intinya adalah libu menghasilkan sintuvu, kesepakatan, ya, libu musyawarah menghasilkan kesepakatan. Nah, kesepakatan ini tidak boleh dilanggar. Makanya kalau terjadi konflik, ini aturan ada. Makanya tadi disebut oleh Pak Ketua BMA tadi adalah potangara diatur tata caranya
0: menengahkan.
4: Ya, itu seperti itu. Jadi inilah yang dibawa kemudian ketika masuk agama Islam, ketika masuk apa pemerintah dan sebagainya, itulah ditata, diatur dengan undang-undang peraturan apalagi tadi HAM dan sebagainya. Dan sekarang ini kami ya sekedar informasi berkaitan dengan ini, kami telah bekerja sama dengan kepolisian. Itu terkait dengan apa namanya itu MOU, kesepakatan kita mengenai tipiring dan sebagainya. Hal-hal yang sifatnya bisa disesuaikan keluarga dengan adat, kita atur itu. Nah, sehingga lebih cepat ini dan apa namanya anjing gaul itu begitu namanya tur besi hai dong nipalimu ya dikasih
0: diasingkan begitu Pak.
4: Dia tinggalkan, bahkan dia tidak diberikan ruang dia untuk izin atau apa menetap di daerah dan sebagainya, bahkan melakukan kegiatan apa namanya pertanian dan seterusnya. Itu yang sebagai sanksi-sanksi yang sanksi sosial yang diberikan. Aning gaul lupa. Begitu memenyangga kaluku atau seperti apa itu langsung nanya berimba diselesaikan secara adat ini atau bagaimana keluarga mengarai yang memulili kampung. Ya aku nang.
0: Berarti tidak langsung ke kepolisian ini Pak ya?
4: Oh iya. Nah, itu. Jadi itu seperti itu.
0: Oke. Okay.
4: Inilah kesepakatan-kesepakatan yang diambil. Nah, oleh karena itu nanti mungkin Pak Kombes nanti Pak Dokter nanti akan menyampaikan seperti apa ini. Yang jelasnya adalah adat itu berfungsi berkaitan dengan apa namanya substansinya adalah kebaikan.
0: Kebaikan.
4: Ketika menjadikan tidak baik ataupun apa biadab tidak sesuai dengan aturan yang ada, itu negivu. Sanksinya dan sebagainya. Ketika pada saat yang tidak bisa diatur ya, how baik dia beliau,
0: okay.
4: Dan sebagainya.
0: Tetapi beliau juga
4: diusahakan ya? Biarlah disesuaikan oleh adat itu sendiri dulu, ya? Sehingga harismatik adat, kekuatan adat itu bisa terjamin. Oleh karena itu dulu disebut ada hiko diko di oge oge nikam ledo nagana sanggamu nikam barakana pono sulapa ampani pianggana narosurisi norambanga antesarya. Adat ini kecil tapi bermakna luas. Digenggam tidak cukup segenggam, dihempas memenuhi ruang waktu, berdiri tegak dengan syariatnya. Syariat berkaitan dengan agama, ada tiga pilar yang mengaturnya. Agama, adat, dan pemerintah, termasuk kepolisian yang ada di dalam. Saya kira itu secara garis besar.
0: Oke, baik. Tapi dalam secara garisnya ini memang penting begitu, harus ada sinergitas antara kepolisian begitu dengan BMA begitu Pak ya?
4: Ini harus.
0: Harus ya?
4: Sinergitas seperti
0: okay.
4: harus seperti itu.
0: Harus ya Pak.
4: Jalan seiring sejalan.
0: Iya. Oke, baik. Saya Pak Kombes Pol Dr. Haji Sirajudin lagi nih Pak ya. Pak, ini tadi kita sudah bahas seputar sinergitas antara BMA dengan kepolisian. Bagaimana dari kepolisian sendiri ini melihat peran strategis ya lembaga ada dalam membantu menjaga begitu untuk Kaptimah sendiri, untuk wilayah kita sendiri Pak. Bagaimana ini dari pihak kepolisian melihat kolaborasi ini?
5: Iya, terima kasih pertama berikan apresiasi kepada RRI sudah memfasilitasi dialog dalam Tesa Kaili ini bersama dengan BMA. Yang kedua, kami melihat bahwa memang kemitraan, sinergitas dan kolaborasi merupakan sebuah keharusan, keniscayaan. Sehingga dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi memiliki tiga tugas pokok. Yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Yang ketiga, menegakkan hukum. Tentunya pelaksanaan tugas itu tidak dapat dilaksanakan secara maksimal oleh Polri sendiri. Oleh karena itu, kita akan membangun kemitraan, kerjasama, kolaborasi, termasuk di dalamnya adalah lembaga adat, dalam hal ini BEMA kalau untuk konteks Sulawesi Tengah. Kita melihat memang dalam undang-undang yang sudah disebutkan tadi, undang-undang nomor 1 tahun 2023, undang-undang pengganti daripada KUHP yang lama, itu memberikan ruang kepada hukum yang berlaku secara lokal, yakni hukum adat, jadi living law, yang hidup di masyarakat. Dan ini hukum adat yang ada di masyarakat ini sesuai dengan kondisi lokal, sesuai dengan kondisi kebutuhan masyarakat. Dan itu adalah merupakan kearifan lokal yang harus ditumbuh kembangkan di masyarakat. Dan oleh KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang sudah efektif berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, itu memberikan ruang dari dalam penyelesaian masalah-masalah yang terjadi masyarakat. Kita penegak hukum tidak hanya berdasarkan pada hukum nasional, hukum yang ada saat ini, tapi memberikan kesempatan kepada lembaga-lembaga adat untuk menyelesaikan masalahnya. Ya. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama, sinergitas, kolaborasi antara kepolisian dan lembaga adat. Okay. Tentunya penyelesaian masalah-masalah yang tidak menjadi atensi dan perhatian khusus. Jadi penyelesaian-penyelesaian yang komplik kecil-kecil di masyarakat ya perlu diselesaikan, dan penyelesaian itu diberikan pada penyelesaian namanya restorasi justice. Okay. Jadi seperti itu. Jadi memang hukum kita sudah memberikan ruang kepada lembaga adat untuk menyelesaikan berbagai macam masalah di masyarakat, berbagai macam lah konflik di masyarakat. Dan itu harus dibutuhkan ya sinergitas. Dan alhamdulillah kepolisian daerah Sulawesi Tengah bersama Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah ini sudah berjalan kerjasamanya, kolaborasinya, dan beberapa event ya kita melakukan kerjasama dalam penyelesaian adat, terutama pada saat peristiwa ada penistaan terhadap tokoh yang kita sangat
0: yang kemarin Pak ya.
5: Kagumi, hormati di sini. Dan itu tidak hanya penyelesaian ansih berdasarkan KUHP hukum nasional, tapi melibatkan juga lembaga adat. Dan pelibatan lembaga adat ini juga itu sangat dihargai dan dihormati oleh masyarakat. Dan penyelesaiannya itu menjadi tuntas, tidak hanya kepastian hukumnya, tapi juga memberikan kemanfaatan dan keadilan. Jadi sangat bermanfaat kerjasama itu.
0: Oke, berarti kalau dalam permasalahan hukumnya Pak, kira-kira apa yang bisa diselesaikan dari BMA sendiri atau langsung dari kepolisian sendiri Pak, gimana itu Pak?
5: Jadi
0: kalau tadi kan udah disampaikan nih, ada jadi, yang kecil-kecil bisa diurus BMA atau nanti kepolisian juga begitu.
5: Jadi sebenarnya BMA ini di tingkat provinsi, ini kan lembaga adat ada strukturnya, tingkat provinsi, kabupaten, bahkan sampai di tingkat kelurahan. Jadi persoalan-persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan, kan ada lembaga adat atau tokoh adat yang ada di tingkat
4: desa,
5: kelurahan, desa. Itu bisa bersinergi dengan Polri, bersinergi dengan kepala desa, bersinergi dengan Babinsa. Kalau dari kita Babin Kantipmas, ya ketika ada masalah-masalah itu tidak mesti harus langsung dilaporkan kepada kepolisian setempat. Itu bisa dimusyawarakan dan penyelesaian itu bisa tuntas. Kenapa bisa tuntas? Karena penyelesaiannya itu tidak meninggalkan luka, karena dilakukan dari hati.
4: Betul.
5: Dari yang berkonflik itu. Tapi kalau hanya diselesaikan dengan kepolisian, memang secara formal selesai, tapi menimbulkan dendam yang itu tidak berkesudahan, dan itu akan nanti menjadi potensi terjadinya tindakan-tindakan di kemudian hari. Oleh karena itu penyelesaian secara adat ini adalah penyelesaian memang oleh orang-orang tua dulu itu memang harus diarahkan ke sana. Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan ruang untuk itu. Jadi tidak hanya semata-mata hukum positif atau hukum nasional yang saat ini berlaku secara nasional.
0: Oke, baik. Sampai sebut sarar kupra-purana itu ya, tadi ya. Jadi antara sinergitas antara pihak kepolisian dan BMA sendiri, dan tentunya juga seperti kata Pak Dokter juga tadi mengatakan, ada konflik yang dulu begitu, yang diselesaikan sendiri Pak ya, oleh BMA ya, penyelesaian agama sendiri yang guru ya, kalau kita bilang guru tua begitu. Oke, baik, saya kembali ke Ketua BMA lagi nih, sampai sebut sarar kupra-purana sekali juga untuk Komio yang mau bertanya kepada ketiga narasumber kita, silakan. Ya, kami bisa gunakan di line telepon di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621. Baik, Pak Dokter, yeah. Pak Ketua ini mungkin apa sih dalam konteks penyelesaian konflik sosial begitu, pendekatan berbasis kearifan lokal seperti apa yang dilakukan oleh BMA sendiri untuk permasalahan sendiri itu Pak?
1: Iya, jadi apa yang mulai pengalaman Pak Dokter Suai, kemudian Pak Haji Syarif Kambi, ini luar biasa. Jadi menurut BMA sendiri ada hal yang perlu kita perkuat, yaitu kolaborasi tadi. Kolaborasi sangat penting. Bagaimana BMA di sisi pencegahan konflik, di sisi pencegahan konflik, sehingga kecil peran aktif mendeteksi potensi konflik adat itu sebelum berkembang, BMA sudah bisa mendeteksi. Yang kedua, Polres atau Polda yang lebih tinggi, ini mediasi penyelesaian. Kemudian nanti di tingkat pengadilan atau kejaksaan, karena ada peradilan ya, lembaga peradilan itu sampai dengan lapas. Tentu kalau sampai di pengadilan, ini ada legitimasi hukum adat. Ternyata hukum adat itu diakui sebagai hukum yang hidup. Apa tadi sampaikan oleh Pak Haji tadi? Bahwa living law itu diakui oleh UHAP yang baru, mengakui delik adat dalam pasal 2 ayat 1. Nah, oleh karena itu, harapan ke depan BMA ini, pertama adalah bagaimana perkuat MOU yang sudah ada dan termasuk perjanjian kerjasama, kita perkuat lagi ketiga lembaga ini, bahkan nanti dengan lembaga hukum. Okay. Lembaga hukum, karena untuk memediasi, melakukan sosialisasi bagaimana cara penanganan konflik di tingkat adat, penanganan konflik di tingkat hukum positif, juga di tingkat agama. Ini barangkali karena ini sumber hukumnya berbeda.
0: Iya betul Pak.
1: Kalau agama kan itu sumber hukumnya Al-Quran, kemudian kalau agama ini kan kalau adat sumber hukumnya ya, kita sudah ketahui bahwa di lembah kita di Sulawesi Tengah khususnya kita kenal, yaitu bagaimana salam bibi, salam tanah, salam bapa, ombo, ini kan ini sumber-sumber hukum semua yang harus kita. Nah, kemudian di sisi pemerintah yang tadi sudah disampaikan Pak Haji tadi bahwa ada kuhab baru, hukum pidana dan hukum acara itu beda dengan hukum lama. Bahkan sekarang barang bukti dulu, kalau dulu 5 Pak ya, sekarang 8. Nah, oleh karena itu saya pikir ke depan kita perkuat tadi, kemudian pelatihan SDM adat dan hukum ini hal-hal juga perlu kita perkuat. Jadi kami minta dengan lembaga peradilan bagaimana terkait dengan sumber daya manusia, baik itu adat dan hukum, kita lakukan pelatihan bersama. Yang ketiga adalah pusat terkait dengan pelatihan aset adat terpadu. Jadi kita akan melakukan adat terpadu karena tema ini punya tadi disampaikan ruang lingkup di 13 keadatan. 13 keadatan dengan apa namanya pola kerja yang berkoordinasi mulai dari desa lembaga adat, kecamatan adalah majelis adat, dan kabupaten adalah dewan adat. Yang terakhir adalah pemetaan konflik berbasis adat. Ini barangkali penting juga karena antara keadatan ini berbeda konflik-konfliknya, sehingga perlu dipetakan. Karena ada beberapa keadatan itu rata-rata biasa mayoritasnya itu persoalan pertambangan, kemudian disini dari persoalan masyarakat. Yang satu lagi terakhir, ini barangkali penting juga, yaitu pengembangan generasi muda adat. Ini yang perlu kita galakkan, karena sekarang itu aneh kita kuhaibat pada terbaik bagaimana anak generasi muda ini. Yang kami takutkan adalah hilangnya bahasa ibu. Ya, barangkali itu.
0: Oke. Okay. Pak, ini tadi juga disinggung tentang adat. Pak, bagaimana dari badan adat sendiri atau BMA sendiri keseimbangan hukum adat dengan hukum negara sendiri, Pak? Untuk menyelesaikan suatu masalah, apakah suatu masalah itu harus diberikan sanksi adatnya sesuai dengan hukum yang negara, atau bagaimana dari BMA sendiri melihat itu, Pak? Ya. Keseimbangan hukumnya.
1: Jadi di awal Pak Nani Muliku bahwa adat itu sudah dahulu sebenarnya berbicara HAM, berbicara restoratif justice, itu sudah dahulu. Karena nggak ubah ini karena Nota Ngara
6: ini berada pada posisi bagaimana menengah. Jadi dua konflik, maaf, satu pelapor atau satu yang dilapor. Itu Nota Ngara itu tidak langsung menjustis seseorang itu salah. Nah, jadi di tengah ini. Nah, lalu apa ini? Obesi. Nah, ini juga dilakukan silang informasi sebelum proses selanjutnya.
0: Okay.
6: Apabila mereka berdua minta maaf, itu barangkali sudah lebih bagus karena kita mendahulukan tadi RG tadi di bahasa kailinggaului ini jihu itu sebenarnya kata malam ya, malam hari yang gelap begitu. Kemudian kita berikan cahaya, pencahayaan itu melalui tadi bagaimana kita yang tadi korban itu diberi cahaya oleh si perkobang minta maaf dan okay. Sebenarnya keadatan itu menjaga keseimbangan antara hubungan kita dengan sang pencipta, hubungan kita dengan manusia dan dengan alam, sehingga seperti contoh salam bivi tadi terjadi sebuah informasi fitnah kemudian membuat masyarakat itu resah. Nah, bagaimana alam sekitar ini supaya tidak keresahan tadi digifulah dia.
0: Okay.
6: Nah, dengan cara tadi adat keadatan, mungkin potong kambing, kemudian ini di keluar darahnya dan kemudian ditaruh di tanah ya. Ini tadi tanda-tanda kita alam bahwa terjadi pembersihan sudah tidak ada informasi itu domor ya. Nah, ini cerita tingkat keadatan maaf. Pemberian sanksi yang ringan atau tipiring di tingkat hukum negara. Itu barangkali.
0: Baik. Saya mau ke sama Pak Dokter saya lagi dulu. Pak Dokter, ini kira-kira kalau contoh pemberian sanksi adat nih Pak Dokter, kayak tadi sudah disampaikan Pak Dokter Mulyadin juga Ketua BMA, seperti pemberian sanksi adat itu. Contoh-contoh yang biasanya diberikan sanksi adat kepada orang, misalnya kayak calon bibi, apa yang diberikan sanksi kepada mereka yang misalnya tentunya dia sudah bersalah nih Pak, apa yang biasanya diberikan sanksinya itu, hukumannya gitu?
4: Iya, saya kira secara garis besar tadi sudah disampaikan oleh Pak Kombes tadi. Yang jelasnya adalah tadi sampaikan, kita kan sudah berapa telah kita melaksanakan peradilan adat atau putangaran wada, putangara atau salah. Yang pertama kemarin nanti ya, jadi seperti katakan tadi, di desa itu ada terjadi konflik kekeluargaan, konflik lahan, komplek keluarga, salam bibi dan sebagainya. Ketika ini ada contohnya ya seperti dikatakan tadi oleh Pak Kombes tadi, Pak Ramli ya direktur tadi terkait dengan itu kan kemarin Pinwanai yang salam bibi Bang Umate, contohnya mengenai yang oleh sidang
0: Adilah.
4: Yang kemarin itu Putangaran ada Pak Pleret itu kemarin. Alhamdulillah ini ketika ini terjadi, pertama ini harus ditelusuri dulu, ada diidentifikasi, makanya narian namanya suro.
0: Okay.
4: Jadi suro ini untuk mengidentifikasi bagaimana kesalahan seperti apa itu. Begitu ada ini, kemudian dari to pengadu menyampaikan informasi kepada namanya majelis adat, majelis wali adat, di situ yang mensidangkan itu. Terkait dengan itu sehingga dilakukanlah nuwano sidang adat seperti kemarin. Akhirnya Naria Nigivu ya. Ya, 7 ekor kerbau kemudian ditambah dengan kain putih sebagai pengganti ya. Kemudian ditambah dengan pire kemudian dulang dan sebagainya sebagai persyaratan-persyaratan itu, tetapi dibuka dengan sambulu. Sambulu itu representasi aspek kemanusiaan, karena sambulu itu begitu dicampur menjadi merah, siapapun dia, kebenika tunggal ikan, siapapun dia, rium batana ni jeje, risi tulang ini tanding. Itu seperti itu dilakukan. Oleh karena itu kemarin itu ketika ada itu, itulah kita sidang terjadi ribu. Itu yang di tiga pilar yang terjadi. Ada kepolisian, kemudian ada kejaksaan, ada ini. Kan itu tanda tadi tiga pilar. Ya? Tunda talusi itu yang okay. yang terjadi. Itu yang contoh kemarin. Okay. Itu dilakukan. Nah, kemudian setelah itu ada sidang dan sekaligus disanksi. Diberikan hasil sanksi itu kemudian kerjasama kami dengan kepolisian, bahkan orangnya datang di tempat ini menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai bagian tidak terpisahkan, bahwa dia menghargai tentang adat istiadat kita di daerah ini. Dan dia datang yang sekaligus itu hasil itu tadi.

0: kemudian sampai ke badan musyawarah adat. Tetapi sebelum itu Naria suruh mengidentifikasi agar supaya jangan salah kita.
1: Oke, baik.
0: Ya, jangan salah. Jangan salah menentukan tindakan tentang apa namanya keputusan adat sebagainya. Ya, seperti dikatakan tadi, proses yang dilakukan betul-betul pendekatan ibu menghasilkan zin tubuh dan sekaligus kepekatan dan semuanya apa namanya itu hal-hal yang baik yang bisa kita rasakan bersama dan semuanya seperti dikatakan Pak
1: Dokter
0: tadi itu terkait yang itu tidak ada pendekatan kemanusiaan, tidak ada orang, jadi tidak ada semacam penamanya dendam karena dilakukan secara kemanusiaan dengan pendekatan saling nosi peli, nosi puasi dan seterusnya seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Dokter. Saya mau sama Pak Kombes lagi dulu nih Pak. Ini melihat dari hukuman tadi nih, hukum yang diberikan oleh BMA sendiri, bagaimana dari pihak kepolisian sendiri nih Pak melihat hukum adat dengan hukum negara atau hukum nasional begitu Pak, dengan sanksi-sanksi yang sudah diberikan oleh BMA sendiri atau dari adat sendiri Pak?
2: Oke, dalam asas hukum yang berlaku secara universal, jadi penegakan hukum itu harus ada tiga unsur yang harus terpenuhi.
1: Okay.
2: Yang pertama adalah kepastian hukum, yang kedua adalah kemanfaatan hukum, yang ketiga adalah keadilan hukum. Nah, dalam konteks penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga adat bersinergi dengan seluruh komponen masyarakat yang ada, kita melihat bahwa penegakan hukum yang dilakukan lembaga adat itu bisa mencakup adanya kepastian hukum, adanya kemanfaatan hukum, adanya keadilan. Dalam beberapa kasus yang ditangani oleh lembaga adat, kami melihat contohnya aja seperti kemarin kan pelaporannya tidak hanya di lembaga adat, juga dilakukan oleh di lembaga kepolisian. Kepolisian dalam menegakkan hukum juga melihat fakta yang terjadi di masyarakat. Karena proses adatnya, seperti kemarin kasus penistaan yang dilakukan oleh salah satu tokoh, itu sudah dilakukan oleh lembaga adat. Kita mengikuti perkembangan lembaga adat melakukan proses hukum terhadap pelanggar. Ketika sudah selesai dalam proses adat, kita lakukan juga di proses kepolisian. Nah, kita melihat bagaimana reaksi masyarakat, bagaimana ekspektasi masyarakat terhadap penegakan hukum ini. Nah, kita lakukan itu. Ternyata setelah diberikan sanksi, dan sanksi yang diberikan oleh lembaga adat itu sebenarnya kalau kita bandingkan dengan sanksi yang diberikan oleh lembaga peradilan yang ada, itu ternyata sanksi adat itu lebih berat. Kalau seperti tadi disebutkan berapa ekor kerbau, itu lebih berat. Dan itu memiliki efek deteren, memiliki efek jera yang sangat mumpuni. Makanya kami melihat bahwa oleh KUHP tadi memberikan ruang adat untuk penyelesaian masalah itu dalam rangka itu mengakomodir kearifan lokal agar supaya memberi efek deteren, efek jera terhadap pelaku-pelaku pelanggaran. Nah, jadi kami melihat tadi seperti kasus itu setelah disanksi oleh adat, kami mengikuti. Nah, kita juga secara bijak menyelesaikan persoalan itu, karena itu juga sudah ada pembicaraan-pembicaraan tokoh-tokoh masyarakat, kita selesaikan dengan pendekatan restoratif. Kita hentikan perkaranya karena perkaranya itu sudah diterima oleh pelapor, karena sanksi tadi yang diberikan cukup berat. Dan sanksi yang diberikan oleh lembaga itu tidak hanya sanksi badan, tapi sanksi sosial. Dan sanksi sosial itu dalam hukum itu lebih berat daripada sanksi badan. Kalau sanksi badan selesai kita jalani dari penjara, kita sudah bisa bebas. Tapi sanksi sosial itu stigma melekat sampai kita meninggal atau meninggalkan dunia ini. Jadi memang kita melihat bahwa ya lembaga adat ini harus kita lestarikan. Kepolisian melihat bahwa ini sebuah potensi yang sangat besar. Kita harus bekerja sama, kita harus membangun kemitraan, kita harus kolaborasi. Makanya kami sarankan kepada BMA ini juga harus membenahi strukturnya. Tidak hanya di tingkat provinsi, ya kabupaten juga harus diberdayakan, tingkat kecamatan sampai di tingkat desa atau kelurahan. Nah, sehingga kami juga secara struktural juga meminta kepada struktur kepolisian sampai di tingkat bawah itu ya supaya berjalan kolaboratif dengan lembaga adat, sehingga penyelesaian itu ya kita lakukan secara berjenjang. Kalau ada persoalan-persoalan kecil ya cukup diselesaikan di tingkat desa, di tingkat kelurahan. Nah, seperti tadi ada pencurian ayam umpamanya yang kerugiannya di bawah umpamanya 500 ribu, ya tidak perlu lagi dilapor ke polisi, cukup selesai.

0: diselesaikan situ. Atau ada persoalan-persoalan rumah tangga diselesaikan oleh tokoh adat di situ, kepala desa, Babin Kamtibmas, Babinsa, dan komponen-komponen masyarakat yang lainnya, ya supaya apa yang dilakukan itu bisa diselesaikan secara tuntas.
1: Oke, Pak, menurut Bapak ini adanya BMA, adanya adat ini membantu pihak kepolisian kah, atau seperti apa ini, Pak?
0: Ya sangat membantu, karena polisi dengan jumlah personil yang terbatas, negara kita yang memiliki wilayah yang cukup luas, penduduk yang cukup besar, ya kita harus menjalin kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat termasuk BMA. Jadi BMA ini adalah merupakan mitra strategis bagi kepolisian dalam penyelesaian-penyelesaian masalah kompleks sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi sangat penting keberadaan BMA ini, dan kita memberikan apresiasi penghargaan, dan pemerintah juga dalam hal ini pemerintah daerah harus juga memberikan perhatian khusus ini, ya, harus ada diberikan fasilitas, harus diberikan anggaran yang memadai. Bagaimana bisa bekerja efektif kalau mamanya tidak didukung oleh sarana dan prasarana dan anggaran yang memadai?
1: Oke, baik. Saya ke sama Pak Ketua kembali lagi nih ya. Jadi memang waktu kita tidak cukup panjang begitu, cuma 1 jam ini, Pak. Jadi ini terus-terus nih, langsung ditanya terus nih, Pak.
2: Iya, iya.
1: Oke, baik. Pak, kira-kira ada tidak tantangan dari BMA sendiri antara kolaborasi dari pihak kepolisian dengan BMA ini, Pak?
2: Ya, saya pikir tadi saya sudah sampaikan bahwa kita perkuat lagi MOU perjanjian kerjasama sampai dengan bagaimana kegiatan-kegiatan pelatihan ya, sumber daya manusia terkait adat dan hukum ini penting, karena bagaimana program pelatihan bersama antara BMA dan aparat hukum ini tentang hukum adat, tentang KUHP baru, tentang mekanisme restoratif justice, ini penting. Karena juga tadi disampaikan Pak Kombes tadi bahwa memang kami di tingkat lembaga adat itu ya sangat penting untuk pelatihan itu.
1: Okay.
2: Bukan saja lembaga adat, mungkin dewan adat juga di tingkat kabupaten belum optimal tentang sumber daya itu. Sampai dengan bagaimana pusat mediasi adat terpadu ini penting juga. Jadi bentuk pusat itu di tingkat provinsi, bagaimana penyelesaian konflik. Nah, ini barangkali penting. Nah, oleh karena itu pertemuan malam ini sangat luar biasa. Terima kasih RRI. Kolaborasi kami akan perkuat nanti ke depan, sehingga nanti BMA dan Polri sendiri, Polda, Polres, sampai dengan Babin Kamtibmas, ini bersama-sama bisa menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Satu lagi bahwa kolaborasi juga kita perkuat dengan Kementerian Hukum. Nah, sekarang Kementerian Hukum lagi menggalakkan namanya pos bankum, pos bantuan hukum. Ini juga sama, restoratif justice juga. Kenapa? Nanti di dalam pos bankum itu kita akan bersama-sama antara BMA, kemudian lembaga-lembaga peradilan macam Kementerian Hukum dan Polri, ini sama-sama jadi dalam satu pos bankum. Sehingga nanti proses-proses yang masalah hukum itu tidak perlu ke pengadilan, cukup melalui mediasi. Kalau tadi berkaitan dengan adat, yang tadi dengan proses notangara itu kita dengan cara kita sehingga ada sebuah penyelesaian masalah yang betul-betul tidak menimbulkan kebencian ke depan.
1: Okay.
2: Karena terus terang keadilan tertinggi itu sebenarnya adalah perdamaian. Perdamaian yang paling tinggi.
1: Betul.
2: Nah, itu yang angkali itu.
1: Pak, kira-kira ada nggak ke depannya kegiatan atau langkah ke depan dari BMA sendiri untuk mensosialisasikan nih, khususnya kepada generasi muda, kayak tadi Bapak sampaikan sebut ada generasi muda, bagaimana sampai hilang bahasa ibu sendiri. Nah, adakah sosialisasi yang digunakan oleh BMA sendiri agar memperkenalkan ini budaya atau adat yang ada di Sulawesi Tengah sendiri?
2: Yeah.
1: Takutnya itu tadi, mungkin anak-anak muda tidak tahu nih seputar adat atau tradisi yang ada di wilayah Sulawesi Tengah sendiri.
2: Yeah. Jadi saya juga minta maaf karena baru terpilih ya sebagai ketua.
1: Mungkin ada yang ke depan
2: ketua
1: ya.
2: BMA terpilih belum dilantik.
1: Belum dilantik.
2: Ya, nanti setelah dilantik ada rencana kerja. Memang salah satu daripada roadmap yang kami buat di tahun 2026, 2027, 2028 dan 2029 kita punya roadmap. Dalam roadmap itu ada rencana-rencana kerja. Yang jelas bahwa memang sosialisasi baik peraturan daerah termasuk peraturan gubernur tentang pemajuan kebudayaan ini penting sekali. Kita sudah kenal ada namanya Perda 8 2001, Perda 12 2005, kemudian Pergub 36 39, Pergub 42. Ini perlu disosialisasikan terus menerus kepada generasi muda. Karena banyak pasti yang belum tahu juga BMA itu apa. Dewan adat itu apa? Majelis adat itu apa? Lembaga adat itu apa? Bagaimana kaitannya dengan lembaga peradilan lain yang termasuk kepolisian, kemudian lembaga-lembaga ya, kejaksaan lain dan lain sebagainya. Ini barangkali sangat penting, kita akan lakukan sosialisasi. Bahkan kami juga punya program Pak, Pak Dr. Saib itu bahwa dengan Pak Sirajuddin, itu adalah bagaimana generasi muda yang inovatif terkait dengan adat. Nah, karena tugas ke depan ini menggiring bagaimana warisan leluhur kita ini terkait dengan keadatan ini nyambung dengan gensi yang di usia 18 sampai dengan 35 atau 40 tahun ini harus nyambung terus. Betul. Sehingga ada sustainable daripada pelaksanaan kebudayaan, karena kebudayaan itu adalah identitas.
1: Betul.
2: Identitas Sulteng seperti apa, nah digambarkan dalam sebuah kebudayaan.
1: Oke, okay, baik. Ini kayaknya sudah kita di menit-menit terakhir ya. Saya dari Pak Dokter terus ke Pak Ketua BMA ya, terus ke Pak Kombes, apa pesan dan harapan antara sinergitas BMA sendiri dengan pihak kepolisian? Silakan Pak, dari Pak Soekarno.
3: Iya, terima kasih. Saya kira sinergitas yang selama ini kan sudah jalan, hanya perlu kita tingkatkan berkaitan dengan seperti dikatakan tadi, bagaimana pembinaan mulai dari lembaga adat dan majelis adat di kabupaten, di kecamatan, kemudian bagaimana dewan adat kabupaten secara keseluruhan. Dan bahkan kami telah bekerja sama dengan dinas pendidikan Pak, insya Allah dalam waktu dekat ini adat akan masuk sekolah.
2: Alhamdulillah.
3: Salah satunya antara lain bagaimana di sana nanti akan kita berikan sosialisasi dan sekaligus adalah untuk kita lakukan semacam pergelaran bagaimana musyawarah adat, bagaimana tentang potangaran wadah, di situ tentang aspek pembelajaran. Jadi tiga hal yang kita bisa dapatkan. Pertama adalah bisa untuk sosialisasi ataupun itu. Yang kedua aspek edukasi dan sekaligus adalah pelestarian pengembangan budaya yang kita punyai. Harapan kita adalah marilah terkait dengan adanya adat istiadat kita pelihara, kita kembangkan secara bersama. Kita kan musim peli, musim puasi, dan musim potovi. Kita bersama-sama dengan pendekatan libu musyawarah menghasilkan kesepakatan sintuwu dengan tetap memegang tiga pilar yang harus kita laksanakan. Tidak boleh tidak. Okay. Tondatalusi, tokoh agama, tokoh adat dan pemerintah. Saya kira ini harapan-harapan kita. Mudah-mudahan nemu kesangkan nih. Kita ulangi lagi nanti. Mungkin pembahasannya lebih detail sekaligus untuk bisa kita melakukan kegiatan secara bersama. Okay. Saya kira harapan kali Pak Dokter.
1: Silakan Pak Ketua BMA, silakan Pak. Pesan dan harapan, mungkin ada pesan kepada generasi muda dan pesan kepada kita semua untuk generasi
2: muda seperti bagi kita pura-pura tentu terutama generasi muda adat kita mewujudkan Sulsel yang harmonis dan berkeadilan ini tentu sebuah keniscayaan bahwa bagaimana sinergi BMA Sulsel dengan aparat penegak hukum khususnya kepolisian ini sebuah keniscayaan. Tadi Pak Haji sudah sampaikan, Pak Kombes, adat bersendi sarah, sarah bersendi kitabullah, adat yang kuat adalah fondasi hukum yang adil. Barangkali itu penyampaian.
1: Okay.
2: Musi poili, musi petuhu. Nanya mengata, tabe.
1: Terima kasih Pak. Silakan Pak Kombes, pesan dan harapan dari sinergitas antara BMA dengan pihak kepolisian dan mungkin ada pesan-pesan juga kepada masyarakat. Silakan Pak.
0: Ya, jadi kemitraan, kerjasama dan kolaborasi antara Polri dan BMA ini sudah terjalin lama dan selama ini selalu kompak. Di mana juga menjadi program Polri bahwa kita senantiasa menjalin kerjasama. Jadi ada forum kerjasama Polri dan masyarakat.
3: Oh, iya.
0: Jadi dengan kerjasama antara Polri dan masyarakat, itu tujuannya dalam rangka tadi itu kita melakukan deteksi dini persoalan-persoalan masyarakat, kita menyelesaikan problem-problem solving, menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di komunitas dengan pendekatan keadatan. Nah, saya kira kerjasama ini tentunya harus tetap dijaga dan ditingkatkan. Dan tadi kita harus memperkuat struktur kita, memperkuat sumber daya kita, dan kita juga mengharapkan mungkin adanya bantuan dari pemerintah daerah memberikan supporting terhadap kegiatan-kegiatan lembaga adat agar supaya nanti kolaborasi, sinergitas ke depan ini semakin baik.
1: Oke, baik, terima kasih. Baik, sampai subuh secara rekuperapora. Itulah tadi ya, dialog kita di malam hari ini di program Tes atau Kaili. Jadi, akhir sampai sini ya, pertemuan kita nanti kita jumpa kembali lagi di lain waktu ya. Dan sampai subuh secara rekuperapora ya. Terima kasih Pak Dr. Soeb Jafar MSI ya, selaku Dewan Pakar BMA sudah hadir di P4. Terima kasih Pak Ketua BMA, Bapak Dr. Dr. Andes Mulyadi Malik, MSI, CIGS, dan kepada Bapak Direktur Binmas Polda Sulawesi Tengah, Bapak Kombes Pol Dr. Hadi Sirajudin Rambe SAMA. Baik, sampai sampai secara rekuperapora. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan KB.
0: Terima kasih.

0: Tojo Unda-Unda berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Ampada, ibu kota Kabupaten Tojo Unda-Unda, dapat ditempuh lewat perjalanan darat dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, selama 8 hingga 9 jam. Tetapi saat ini juga bisa ditempuh dengan perjalanan udara lebih kurang 30 hingga 45 menit. Gai-gai Topipi, sebuah lagu pop daerah Tojo Unda-Unda yang sangat dikenal luas di kalangan masyarakatnya. Lagu yang awalnya adalah sebuah pantun bermakna diperkirakan sudah dilantunkan ratusan tahun silam oleh suku Tah, salah satu dari sekian suku asli yang mendiami daerah Tojo Unda-Unda. Berikut penuturan Insinyur Munawar Mapu MSI selaku pencipta lagu Gai-gai Topipi.
1: Topipi ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan oleh keluarga dari suku Tah. Pantun yang namanya itu Lilinga. Lilinga itu sebetulnya pantun bermakna. Ini biasanya digunakan kalau mau menidurkan anaknya. Arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa Gai-gai Topipi itu artinya burung, katanya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai, kan? Bunyi itu yang namanya, yang disebut dengan rerengebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya, kan? Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang, kan? Sambil bergoyang-goyang itu yang namanya Gai-gai Topipi. Kalau saya pelajari maknanya, berarti orang dari suku Tah itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada, kan?

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris,
0: P-A-R-I-S.
1: Paris.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Komyu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4

yang mungkin malam hari ini sedang beristirahat ya. Selamat beristirahat, semoga bisa mimpi indah dan besok bisa kembali lagi beraktivitas untuk aku Mipura ya. Jangan kemana-mana, dengarkan terus Pro 4 hingga di pukul 24.

Oke, baik, sampai selesai secara kupura-pura 23 menit bergeser 13 menit bergeser dari pukul 23 di malam hari ini. Berimba karibami pura, semoga saja karibana bela nasihat siap pura

0: Seperti serius betul kau menghilir, Wak.
1: Sahid, Evan, pusing boleh enggak aku?
0: Pusing kenapa lagi?
1: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
0: Bahasa?
1: Iya, di informasi itu dibilang begini. Ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
0: Kepunahan?
1: Iya.
0: Maksudnya?
1: Sepertinya itu, Sahid. Bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu.
0: Betul itu juga, betul itu.
2: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
3: Di mana kamu ini?
1: Maaf, Leng. Lagi di sekolah saya.
3: Sekolah?
1: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
3: Oh.

0: sebagai seorang wanita, sebagai seorang perempuan, apa yang dilakukan seorang wanita untuk sebagai menerusi
1: raden adik tadi yang sudah kita saya katakan yang sudah kita wujudkan hari ini. Kemudian pertanyaannya kepada saya, bagaimana harusnya perempuan ini mau melanjutkan
0: perjuangan
1: ini? Pertama-tama adalah yang kita sudah sekarang sudah terwujud. Untuk melanjutkan itu, apalagi kita kalau mohon maaf, kita kalau masuk lihat peran perempuan di dalam budaya. Nah, di situ besar sekali peran perempuan, dia sebagai yang menjaga melestarikan budaya itu perempuan.
0: Tinanwada.
1: Mama, ada Tinanwada? Tidak ada di punya istilah Tinanwada.
0: Cuma ada Tinanwada.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Seperti serius betul kamu ini, Leroy.
3: Sahid, Evana pusing boleh enggak aku?
2: Pusing kenapa lagi?
3: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
2: Bahasa?
3: Iya, di informasi itu dibilang begini. Ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
2: Kepunahan?
3: Iya.
2: Maksudnya?
3: Sepertinya itu, Sahid. Bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu.
2: Betul itu juga, betul itu.
4: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
5: Di mana kamu ini?
3: Maaf, Le, lagi di sekolah saya.
5: Sekolah?
3: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
5: Oh,

Oke, baik, sampai sebut syaratku propora. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian syarat kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Melalui pemancar FM 97,5 MHz, pimpinan dan seluruh kru siaran perempat RR Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, programa 4.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Palu di udara membawakan acara siarannya untuk hari ini, hari Senin 18 Mei 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali, terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 104 RRI Palu, 97,5 FM, Suara Budaya Tam Pasanggani. Suara Budaya Tam Pasanggani.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa yang telah Anda persiapkan bagi kelangsungan hidup dan masa depan putra-putri Anda? Sejumlah uang di bank ternama? Atau sebaris gelar yang dapat diperoleh di lembaga pendidikan termahal? Tentu bekal tersebut memang perlu, sebatas kita bisa menyediakannya. Namun sudahkah Anda menyiapkan akidah putra-putri tercinta sepeninggal Anda? Mungkin tauladan yang diberikan Nabi Yakub alaihi salam bisa jadi renungan buat kita semua. Apa yang Nabi Yakub tanyakan ketika maut mulai memperlihatkan dirinya? Dalam surat Al-Baqarah ayat 133 dikisahkan, apakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu abdi sepeninggalku? Mereka berkata, kami akan menyembah Rabbmu dan Rabb nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu

berkata, "Telah datang seorang laki-laki pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berkata, 'Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah untukku.' Dan telah masuklah waktu salat, lalu orang tersebut melakukan salat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai salatnya, lalu ia berkata, 'Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah.' Nabi bersabda, 'Apakah engkau telah menghadiri salat bersama kamu?' Orang itu menjawab, 'Ya.' Nabi lalu bersabda, 'Telah diampuni dosamu.' Ternyata salat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan salat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja."

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Selamat berjumpa di edisi siar hari ini, hari Senin 18 Mei 2026. Saya Warni akan temani Kumiu pagi ini hingga tuntas nanti di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Doa apa kariba sahabatku, mudah-mudahan kariba Nabi Yalu sehat selalu senantiasa dalam lindungan yang maha kuasa. Dan baik, untuk saudara-saudara umat muslim, kita akan ikuti lagu-lagu bernuansa islami. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan program Masa Tupalo.

小鹿。

aku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk semua pendekar Pro 1 RRI Palu dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di pagi hari ini kami dapat menyapa Anda sekaligus juga mengajak untuk bergabung dalam program Mutiara Pagi Islami, yang mana di hari ini hasil kerjasama RRI Palu dan juga Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam UIN Dato' Karama Palu. Alhamdulillah pendengar, pagi ini Anda juga nanti bisa ikutan bergabung ya di line telepon kami 0811-456-03908. Dan pagi ini juga sudah hadir di studio Pro 1 Ustadz kita dari FDKI UIN, Ustadz Dr. Haji Muhammad Sabir M.Sos.I.

0: Seperti itu ya Ustadz ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, pagi-pagi kita sudah berkumpul di sini Ustadz ya, untuk insya Allah dalam keadaan yang sehat, kemudian juga dalam keadaan yang positif, untuk bisa membagikan ilmu kepada seluruh pendengar. Nah Ustadz, untuk topik kita di pagi hari ini, mengetuk pintu langit begitu ya. Mengapa haji bukan soal mampu, tapi soal mau ya. Nah yang kita ketahui ini kan naik haji bagi yang mampu ya, ya Ustadz ya. Tapi kalau sekarang ini bagi yang mau kah atau seperti apa, nanti kita coba dengarkan mukadimah nih dari Ustadz kita. Silahkan untuk Ustadz Sabir, materi pagi hari ini bisa kita jelaskan kepada pendengar. Silahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita begitu banyak nikmat, sehingga kalau kita ingin menghitung-hitung nikmat itu, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Oleh karena itu, dalam konteks ini Allah tidak pernah menyuruh kita untuk menghitung nikmatnya, akan tetapi Allah hanya menyuruh kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan taslim tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, haji adalah rukun Islam. Walaupun disampaikan bahwa haji itu merupakan kemampuan kita untuk sampai ke sana, akan tetapi paling tidak kita ada upaya, upaya yang sesungguh yang kita sungguh-sungguh kita agar supaya kita bisa sampai ke sana. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memberikan kita fadilah-fadilah atau kemuliaan-kemuliaan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Yang pertama, perjalanan haji itu adalah sama dengan perjalanan jihad fisabilillah. Artinya, seorang jamaah haji yang meninggal di Mekah, di Madinah, atau dalam perjalanan ke Mekah, baik pergi dan atau pulang ke tanah air, maka itu kematiannya itu adalah sama dengan jihad fisabilillah. Yang kedua, bahwa orang yang berhaji itu diampuni dosa-dosanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja lillahi azza wa jalla falam yarfuf wa lam yafsuk raja'aka yaumi waladathu ummuh." Bahwa barang siapa yang menunaikan ibadah haji karena Allah semata, lalu dia menghindari bicara kotor dan perbuatan yang keji, raja'aka yaumi waladathu ummuh, maka dia akan kembali suci sebagaimana kelahirannya waktu dilahirkan oleh ibunya. Yang ketiga adalah surga yang dijanjikan oleh Allah. Nabi mengatakan, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u illa al-jannah. Bahwa haji yang mabrur itu adalah haji yang diterima di sisi Allah, itu tiada balasannya kecuali jannah atau syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, jamaah haji itu ijabah doanya mulai berangkat sampai kembali ke rumahnya masing-masing. Nabi pernah menyampaikan atau berdoa, Allahumma gfir lil hajj wa liman istagfar lahul hajj. Ya Allah, ampunilah orang yang berhaji dan orang yang diminta ampunkan oleh jamaah haji. Itulah sebabnya hadirin pemirsa, bahwa kita ada tradisi mengunjungi, menziarahi calon jamaah haji ketika akan berangkat ke tanah suci. Sebenarnya inti daripada silaturahmi itu adalah bagaimana kita menitipkan doa kepada jamaah haji. Dan doanya ini adalah doa yang paling dianjurkan oleh Rasulullah adalah minta diampunkan segala dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ini sebahagian kecil dari fadilah-fadilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, disinilah kita harus bagaimana kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, mengetuk pintu langit Allah agar supaya kita juga bisa berhaji. Saya kira ini dulu sebagai pengantar, nanti kita perdalam di tanya jawab. Terima kasih.
0: Baik, oke. Okay. Jadi ada seperti yang dijelaskan dari Ustadz kita begitu ya, bahwa berhaji ini sekarang kalau sudah mampu harus mau juga begitu ya. Karena kalau dipaksa ini tentunya tidak bagus juga gitu ya Ustadz. Oke, okay. Silakan yang pendengar untuk Anda yang ingin bergabung ya bersama kami di Mutiara Pagi hari ini, kami tunggu di 0811-456-03908. Nah Ustadz, apa sebenarnya makna haji ini bagi umat muslim? Karena ada juga yang sudah ingin sekali tapi biayanya ini belum cukup nih Ustadz ya.
1: Haji itu adalah yang terpenting bagi menurut saya adalah niat kita. Jadi niat kita, jangan sampai tidak ada niat dalam diri kita ingin berhaji. Karena menurut saya dan pengalaman yang saya alami, bahwa bukan sebenarnya masalah dana atau uang yang menyampaikan kita ke sana. Buktinya banyak orang yang banyak uangnya tapi belum sampai ke sana. Yang terpenting bagi kita adalah niat. Karena di sisi lain kita lihat di sekitar kita ada orang yang tidak mampu, tetapi karena mungkin niatnya, karena niatnya kepada Allah yang ingin sekali dia mengunjungi Baitullah itu, sehingga niatnya itu yang mendatangkan rezeki. Mungkin kita tidak mampu, akan tetapi karena dia sudah pelihara kemenakannya, atau ada orang yang telah dia berjasa kepadanya, lalu dia menjadi orang yang sukses, bisa saja Allah dengan melalui perantara itu dia dinaikkan haji atau umrah di Baitullah.
0: Oke, kembali lagi kepada niat tadi nih Ustaz ya, dan berbuat baiklah karena kita tidak tahu rezeki itu dari mana bisa datang.
1: Iya, betul.
0: Oke, nah Ustaz, ini kan sekarang ada banyak sekali yang kita lihat memposting gitu ya ketika sudah di tanah suci. Apakah itu masuk dalam kategori riya misalnya seperti itu ya, atau seperti apa? Mungkin itu bisa menjadi motivasi juga buat yang lain untuk bisa hadir ke sana. Tanggapannya Ustaz gimana?
1: Itu tergantung niat. Tergantung niatnya. Kalau kita memposting itu niatnya, misalnya taruhlah saya misalnya orang yang sederhana, orang yang biasa, lalu saya posting, orang lihat, maka orang bisa terketuk hatinya bahwa kehidupannya sederhana saja kok dia mampu. Ini bisa disampaikan, dapat disamakan dengan kurban ya, yang sekarang ini ada orang yang tidak mampu tapi bisa kurban. Tidak apa-apa diposting seperti itu agar supaya terketuk hati orang-orang yang mampu, orang yang kaya, akan tetapi tidak memprioritaskan. Kecuali kalau memang ada niat yang posting seperti itu, lalu ya ingin, karena ingin dikata seperti itu. Jadi kembali kepada niat saja sebenarnya. Niat kita sama dengan mengumumkan sumbangan dengan menulis nama atau tidak.
0: Iya.
1: Itu dari niat kita saja.
0: Oh, baik, kembali lagi berpikir positif lah ya. Mungkin ini bisa jadi motivasi buat kita yang belum terketuk pintu hati. Oke, baik. Nah ini Ustaz juga ada WhatsApp ya, kami coba bacakan dulu dari pendengar kita. Iya, ada Pak Edi ini ya yang ingin bertanya juga. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz.
1: Salam.
0: Oke, sebelum saya baca ini ada yang ingin bergabung Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sayang sekali terputus. Boleh dicoba kembali untuk Anda. Oke, Pak Ustadz, ini pertanyaan dari Mas Edi, bahwasanya ketika akan berangkat ke Tanah Suci, apakah itu diwajibkan juga untuk melakukan semacam bara sanji atau berdoa begitu ya, tapi mengundang ini Ustadz?
1: Oh iya, iya. Baik. Ini sebenarnya tergantung dari niat kita juga. Karena memang ada sebahagian orang tua kita di kampung itu seakan-akan mewajibkan berzanji. Ini pengalaman sendiri. Dia berzanji, berzanji, menganggap bahwa berzanji itu nanti menyelamatkan atau sehat di sana. Saya lihat ada ipar saya kemarin berangkat umrah, dia tidak berzanji. Pada saat dia sakit di Madinah karena cuaca dingin, apa kata orang tua itu? Oh, tidak berzanji memang itu. Ini kalau seperti ini sudah pandangan kita, ini tidak benar. Tapi selanjutnya apakah berzanji itu dibolehkan atau tidak? Menurut saya itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, karena itu sebagai media kita. Media kita mengundang orang untuk hadir. Karena ini kan ada orang kan, dalam kultur kita ada kunjungan keluarga. Ini kalau datang satu-satu kan repot juga kita. Repot juga kita kalau datang satu-satu. Iya. Makanya kalau ada berzanji, berzanji itu jadikan sebagai media berkumpulnya para keluarga sanak famili kita, agar supaya satu kali acara itu seperti pengantin misalnya. Agar supaya kita juga tidak repot, kita juga bisa menyuguhkan makanan yang bagus. Kalau misalnya satu kali daripada tidak berzanji. Itu kembali kepada niat. Makanya waktu saya haji 2017 itu saya tidak berzanji. Bukan berarti saya anti berzanji, tidak. Saya ingin menyampaikan kepada tetangga saya bahwa tanpa berzanji, tidak pun kita berzanji, kita bisa selamat dan sehat. Makanya doa yang saya sampaikan di awal saya berhadapan melihat Ka'bah, ya Allah, sehatkan saya di tanah suci ini, karena kalau tidak Allah sehatkan saya dengan keluarga saya, maka misi ketauhidan di kampung itu akan lemah atau bagaimana. Jadi ini pernyataannya. Jadi berzanji itu sebenarnya di apa nama-nama akidah yang harus yang lurus sebenarnya. Tapi boleh-boleh saja, silakan.
0: Oke. Okay. Berarti mungkin sebagai ucapan rasa syukur juga ya, gitu ya. Oke, kita terima dulu lagi Ustaz, ada yang ingin gabung. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak?
2: Pak Nursin di Ampana.
0: Oh, baik. Silakan Pak Nursin.
2: Ya, masalah haji ini cukup jelas tadi disampaikan oleh Ustaz. Saya hanya mau bertanya. Orang yang tidak mampu fisik, material, dan banyak yang dia tidak mampu, tapi dia berniat, tapi ada penjelasan-penjelasan yang apakah benar, Pak Ustadz? Kalau kita sudah bersembahyang Jumat tidak putus-putus selama 40 hari, maka amalan itu sama dengan amalan naik haji. Apakah benar itu, Ustadz? Okay. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap 40 kali Jumat berarti ini, ya?
1: Iya.
0: Seperti apa nih penjelasannya?
1: Baik, untuk salat Jumat itu saya tidak ke situ ya. Artinya saya tidak bisa menjelaskan yang lebih rinci karena ini kan persoalan. Saya kepada niat itu tadi. Sebenarnya niat ini sejak kita dewasa, sejak kita mumayyiz, sejak kita melakukan rukun-rukun Islam yang lainnya seperti sholat,
0: zakat
1: dan puasa. Sebenarnya di situ harus tetap niat kita juga untuk berhaji. Jadi sebenarnya kalau niat awal kita dari dulu, saya kira kita tidak akan sampai kepada usia renta baru kita berangkat. Sebab dalam pandangan saya bahwa kemampuan yang sesungguhnya itu adalah setelah kita memenuhi kebutuhan pokok, baik sandang pangan maupun rumah. Jadi setelah itu terpenuhi, maka kita seharusnya telah memprioritaskan atau menabung sedikit demi sedikit untuk ibadah haji kita ini. Kemudian terkait dengan niat tadi, jadi ada dari ceramah Ki Haji Dr. Amir Mustafa LCMA, beliau adalah Ketua MUI Kabupaten Nrekan Sulawesi Selatan. Saya pernah mendengar beliau dalam dalam manasik hajinya, ada dalam kitab Tazkiratul Aulia, ada seorang ulama Saudi yang bernama Abdullah Ibn Mubarak bermimpi dengan dua malaikat. Malaikat yang pertama bertanya, berapa orang yang berhaji tahun ini? Malaikat yang satu mengatakan, kira-kira ada kurang lebih 600 orang. Lalu malaikat yang pertama tadi mengatakan, lam yukbal minhum. Semuanya tidak, diantara 600 itu, lam yukbal minhum, tidak ada yang diterima hajinya. Illa rajulun, kecuali satu orang. Lalu malaikat itu bertanya, siapa dia? Dan namanya Muwaffaq itu tinggal di Yaman. Maka setelah bangun ulama ini, dia mencari Muwaffaq itu. Sampailah dia ke rumahnya di Yaman. Ternyata beliau ini atau Muwaffaq ini adalah seorang tukang jahit sendal. Di sebelah rumahnya hidup seorang yang miskin. Jadi biasa tetangganya itu merebus batu hanya sekedar menghibur anak-anaknya untuk makan. Maka sampailah ke ulama ini bertanya, wahai Muwaffaq, tahun ini Anda berhaji? Bila tahun ini saya tidak berhaji. Memang tahun ini cukup dana saya untuk berhaji. Akan tetapi karena saya melihat tetangga saya tidak makan, maka saya sedekahkan uang ongkos naik haji saya itu untuk kepada tetangga saya. Nah, di sini kita bisa memetik bahwa karena niatnya untuk haji, sehingga Allah menerima daripada hajinya Muwaffaq ini, padahal dia tidak berangkat haji. Nah, inilah yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa jangan sampai kita tidak punya niat. Kita boleh miskin, kita boleh tidak punya apa-apa, akan tetapi jangan sampai kita tidak punya niat untuk berangkat haji. Itu pentingnya niat. Nah, disinilah fadilahnya sedekah, bahwa ibadah sosial itu jauh lebih penting daripada ibadah pribadi kita. Kira ya itu.
0: Oke, berarti semua saling terkait gitu, Ustadz ya. Tapi kalau misalnya berbicara tentang amalan-amalan yang bisa menyamai amalan berhaji tadi sebelum akhirnya kita dipanggil ya untuk melaksanakan ibadah haji, apa nih Ustadz?
1: Kalau menurut hemat saya, kuatkan niat itu. Kuatkan niat di setiap waktu sholat, minimal di setiap waktu sholat kita, kita terlalu berdoa untuk bagaimana Allah menghadirkan kita di Haramain. Kemudian kita tentu sambil usaha sedikit demi sedikit kita menabung apa. Ini saya biasa berpikir, ini pegawai negeri PNS ini kalau beli mobil sebentar kreditnya, beli mobil, beli rumah sebentar, tapi kok haji tidak? Berarti tidak ada prioritas dalam hidupnya untuk berhaji. Sebab kalau misalnya taruhlah misalnya kita ukuran PNS ya, yang sudah tentu gajinya sudah terukur, kenapa kita misalnya tidak memprioritaskan itu? Saya kira kalau kita prioritaskan itu paling 5 ya paling lama 10 tahun itu sudah bisa kita berangkat.
0: Tapi kalau kayak seperti itu Ustaz, kembali lagi apakah itu dari kitanya atau menunggu dari Allah begitu ya, yang memang sudah mentakdirkan kita ini harus berangkat seperti itu Ustaz?
1: Ya, setelah kita niat dengan sungguh-sungguh, sebab ini kita harus ya percaya bahwa Allah mengatakan wa man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra. Bahwa di setiap niat yang mulia itu, itu Allah akan mudahkan. Ya, jadi jangan sampai kita dalam hidup ini kita tidak punya cita-cita baik, atau di dalam kehidupan sehari-hari kita jangan sampai kita tidak ingin berbuat baik. Karena Allah akan mudahkan itu. Allah mudahkan itu. Itu saya sudah rasakan itu. Sejak saya misalnya kurban, karena saya sudah tekad niat saya itu sudah bulat untuk kurban, alhamdulillah sejak saya pertama sampai hari ini, karena memang saya merasa rugi, merasa ya dirisaukan lah kalau misalnya tidak melakukan kebaikan itu. Jadi setelah itu kita niat dengan sungguh-sungguh ya, dan itu dijanjikan juga oleh Allah bahwa walladzina yujahiduna fillah, bahwa orang yang bersungguh-sungguh di dalam niatnya itu, lana dia nahum subulana, maka Allah akan mewujudkan niatnya itu.
0: Jadi memang seperti tema kita ya, naik haji ini bagi yang mau sebenarnya.
1: Yang mau sebenarnya, yang mau. Siapa benar yang mau? Kalau ada orang yang apalagi kaya tidak mau, itu bahaya itu. Ini ada satu hadis dari Nabi, ancaman. Ini ancaman. Ini ancamannya menakutkan. Man malaka zadan wa rahilatan. Barang siapa yang dalam kemampuan baik finansial maupun fisik, tuballighuhu ila baitillah, untuk menyampaikan dirinya ke Baitullah, walam yuhajj, akan tetapi dia tidak melaksanakan haji, fala alaihi ayyamuta yahudiyan au nasraniyan, maka kita akan disuruh memilih oleh Nabi, apakah mau mati Yahudi atau mau mati Nasrani. Ini, jadi kalau orang sudah mampu beli rumah, beli mobil, saya kira itu sudah masuk. Jadi kalau sudah beli yang mewah, apalagi kalau sudah ganti-ganti mobil, tambah rumah, lalu tidak memikirkan atau tidak menyetor ONH-nya, ini kena hadisnya ini. Artinya, kalau kita disuruh memilih untuk mati Yahudi atau mati Nasrani, berarti seakan-akan Rasulullah itu tidak mengakui kita sebagai umatnya.
0: Wah, ini luar biasa ya Pak. Untuk materi kita pagi hari ini sangat mengetuk sekali ya, untuk terutama bagi pribadi saya gitu kan, yang dikatakan bahwa mampu untuk membeli kendaraan, mampu untuk membeli rumah, kenapa tidak terpikir gitu ya untuk mencicil juga keberangkatan kita ke Tanah Suci.
1: Ya, dalam talangan namanya. Saya kemarin alhamdulillah karena saya cicil rumah. Sekedar sebuah inspirasi, motivasi ya. Gaji saya ketika saya masuk di UIN itu 1.500.000. Lalu saya cicil rumah 1.300.000. Logis tidak? Tidak. Tapi saya bisa hidup. Karena kita sudah terbiasa memang hidup biasa-biasa saja. Tahun ke-4 itu ada namanya sertifikasi. Keluar sertifikasi. Wah, sudah alhamdulillah, sudah mulai baik kesejahteraan. Tapi ternyata itu berapapun gaji kita itu akan habis juga. Mau sedikit banyak tetap cukup itu. Ya lo banyak habis juga itu. Saya 4 bulan itu habis, tapi memang enak ya. Kalau mau beli ini, beli apa ya, tidak nahang-nahang lagi. Saya berpikir bahwa ini habis. Setelah itu saya berpikir untuk haji. Maka saya ambil talangan haji ketika itu. Nyetor, untuk nyetornya saja 50 juta karena untuk 2 orang, saya dengan istri saya. Nah, setelah di store itu ya alhamdulillah belum baik, sudah lunas. Kan alhamdulillah cepat, termasuk cepat saya. Kenapa? Karena itu memang, karena kita ingin memang. Saya dari kecil memang suka pakai songkok haji. Nanti saya dewasa baru tidak pakai songkok haji karena orang orang bilang kita haji belum haji. Nah, jadi memang niat saya dan istri saya juga seperti itu, ternyata rindu sekali kita dengan tanah suci. Alhamdulillah kita berangkat 2018. Dari situ saya di Mekah itu saya berniat bahwa insya Allah saya akan kembali ke sini per 5 tahun. Itu saya niatkan. Saya tidak punya uang. Kenapa tahun yang kelima itu banyak orang yang mau difasilitasi naik umroh. Saya fasilitasilah dia sebuah travel. Akhirnya saya naik gratis. Jadi di sini saya bawa, saya betul-betul yakin itu akan niat kita.
0: Benar.
1: Ketika niat itu ada, maka Allah akan wujudkan dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak bisa bagi Allah? Nah, ini tahun insyaallah ini tahun depan ini itu jadwal saya lagi naik. Ini belum ada bayangan dana berapa ini. Tapi insyaallah saya yakin bahwa insyaallah saya akan berangkat.
0: Oke, Masya Allah, ini niat tadi itu ya Ustaz.
1: Niat yang yakinkan niat itu.
0: Iya.
1: Insya Allah.
0: Oke, baik. Sampai merinding ini mendengarnya Ustaz ini. Luar biasa dahsyatnya niat ini, asalkan niat kita baik gitu ya Ustaz ya.
1: Ini niat sebenarnya sama dengan cita-cita. Kalau orang niatnya waktu kecil dari cita-cita dokter, maka dia persiapkan dirinya jadi dokter.
0: Baik.
1: Kalau niatnya mau jadi polisi, maka dari dini dia persiapkan dirinya. Ah, persoalannya kita, makanya ini saya katakan bahwa minimal sekali kita setelah dewasa itu sudah ada punya niat. Bahkan setelah kita mengenal ajaran Islam ini baik di bangku SD atau Tsanawiyah Aliyah, sebenarnya sudah harus tertanam niat. Apalagi sekarang ini kan jauh.
0: Oke. Baik Ustaz, ada juga nih anggapan ataupun pendapat bahwa apa yang kita lakukan di tanah air nanti juga akan kita lihat balasannya begitu ketika di tanah suci. Apakah benar seperti itu Ustaz?
1: Ya, sebenarnya apa sifat kita atau kebiasaan kita di tanah air itu terkadang kita bawa ke Mekah, suka bertengkar, nada-nada sombong. Itu di Mekah itu memang terlihat. Jadi kalau misalnya kita agak-agak sinis melihat orang yang sakit, ya sudah sakit nanti kita itu. Kalau kita misalnya kenapa itu ini, akan begitu kita. Contoh ada rombongan saya, bahwa ini nak kalau kita berangkat ke sana itu kalau jalan kaki ini saya terbiasa di kampung jalan kaki. Besoknya tidak bisa jalan. Contoh kedua saya rasakan sendiri. Setelah saya pimpin rombongan saya untuk ambil umrah sunnah, setelah kita minum air zam-zam, saya mengata jamaah itu, anggota itu bilang, di mana ya jalan Sa'i? Bilang, ayo sini saya bawa. Wih, saya sudah berapa nih? Di mana nih Sa'inya? Nanti setelah istighfar, ini. Jadi di sana saya lihat intinya seperti ini. Ketika kita telah langsung menyadari kesalahan itu, maka insya Allah Allah terima. Kita langsung bertobat. Insya Allah kita sehat kembali. Harus di ini. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu sebenarnya kalau kita ingin menarik sebuah pelajaran ya. Sebenarnya juga begitu di kampung. Cuma Allah tidak perlihatkan. Bagusnya di sana Allah telah langsung menyadarkan kita bahwa kamu salah. Nah, andaikan seperti itu di kampung, saya kira bagus-bagus kita di kampung, seandainya ada begini.
0: Oke, baik. Jadi Ustaz bisa dikatakan perjalanan di Tanah Suci ini atau di Mekah ini menjadi perjalanan spiritual setiap pribadi gitu Ustaz.
1: Iya, spiritual. Dan sebenarnya perjalanan haji umrah itu adalah apa ya, perjalanan yang menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Oke, jadi Ustaz apa yang bisa disarankan nih bagi kalau jemaah haji kan udah berangkat nih ya. Mungkin kita nih yang akan menyusul ibadah umroh agar kita juga diterima dengan baik di sana nih Ustaz.
1: Yang terpenting bagi kita yang haji adalah haji maupun umroh adalah niat. Niat. Dan sampai kita berangkat ke sana dengan status sosial, ini harus diperbaiki. Jadi niat itu bukan sekedar pada saat kita akan berangkat, Akan tetapi niat itu akan selalu kita kontrol sebelum kita berangkat, pada saat kita melaksanakan ibadah haji atau umroh, dan setelah kita kembali. Ini harus niatnya dikontrol terus. Sebab kalau niatnya tidak terkontrol, ini bahaya. Ini bisa tidak diterima hajinya. Kalau hajinya, berangkat hajinya karena tidak mau cuci piring kalau pengantin, atau tidak mau menjemput tamu, nah, ini niatnya salah. Ini harus diluruskan niatnya. Termasuk kalau misalnya ada undangan lalu tidak ditulis hajinya. Ini kalau tidak ditulis hajinya lalu tersinggung atau bagaimana? Ini dipertanyakan juga niatnya. Atau dipanggil tidak Pak Haji atau Ibu Haji tidak mau balik.
0: Oke.
1: Saya sudah haji, kok mau pergi haji? Wah, ini dipertanyakan niatnya seperti ini.
0: Oke. Tapi kalau seperti itu, pertanyaannya apa yang menjadi atau apa yang berubah begitu ya, perubahan positif yang terjadi kepada kita setelah pulang dari tanah suci ini, Ustaz?
1: Sebenarnya kalau kita ingin mengambil makna di setiap pelaksanaan ibadah haji, rangkaian ibadah haji itu luar biasa ya dalam kehidupan kita. Bolehkah kita misalnya ihram? Memakai pakaian ihram berarti ada larangan. Sama dengan takbiratul ihram, setelah kita takbiratul ihram sholat itu berarti tidak kita lagi, tidak boleh lagi kita makan, tidak boleh lagi bicara. Ada sebenarnya bahwa dalam kehidupan kita ini, dalam berislam ini, kita punya aturan. Sebelum kita Islam, Anda tidak diatur. Tetapi setelah masuk Islam, ada beberapa larangan yang tidak boleh dan ada beberapa hari yang harus diwajibkan dilaksanakan. Nah, ini harus kita sadari sebagai seorang Muslim, bahwa setelah saya Islam ini, berarti ada beberapa larangan yang saya tidak boleh dan ada beberapa hal perintah yang harus saya lakukan. Nah, yang kedua, pada saat tawaf mengelilingi Ka'bah, bahwa kita di dalam kehidupan dunia ini, kita walaupun bagaimana berkelilingnya, kita bekerja bagaimana keliling bagaimana itu, kita tetap harus bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak kita bekerja karena Allah dalam artian seperti ini? Wah, ya Allah, saya ingin ke sawah menanam. Saya tidak punya daya, yang menghidupkan padinya adalah Allah. Saya niat bekerja ini karena saya ingin sedekah. Kalau niatnya seperti ini luar biasa. Artinya di setiap langkah kegiatan kita selalu ada Allah. Dan insya Allah ketika itu kita lakukan, maka kita akan terkontrol dalam kehidupan kita ini. Nah, kemudian yang ketiga, setelah sa'i. Sa'i itu adalah perjalanan apa ya, antara Safa dan Marwah. Sa'i itu perjalanan Safa dan Marwah itu sebagai apa, waktu Siti Hajar mencarikan air Ismail. Sini dalam maknanya bahwa dalam kehidupan kita ini harus berusaha. Betul, di tanah Makkah ketika itu gersang, tidak ada tanda kehidupan. Akan tetapi Siti Hajar ini tidak menyerah, tetapi dia berbolak-balik terus untuk mencari air. Kenapa ada air di bawah kakinya si Ismail? Ini menandakan bahwa dalam kehidupan dunia kita ini, berusaha saja. Berusaha, hasil bukan kita, tetapi Allah yang hasilnya. Karena andaikan kita ini berusaha lalu kita yang menetapkan sekian juta datangnya, wah, kaya semua sudah orang. Tapi kan tidak, itu dari Allah itu. Artinya kita hanya bekerja saja, hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Oke. Baik, Ustadz, ini di sisa waktu kita, mungkin Ustadz bisa juga diajak untuk semua pendengar kita ya, pemirsa, agar kiranya memperbaiki niat seperti tema kita, naik haji bagi orang yang mau dan juga tentunya mampu begitu ya. Silakan Ustadz.
1: Baik, pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mengajak kepada pemirsa, kalau hari ini kita belum punya niat, maka berniatlah dan sungguh-sungguh terhadap niat itu. Kita berdoa kepada Allah agar supaya Allah, ya Allah, jangan matikan saya sebelum saya sampai ke Baitullah. Nanti Allah akan mengundang kita dengan caranya sendiri, apakah kita dengan haji atau umroh. Kemudian yang kedua, bahwa ada hal yang di masyarakat kita seakan-akan putus asa. Di mana putus asanya? Bahwa tak usah mendaftar haji, umroh saja. Melihat usia kita, menurut saya silakan tetap kita prioritaskan haji. Silakan prioritaskan haji, sebab regulasi aturan haji di Indonesia ini akan berubah-berubah. Artinya menurut saya daftar saja sambil kita mengumpulkan lagi uang untuk umroh. Karena ini sebenarnya haji yang wajib. Jangan lalu kita ambil jalan pintas, saya umroh saja, dah haji, enggak, jangan. Niatkan saja, niatkan haji. Setelah kita niat, lalu kita berusaha mengumpulkan. Toh nanti kalau kita sudah niat dengan sungguh-sungguh niat itu, sambil kita mengumpulkan, lalu kita tidak berangkat, itu kan sudah urusan Allah itu. Sebab dalam pandangan saya, bahwa haji itu mungkin saja kita tidak haji di dunia, tapi kita bisa haji di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ada mungkin orang yang haji di dunia tapi tidak haji nanti di akhiratnya. Artinya hajinya itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah kita melaksanakan ibadah haji dengan mengambil pelajaran-pelajaran dari ibadah haji yang saya sampaikan tadi, sebetulnya kalau kita praktikkan dalam kehidupan keseharian kita, maka insya Allah akan menggiring kita pada nilai-nilai kebaikan. Maka sebaiknya tidak pantas seorang haji bertengkar, menipu, mencuri dan sebagainya. Nah inilah pemirsa, agar supaya sekali lagi saya sampaikan kepada pemirsa bahwa kuatkan niatnya sedini mungkin sambil kita berusaha. Kalau toh kita tidak berangkat, berarti itulah takdir kita, tetapi bukan sesuatu hal yang disesali, akan tetapi kita telah berupaya. Intinya ini sini adalah kemauan yang ada, kemauan itu yang harus dipupuk, kemauan itu yang harus senantiasa kita kuatkan. Mudah-mudahan dengan niat dan kemauan yang kuat itu, Allah akan mengundang kita dengan caranya. Sekiranya.
0: Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga kita dimampukan ya, baik secara fisik maupun materi ya Ustadz ya. Amin. Dan kita juga bisa menjadi tamu Allah di Tanah Suci Mekah. Amin. Amin. Terima kasih Ustadz Sabir untuk pencerahannya dan juga motivasinya ya pagi hari ini. Semoga kita semua bisa kembali menguatkan niat kembali lagi dan tetap ikhtiar juga begitu ya. Oke. Baik, demikian pendengar untuk Mutiara Pagi di hari ini, edisi Senin 18 Mei 2026. Saya Odirina Mustika mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar, saat ini tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami akan
3: Indonesia sesungguhnya.
4: Karema Salea, Tinti Auno, waktu Indonesia Tengah.
5: Kareba Pamulana sampai Sufu Sarara. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong percepatan pembangunan koperasi desa dan kelurahan untuk memperkuat ekonomi masyarakat berbasis desa. Kabupaten Poso menjadi daerah dengan progres tercepat dalam pembangunan koperasi tersebut. Berdasarkan data per 15 Mei 2026 dari total target 1.981 koperasi desa dan kelurahan di Sulawesi Tengah, sebanyak 669 gerai saat ini berada dalam tahap pembangunan fisik, sementara 60 gerai telah rampung 100%. Kecepatan progres di Kabupaten Poso menjadi sorotan karena hasil menunjukkan pelaksanaan program yang efektif dan tepat waktu. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan bahwa percepatan pembangunan koperasi di berbagai kabupaten bertujuan membuka peluang usaha baru, memperkuat perputaran ekonomi desa, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Kareba Kaufuna. Piala Dunia 2026 dengan status yang benar-benar istimewa, ya, tim debutan pertama kali dalam sejarah unik Curaçao pernah dikalahkan oleh timnas Indonesia dengan laga FIFA Mart Day dan juga September 2022. Sebagai negara kecil bekas jajahan Belanda dengan luas hanya 171 mil persegi, Curaçao menjadi salah satu profil negara paling unik di Piala Dunia 2026. Dikenal dengan julukan Bule Wolf, tim berbaju biru ini membawa semangat yang melampaui ukuran negaranya. Curaçao menatap Piala Dunia 2026 dengan persiapan yang cukup matang, dilatih oleh pelatih kelas dunia dan diperkuat oleh sejumlah pemain diaspora yang merumput di Eropa. Sampai suhu sarara vesiamo karibasalia tinti sapu auno. Yaku warni popeo fai kami panjili ri karibasalia tinti papito.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

Sampai jumpa secara lagu pura-pura sahabat budaya. Suasana pagi hari ini cerah ya. Setiap hari kami informasikan cuaca ke ruang dengar Gomio. Hari ini cerah, suasananya sejuk, menyenangkan ya. Kita bisa menikmati suasana pagi ini dengan indah. Anugerah yang luar biasa dari Yang Maha Kuasa, dan selalu kita bersyukur. Karena kenapa? Kita masih sehat, bisa menikmati hari ini. Terutama kru siar, rekan-rekan operasional tetap semangat. Ya, dinas subuh ini memang perjuangan bangunnya ini setengah mati. Saya insomnia hari ini, tidak bisa tidur dari semalaman. Pagi ini harus sarapan sehat juga ya. Susu beruang, ada buah, ada telur, ada kentang rebus, semuanya direbus ya. Untuk menjaga kesehatan. Dan baik pagi ini, Komyu juga yang sudah beranjak dari tidurnya, kami yakin tidak ada yang bermalas-malasan ya. Terutama kaum ibu ya. Lebih awal bangun, mempersiapkan segala sesuatunya, baik dari urusan rumah tangga, mengurus dapur, mengurus anak-anak sekolah, mengurus sarapan dan lain sebagainya. Apapun itu tetap semangat ya kaum ibu. Masyarakat Kota Palu dan sekitarnya, Komyu juga yang sudah beranjak dari tidurnya untuk beraktivitas. Apapun pekerjaan, profesi Komyu ya, dikerjakan dengan senang hati, sungguh-sungguh. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan membawa suatu keberkahan. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu. Saya Wani akan temani Komyu pagi ini dengan informasi-informasi terkini dan teraktual di Nuapa Kareba Palu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua. Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Karena butuh Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

Sabar budaya nu apa kare Bapak lo pagi ini diantaranya pemuda Oncone Raya 2600 mangrove untuk mitigasi bencana pesisir wah, luar biasa ya. Ini di Parigi Motong ya, kelompok pemuda peduli mangrove desa Oncone Raya. Tulisannya memang Oncone Raya ya. P2MO menanam 2600 bibit mangrove di kawasan pesisir pantai Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah, sebagai upaya mitigasi bencana dan juga perubahan iklim. Sebelumnya, katanya kami telah menanam 5.100 mangrove pada Hari Mangrove Sedunia 2025 tahun lalu ya. Kami akan terus melakukan penanaman hingga mencapai 20.000 mangrove di lahan seluas 3 hektar, kata Ketua P2MO Muhammad Safi'i atau Ari ya. Di Parigi Motong kemarin, ia mengatakan kegiatan ini bentuk kepedulian generasi muda terhadap pelestarian lingkungan, khususnya mengatasi abrasi, rob, dan juga dampak perubahan iklim yang semakin dirasakan masyarakat pesisir. Mangrove memiliki fungsi penting dalam menjaga ekosistem pesisir karena mampu melindungi wilayah pantai dari gelombang laut dan juga abrasi, sekaligus menjadi habitat berbagai biota laut. Selain itu, hutan mangrove efektif menyerap karbon sehingga berkontribusi mengurangi dampak pemanasan global.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tabe, tabe, tabe. Atas nama Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah, saya Dr. Dekranus Mulyadi Malik MSI CIGES selaku Ketua Umum terpilih menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasi tiada henti dalam menghadirkan program-program berkualitas yang informatif, edukatif, dan menghibur bagi seluruh masyarakat. Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran siaran langsung Piala Dunia 2026. Sebuah langkah nyata Radio Republik Indonesia dalam memastikan setiap warga bangsa dapat menikmati perhelatan sepak bola dunia tanpa batas. Mari saksikan momen bersejarah ini bersama-sama melalui RRI Pro 4 Palu di frekuensi 97,5 MHz setiap saat di mana saja. Selalu setia menemani. Bravo RRI Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om. Tabe, Tabe, Tabe.

Sahabat Budaya, suasana pagi ini sang mentari, wow, sudah bersinar cerah sekali. Wow, menyenangkan ya. Karena cuaca mempengaruhi juga mood kita untuk berkarya atau beraktivitas pagi ini, sahabat budaya. Masih dengan informasi-informasi keruan dengar Kumiu, diantaranya pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah merencanakan pembentukan satuan tugas Satgas Ketenagakerjaan sebagai langkah memperkuat pengawasan dan juga perlindungan terhadap hak-hak pekerja di daerah. Kita bentuk katanya Satgas bersama, jangan hanya Satgas PHK, tapi Satgas Ketenagakerjaan supaya seluruh persoalan buruh di Sulawesi Tengah bisa kita kawal bersama, kata Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dalam keterangannya di Palu pada hari Jumat. Ia menyampaikan hal tersebut saat menerima audiensi perwakilan Aliansi Buruh dan juga Mahasiswa. Dalam audiensi, para perwakilan buruh dan mahasiswa menyampaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan. Mulai dari dugaan pemutusan hubungan kerja atau PHK sepihak, pelanggaran hak pekerja, kecelakaan kerja, hingga lemahnya pengawasan keselamatan dan juga kesehatan kerja. Dalam kesempatan itu, Anwar Hafid menyampaikan permohonan maaf karena sebelumnya tidak dapat menghadiri agenda bersama masa aksi akibat kondisi kesehatannya yang mengharuskannya menjalani perawatan di Jakarta. Gubernur mengatakan pembentukan Satgas tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan terhadap hak-hak pekerja di Sulawesi Tengah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di tengah menjamurnya pasar swalayan, kesan pasar tradisional masih sama seperti dulu, selalu mempunyai daya tarik tersendiri yang tidak tergantikan. Salah satu daya tarik itu adalah kue subuh, kue yang dijajakan para ibu dengan harga dan kenikmatan yang bervariatif. Salah satu kue subuh yang paling banyak digemari oleh masyarakat adalah klepon. Kue bola-bola yang sering disebut juga dengan onde-onde ini memang terkenal enak dan murah meriah, serta cara pembuatan yang tidak rumit. Dari jajaran makanan khas daerah lainnya, klepon termasuk jajanan pasar khas Nusantara yang memiliki bentuk unik mirip kelereng. Rasa manis klepon berasal dari potongan kecil gula merah yang disisipkan ke dalam bola-bola klepon dan dengan sendirinya akan meleleh saat proses pengukusan. Sejak tahun 1950, klepon sudah ada di restoran Indonesia, Belanda, atau Cina, dan supermarket di seluruh negeri. Karena klepon diperkenalkan oleh Indo-imigran, jajanan ini termasuk kudapan nasional yang sudah mendunia. Dengan berkembangnya zaman modernisasi seperti saat ini, orang-orang akan memilah kue yang dirasa up to date. Jika selama ini klepon umumnya hanya memiliki rasa manis dari gula merah, untuk meningkatkan nilai tambah klepon, banyak yang melakukan inovasi dengan berbagai rasa baru, seperti green tea atau vanilla. Hal ini bertujuan untuk menaikkan cita rasa klepon dari makanan tradisional menjadi makanan modern yang disukai oleh masyarakat modern, terutama anak muda.

0: yang jelek si pangeran menolongnya wanita itu mengingatkannya agar tidak
1: baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Stampe Sufu Sarara. Timnas Belgia datang ke Piala Dunia 2026 dengan beban sejarah sekaligus harapan besar di bawah komando pelatih anyar Rudi Gracia, dikenal dengan julukan Derod Devils atau Deret Devils. Tim berbaju khas merah hitam selama satu dekade terakhir lekat dengan label generasi emas. Turnamen 2026 ini menjadi kesempatan terakhir bagi Belgia untuk menutup era generasi emas dengan hasil yang lebih membanggakan sekaligus mengukir warisan yang lebih terhormat di panggung dunia. Mampukah Kevin De Bruyne dan tim mewujudkannya? Timnas Belgia termasuk salah satu wakil Eropa yang cukup konsisten tampil di ajang Piala Dunia sejak edisi perdana tahun 1930 di Uruguay. Mereka sudah ikut ambil bagian dalam turnamen tersebut. Kareba Kaufuna. Badan Pusat Statistik BPS mengatakan penduduk Sulawesi Tengah didominasi generasi Z atau Gen Z atau kelompok penduduk yang lahir pada rentang akhir 90-an hingga awal 2010-an. Gen Z dominan yaitu sebanyak 26,40%, kemudian disusul Gen milenial sebanyak 24,41%, kata Kepala BPS Sulawesi Tengah Daryanto di Palu pada hari Sabtu. Angka tersebut diperoleh berdasarkan hasil survei penduduk antar sensus 2025. Pada tahun tersebut, jumlah penduduk Sulawesi Tengah tercatat 3,16 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,17% per tahun. Sampai sufu sarara fesiamo kariba salia tinti papitu. Iyaku ami popia fai kami panjili, rika riba salia tinti ufalu.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Seiring dengan perjalanan waktu tidak terasa di menit ke-13 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, suasana pagi yang menyenangkan ya. Karena kita sudah biasanya pagi itu semangatnya menggebu-gebu, berapi-api, menyala-nyala.

Ya, di Boxyard itu maksimal 7 jam setengah ya. Jadi kita siap eksis memberikan informasi-informasi terkini dan teraktual ke ruang dengar Kumio. Pro 4 identik dengan lagu-lagu daerah, pendidikan, dan budaya. Ya, dan juga informasi-informasi bola tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Kumio. Masih ada informasi lain, diantaranya pemerintah melalui Kementerian Agama, Kemenag RI mengumumkan bahwa 1 Zulhijjah 1446 Hijriah 2026 Masehi jatuh pada hari Senin. Pada hari Senin 18 Mei 2026 sehingga hari raya Idul Adha katanya jatuh pada Rabu 27 Mei 2026. Berdasarkan hasil hisab dan laporan hilal disepakati 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin 18 Mei 2026 dengan demikian Hari Raya Idul Adha jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 ujar Menteri Agama Nasaruddin Uman saat menyampaikan hasil sidang isbat di Jakarta kemarin hari Minggu. Keputusan tersebut diperoleh setelah hasil pantauan Rukyatul Hilal yang dilakukan dari 88 lokasi berbeda di Indonesia. Dari hasil pemantauan, hilal telah melampaui kriteria yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura terkait bulan Hijriah baru yang mewajibkan tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Mendag menyatakan keputusan tersebut merupakan hasil dari laporan Rukyatul Hilal yang dibawa dalam sidang isbat dan telah dimusyawarahkan oleh para ulama, tokoh-tokoh organisasi kemasyarakatan ormas, pakar ilmu, falak, dan juga astronomi, serta tokoh masyarakat lainnya. Data tersebut juga disinkronisasikan dengan metode hisab yang dihitung secara matematis dan astronomis, serta telah dihimpun oleh tim Rukyat Kemenag Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, hore, aku jadi pintar dan sukses, ya ampun, seneng banget.
2: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Sahabat budaya Kobium sudah tiba di tempat aktivitas, persiapkan segala sesuatu apa yang harus kita kerjakan. Kita sudah punya tupoksi masing-masing ya, apalagi hari Senin biasanya ada apel, ada penyampaian dari pimpinan-pimpinan berkaitan dengan kinerja Kumio, jadi jangan lambat ya. Ya, selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas ya. Tentu pagi ini sangat menyenangkan karena ya, karena kenapa kita harus bersemangat setiap harinya. Jadi mendengarkan irama-irama musik ini sekaligus refresh, yang merefresh pikiran kita ya. Jadi dengan mendengarkan irama musik, otomatis kita itu bawaannya happy, gembira ya. Perlu juga kita relax sejenak ya sahabat budaya, dan tetap semangat ya. Masih kami hadirkan ke ruang dengar Kumio informasi-informasi terkini dan teraktual di Nuapa Kariba Palu jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik.

0: Borisku, mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu, diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.
2: Thank you. At the count of three.

0: Rosalia, Tinti, Walu, waktu Indonesia Tengah.
1: Pamulana sampai Sufu Sarara, komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Sulawesi Tengah semakin diperkuat melalui pengembangan sumber daya manusia di bidang medis. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reni Alamajido memberikan motivasi kepada para dokter, dokter muda agar terus meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan spesialisasi demi menghadirkan pelayanan medis yang lebih profesional dan modern. Pesan tersebut disampaikan saat Seminar Kardiorenal Risk Update di Hotel Aston Palu. Kegiatan ini diikuti oleh dokter umum, dokter spesialis, mahasiswa kedokteran, serta perwakilan rumah sakit di wilayah Sulawesi Tengah. Wagub Reni menekankan pentingnya tenaga medis untuk terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Kariba Kaufuna, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps sebelumnya telah mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Sejumlah nama besar masuk daftar termasuk Désiré Doué, Dembélé, dan juga hingga Mbappé. Namun ada pula beberapa pemain yang tersisih, penyerang Paris Saint-Germain yang musim ini dipinjamkan ke Tottenham Hotspur, Ronald Randal Kolo Muani tidak dibawa. Nasib serupa dialami gelandang Real Madrid Eduardo Camavinga serta kiper PSG Lucas Cavalier. Dua pemain juga gagal masuk skuad meski tampil cukup menonjol di Premier League musim ini. Sampai sufu sarara festiamo kariba salia tinti uvalu. Yakwani popiope kami panjili, ri kariba salia tinti sasiyo.